0: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hardjo Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
1: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu 1 tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
0: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dapatan ini ya, spontan soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikuatong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pengotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata, bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Palembang pagi ini pendengar, kita masih menantikan untuk mendengarkan atau mengikuti ya, mengikuti siaran langsung pendengar pengibaran bendera merah putih upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Griya Agung Palembang. Nanti di sana akan ada rekan kita Rizky dan juga Irfan yang akan melaporkan bagaimana jalannya upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, pendengar, tepat di momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026, kami masih akan terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821792790. Mungkin Anda ingin menyampaikan seberapa besar atau penuh harapan Anda ya untuk momen di kemerdekaan Republik Indonesia tepat di usianya yang ke-81 tahun ini. Masih juga akan kami sampaikan informasi-informasi lainnya juga masih terkait dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pendengar. Seperti yang satu ini saya akan sampaikan informasi tentang mungkin kita penasaran ya, bagi kita semua yang tidak mengikuti langsung upacara di istana pendengar ya. Jadi kalau misalkan upacara itu pasti ada goodie bag ya, ketika kita datang tuh pasti ada goodie bag. Nah, kita akan intip ya apa isi goodie bag HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini tidak hanya diisi dengan rangkaian upacara kenegaraan saja pendengar. Sejumlah perlengkapan bernuansa merah putih juga turut disiapkan dalam bentuk goodie bag. Goodie bag ini berisi beragam barang mulai dari perlengkapan sehari-hari hingga souvenir ya yang mengangkat nuansa permainan dan budaya khas Indonesia. Jadi berdasarkan isi goodie bag yang terlihat itu terdapat 12 jenis barang yang dibagikan. Salah satu yang menarik perhatian adalah buku berjudul Presiden Solusi yang memuat gagasan dan narasi mengenai Presiden Prabowo Subianto. Selain buku tersebut pendengar, terdapat juga buku catatan atau notebook yang dapat digunakan untuk mencatat berbagai keperluan. Goodie bag ini juga dilengkapi dengan gelas sebagai salah satu perlengkapan yang dapat digunakan sehari-hari. Tidak hanya barang fungsional, isi goodie bag ini juga memasukkan sejumlah item yang bernuansa nostalgia. Kelereng menjadi salah satunya, jadi disertai karet loncat yang mengingatkan pada permainan tradisional yang populer di kalangan anak-anak. Jadi goodie bag-nya itu mulai dari kipas, buku Presiden Solusi, buku catatan atau notebook, gelas, kelereng, dan tidak hanya itu juga ya, ternyata ada topi, kaos, handuk, karet loncat, tatakan gelas, dan card holder. Nah, sejumlah barang ini juga hadir dengan sentuhan warna merah dan putih yang selaras dengan tema peringatan kemerdekaan. Jadi pada kemasan beberapa souvenir terlihat penggunaan identitas visual juga ya HUT ke-81 RRI dengan slogan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah pendengar, segera saja kita ikuti, saat ini kita akan mengikuti ya siaran langsung upacara pengibaran ya bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Griya Agung Palembang bersama rekan saya Khairul Rizki dan juga Muhammad Irfan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya Khairul Rizki dan juga rekan saya Muhammad Irfan akan melaporkan langsung bagaimana jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan. Tepat di tanggal 17 Agustus 2026 kali ini akan dilaksanakan pengibaran bendera merah putih. Tepat ataupun berlangsung di Griya Agung Palembang Sumatera Selatan, saat ini sudah hadir tamu undangan yang terdiri dari Eselon 1, Eselon 2, 3 dan juga para instansi BUMN lainnya juga, aparat kepolisian TNI dan lain-lain yang juga sudah mengisi tempat yang telah disediakan untuk nantinya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih.
2: Iya, rekan Rizky, dapat pendengar dan dapat kami sampaikan saat ini para peserta upacara telah masuk ke lapangan upacara, di mana dari kepolisian, TNI, dan juga pegawai negeri sipil. Selain itu juga ada pelajar yang saat ini sedang memasuki lapangan upacara, tepatnya di Gria Agung Palembang. Ya, rekan Rizky, dapat kami informasikan cuaca di seputaran Gria Agung Palembang saat ini terpantau cerah. Jadi, lalu lintas juga terpantau sudah cukup aman. Pendengar dan rekan Rizky, dapat kami informasikan saat ini para peserta upacara sedang mengambil posisinya masing-masing. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa di Gria Agung Palembang ini memiliki 3 tenda utama. Satu posisi di depan, posisi utama tenda di depan, sementara di sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk posisi ke tenda pertama itu merupakan diutamakan untuk para pejabat, instansi dan juga pemerintahan dan juga stakeholder dari Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu untuk tenda di sebelah kanan kami saat ini melaporkan, itu merupakan dari orang tua para pelajar dari Paskibraka dan juga veteran yang ikut hadir pada pengibaran bendera merah putih saat ini.
1: Baik, Irfan dan juga pendengar, dapat kami laporkan juga untuk petugas yang akan memimpin pengibaran bendera merah putih HUT RI ke-81 tahun ini di Provinsi Sumatera Selatan, ya ini bertindak selaku Komandan Upacara Letkol INF Ratno Edi Putra SUB INT MHI, alumni Akademi Militer tahun 2008. Jabatan sehari-hari sebagai Danyon 141 AIJP Brigif 8 Garuda Sakti.
2: Ya, rekan Rizky, yang bertugas sebagai pengibar bendera merah putih, pertama Al-Fatih Putra sebagai pengerek, lahir di Pendopo Lintang tanggal 12 April 2010, putra dari Bapak Risman Husni dan Ibu Diana Marlina, perwakilan dari SMA Negeri 1 Ujung Mas. Sementara Muhammad Fakri Fadil, posisi di tengah, lahir di Pagar Alam tanggal 2 Oktober 2010, dan juga M. Farid Kaldri, pembetang, lahir di Palembang tanggal 1 September 2010, yang merupakan SMA Negeri 3 Palembang. Ya, rekan Rizky, saat ini para peserta upacara telah mengambil posisi masing-masing di depan halaman dari Gria Agung Palembang saat ini.
3: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
1: Iya, pendengar, kita simak bersama Komandan Upacara hari peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kali ini di Gria Agung Kota Palembang, Sumatera Selatan, akan dipimpin oleh Komandan Upacara Letkol INF Ratno Edi Putra SHUB INT MHI, alumni Akademi Militer tahun 2008 yang saat ini sudah memasuki lapangan upacara.
2: Ya, rekan Rizky dan pendengar, untuk bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Anastasia Syafira, lahir di Palembang 12 Juli 2010, merupakan putri dari Bapak Arinda Siawan dari perwakilan dari SMA IT Harapan Mulia. Ya, pendengar, saat ini Inspektur Upacara telah memandu ataupun juga menyiapkan peserta upacara.
1: Baik, kita simak tadi pemimpin dan komandan upacara sudah masuk ke lapangan upacara dan juga mengambil alih pimpinan pasukan yang sebentar lagi juga akan kita sama-sama saksikan, juga kita dengarkan pelaksanaan upacara pengibaran bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Untuk tahun 2026,
2: ya, rekan Deski dan Pergar bertindak sebagai inspektur upacara.
4: Selanjutnya akan kami sampaikan para petugas upacara pada pagi hari ini.
1: Itu tadi komandan upacara yang telah mengambil alih pimpinan pasukan dalam upacara kali ini, dan kami juga sampaikan untuk yang bertugas sebagai pengibaran bendera merah putih kali ini adalah Alfati Putra Penggerek, di mana Alfati sendiri lahir di Pendopo Lintang tanggal 12 April 2010. Putra dari Bapak Risman Hussein dan juga Ibu Diana Marlina, perwakilan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujian Mas. Kemudian yang kedua, Muhammad Frisky Fadli di posisi tengah, lahir di Pagar Alap tanggal 2 Oktober 2010. Putra dari Bapak Anasir dan Ibu Melda, perwakilan dari Man 1 Lahat. Kemudian ketiga ada Muhammad Prince Farid Al-Qodri yang bertugas sebagai pembentang, lahir di Palembang tanggal 1 September 2010, putra dari Bapak AKP Dr. Syaparudin Akso dan juga Ibu Lestari Bagawanti, mars perwakilan dari SMA Negeri 3 Palembang. Kemudian juga bertindak sebagai Komandan Paski Braka, Letu Alwili Andreas STR Han, jabatan sehari-hari sebagai dan unit Intel Lanal Kota Palembang. Kemudian juga bertugas sebagai Komandan Peleton Pasukan 45, Letu AU Lek Efrandi, di mana jabatan sehari-hari sebagai Kaur Dalops RUOPS Lanud SMH.
2: Ya, baik Rizky dan Pendengar, bertugas sebagai petugas Komandan Kelompok 17, Gilang Tri Andika, lahir di Oku tanggal 7 Juli 2010, putri dan ri Bapak Kasra dan Ibu Kiar Rusni Miati, perwakilan dari SMA 3 Muara Tara. Pendengar dan tempat kami informasikan, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dan pendengar, dan dapat kami informasikan juga, suasana saat ini cukup meriah dengan ornamen merah putih, di mana para peserta upacara menggunakan pakaian khas Palembang, baik dari pakaian gendik maupun juga pakaian tajak bagian laki-laki. Dan kami informasikan juga, sempat tadi kami melihat paduan suara merupakan dari perwakilan SMA. Mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai kota ataupun daerah di Kota Palembang. Ya, rekan.
1: Ya. Berikutnya, kita masih memasuki pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, tepatnya di Geri Agung Kota Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 17 Agustus 2026. Kita masih menunggu setelah Komandan Upacara memasuki lapangan dan juga sudah mengambil alih pimpinan pasukan. Kali ini juga akan kita tunggu Gubernur Sumatera Selatan selaku Inspektur Upacara akan tiba di mimbar upacara.
2: Ya, akan disediakan pergar. Sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah mengukuhkan pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibra ke Provinsi Sumatera Selatan tepatnya pada Kamis 13 Agustus 2026 di Griya Agung Palembang. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi para anggota paskibraka yang akan mengemban tugas mulia dalam upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Pendengar dan rekan Rizky, suasana saat di Griya Agung saat ini sangat hening karena para peserta dan juga tamu undangan sedang menanti detik-detik dari pengibaran bendera merah putih. Ya, dengar. Tapi kami sampaikan juga bahwa tenda di Griya Agung Palembang ini memiliki tiga posisi. Pertama itu tenda utama merupakan dari tenda untuk tamu undangan, pejabat dan juga pimpinan dari stakeholder di Gubernur Sumatera Selatan ataupun Pemprov Sumatera Selatan. Untuk posisi tenda sebelah kanan merupakan dari perwakilan dari orang tua ataupun veteran yang hadir yang ingin menyaksikan dari detik-detik pengibaran bendera

0: Ya Agung, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tadi sudah dilaksanakan komandan upacara yang diwakili oleh Letkol INF Ratno Edi Putra, Eshub INT MHI, yang merupakan alumni Akademi Militer tahun 2008, yang juga saat ini menjabat sebagai Danyon 141 AYJP Brigif 8 Garuda Jakti. Dan kita sama-sama simak komandan ataupun inspektur upacara Gubernur Sumsel Herman Deru yang sudah tiba di mimbar upacara dan langsung disambut oleh komandan upacara untuk memberikan penghormatan seluruh pasukan kepada inspektur upacara Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru.
1: Senjata!

0: 大哥，三家大。
1: Ya, tadi adalah penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Kemudian dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, rekan-rekan dan pendengar, saat ini para petugas pengibar bendera telah memasuki di sisi kanan dari lapangan upacara. Saat ini para pengibar bendera sedang bersiap-siap untuk melakukan formasi untuk mengibarkan bendera 17 Agustus 2026. Dan pendengar, komandan upacara saat ini sedang menuju di sisi tengah lapangan.
1: Ya, akan menyambut langsung Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru, Komandan Upacara sudah menuju ke mimbar upacara.

0: Di sebelah kanan lapangan upacara juga di Gria Agung Kota Palembang kali ini, para pengibar bendera merah putih juga sudah ataupun sudah bersiap di sisi kanan. Nantinya akan membawa bendera merah putih dan juga mengibarkan bendera merah putih di tengah lapangan.
1: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, tadi laporan langsung Komandan Upacara Letkol INF Ratno Edi Putra kepada Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru. Tanda dimulainya pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Komandan upacara juga sudah kembali ke tengah lapangan di posisi semula.
3: Ya, rekan Rizky, dapat kami sampaikan kembali bahwa Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 di Gria Agung, tepatnya pada Kamis lalu, tanggal 13 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut merupakan menjadi momentum penting bagi para anggota paskibraka yang akan mengemban tugas mulia dalam upaya peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 saat ini. Ya, pendengar dan rekan Rizki, dapat kami informasikan bahwa saat ini para pasukan pengibaran bendera telah melakukan persiapan

0: di posisi sebelah kanan dari tenda utama di
1: Tamu
0: gedung.
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, pendengar. Tamu undangan saat ini Irfan dan juga pendengar dimohon untuk berdiri dan juga akan dilakukan pasukan Pesano Sangkur. Sebelum dilaksanakannya pengibaran bendera merah putih.
1: Pengibaran bendera merah putih.
3: Langkah tegap maju. Dan.
2: Ya, yang akan bertugas sebagai pengibar bendera merah putih, ya ini merupakan Al-Fati Putra. Sebagai penggerak, lahir di Pendopo Lintang, tanggal 12 April 2010. Yang merupakan putra dari Bapak Risman Husin dan juga Ibu Diana Marlina, perwakilan dari SMA Negeri 1 Hujan Mas. Kemudian juga Muhammad Friski Fadli di posisi tengah, lahir di Pagar Alam tanggal 2 Oktober 2010. Putra dari Bapak A. Nasir dan Ibu Melda, perwakilan dari Man 1 Lahat. Kemudian yang ketiga ada Empis Farid Al-Qadri sebagai pembentang, lahir di Palembang tanggal 1 September 2010. Putra dari Bapak AKP Syaparudin Akso dan juga Ibu Lestari Bagawanti, perwakilan dari SMA Negeri 3 Palembang. Dan untuk pembawa bendera merah putih nantinya akan dibawakan oleh Anastasia Safina Sastra Direja, ya, yang lahir di Palembang 12 Juri 2010.
0: Ya, pendengar dan rekan Rizky, saat ini kita sama-sama mendengar langkah para pembawa bendera ataupun juga petugas dari Paskibraka menuju ke lapangan. Ya, pendengar, dapat kami sampaikan bertindak sebagai komandan Paskibraka Letu Alwili Andres, jabatan sehari-hari sebagai dan unit Intel Lanal Palembang, bertugas sebagai Kolonel Letkon Pasukan 45 yakni Letu Aul Lek Efendi, jabatan sehari-hari sebagai Kaur Daplon Lanut SMH, bertugas bertindak sebagai petugas komandan kelompok 17 yang dipimpin oleh Gilang Tri Andika, lahir di Oku pada tanggal 7 Juli 2010 dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Ya, rekan Rizky.
2: Ya, kali ini pendengar sudah masuk tadi pasukan Pesano Sangkur menuju ke inspektur upacara Gubernur Sumsel Herman Deru. Dan juga sebelum akan dilaksanakan pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini. Dan juga sudah bersiap tadi para pasukan pengibar bendera merah putih sebelum memasuki lapangan dan juga membawa bendera nantinya akan dibawa ke menuju tengah lapangan upacara. Sama-sama akan kita simak dan juga kita dengarkan proses pengibaran bendera merah putih.

0: Ya, pendengar, dapat kami sampaikan kembali, petugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Anastasia Avina, lahir di Palembang pada 12 Juli 2010.
1: Dan juga kita masih menunggu laporan langsung kepada Inspektur Upacara Kubur Sumsel Hermenderu yang saat ini berada di mimbar upacara. Nantinya akan memasuki lapangan upacara juga.

Ya, pendengar dapat kami informasikan juga bahwa suasana di Gereja Agung Palembang saat ini cukup cerah berawan, dan saat ini juga kami masih menantikan proses dari pengibaran bendera.

Ya, pasukan Pesano Sangkur akan meninggalkan mimbar upacara setelah tadi melaksanakan laporan ke Inspektur Upacara Komandan Sumsel Herman Deru. Berikutnya nanti akan dilakukan pengibaran bendera merah putih yang saat ini pasukan pengibar bendera juga sudah bersiap di sisi kanan lapangan upacara sebelum memasuki upacara dan juga membawa bendera ke tengah lapangan upacara nanti.

0: Ya, kita masih menunggu dan juga menyaksikan dan juga mendengar bagaimana jalannya pengibaran bendera merah putih. Saat ini pasukan juga sudah menuju ke tengah lapangan. Ini dipimpin oleh pasukan Pesano Sangkur. Dan saat ini para tamu undangan juga masih dalam kondisi atau posisi berdiri untuk menyaksikan langsung proses sebelum dimulai ataupun pengibaran bendera merah putih. Para pasukan juga sudah memulai ataupun mengambil posisinya masing-masing di tengah lapangan upacara dengan membentangkan 3 bagian. Yang juga di sana di posisi tengah sudah dibawa bendera merah putih yang dipimpin oleh Anastasia Safina Sastra Diraja yang juga lahir di Palembang 12 Juli 2010, putri dari Bapak Rindra Setiawan dan juga Ibu Ica Permatasari, perwakilan dari SMA IT Harapan Mulia. Kemudian 3 pasukan lainnya, Alfati Putra, posisi sebagai penggerak dan juga lahir di Pendopo Lintang, tanggal 12 April 2010. Kemudian Muhammad Frisky Fadli di tengah, yang lahir di Pagar Alam tanggal 2 Oktober 2010. Kemudian di posisi pembentang ada Prince Farid Al-Qadri, yang lahir di Palembang tanggal 1 September 2010. Mereka adalah perwakilan dari sekolah menengah atas yang juga dipercaya untuk mengibarkan bendera merah putih untuk Sumatera Selatan yang berlokasi di Geri Agung, Kota Palembang. Ya, Anastasia Safina Sastra sebagai pembawa bendera merah putih juga sudah menuju ke tiang upacara, sudah mengambil posisi untuk memberikan prosesi pengibaran bendera.
1: Ya, Anastasia memberikan bendera kepada Muhammad Frisky Fadil yang akan menerima bendera dari Anastasia.
0: Berbagai instansi juga hadir, dengar dapat kami laporkan. Dan juga instansi pemerintahan, BUMN maupun aparat yang juga hadir untuk menyaksikan langsung pengibaran bendera merah putih di Geri Agung Palembang. Para awak media juga terlihat di sisi tengah lapangan ataupun di depan tiang upacara untuk mengabadikan momen pengibaran bendera merah putih kali ini.
1: Ya, rekan Rizky, yang menarik saat ini para tamu undangan ataupun juga peserta yang hadir hari ini, mereka melakukan momen-momen, mengabadikan momen-momen dengan kamera mereka, baik maupun dengan ponsel maupun juga dari kamera. Saat ini banyak sekali masyarakat ataupun juga tamu undangan yang hadir yang menantikan momen dari pengibaran bendera ini dengan mengabadikan ataupun memfoto ataupun juga memvideo dari detik-detik pengibaran bendera merah putih di Geri Agung Palembang. Dan pendengar, saat ini petugas pengibar bendera saat sedang memasangkan bendera ke tiang. Di mana dapat kami sampaikan bahwa penggerek hari ini adalah Alfati Putra, perwakilan dari SMA Negeri 1 Ujan Mas. Sementara di posisi tengah ada Muhammad Fris Fadil, perwakilan dari SMA MAN, maksud kami MAN 1 Lahat. Sementara itu di posisi pembentang ada Fris Faris Al-Qadir, merupakan perwakilan dari SMA Menengah Atas Negeri 3 Palembang. Dan pendengar, saat ini petugas pengibar sedang mempersiapkan dan juga memasang bendera ke tali dari tiang di Gereja Agung Palembang. Pendengar dan rekan Rizky, saat ini tamu undangan pun yang hadir saat ini masih berdiri untuk menyaksikan dari pengibaran bendera merah putih.
2: Kepada sang merah putih, hormat!

0: Tango Sanjana!
1: Ya, barusan tadi Komandan Upacara Letkol Irnenep Ratno Edi Putra menginformasikan ataupun sudah tanda bendera merah putih sudah kibarkan oleh para pembawa bendera merah putih tadi, diwakil oleh pembawa bendera merah putih Anastasia Safina Sastra Diraja, perwakilan dari SMA IT Harapan Mulia, kemudian Al-Fatih Putra, dan perwakilan dari SMA Negeri 1 Ujan Mas, kemudian juga Muhammad Frisky Fadli, perwakilan dari Man 1 Lahat, dan juga yang terakhir Muhammad Prince Farid Al-Qadri, perwakilan dari SMA Negeri 3 Palembang. Proses pengibaran bendera juga sudah dilakukan dengan sempurna, tidak ada kesalahan sedikit pun, dan juga berjalan dengan hening.

0: dan terlihat para pengibar bendera merah putih kali ini sedang melakukan penghormatan kepada bendera merah putih sebelum mengambil posisi kembali di tempat semula. Terdiri dari penggerak, tengah, dan juga pembentang. Ketiga pengibar bendera merah putih kali ini sudah kembali ke posisi semula di lapangan upacara. Kemudian pasukan Pesano Sangkur juga sudah mengambil posisi dan juga akan meninggalkan lapangan upacara. Dengan langkah tegak maju, para pasukan juga sudah mulai meninggalkan lapangan upacara. Sekaligus para pengibar bendera merah putih menjadi tiga pasukan tadi. Kemudian disatukan menjadi dua pasukan sebelum meninggalkan lapangan upacara.
1: Ya, rekan Rizky bertindak sebagai komandan Paskibraka yaitu Letnan Al Willy, jabatan sehari-hari sebagai unit Intel Lanal Palembang, bertugas sebagai komandan peleton pasukan 45 Letu AU Let FNR Efrandi, jabatan sehari-hari sebagai Kur Laop Lanul SMH, dan petugas sebagai petugas komandan kelompok 17 Gilang Tri Andika, perwakilan dari SMA Negeri 3 Martapura.
0: Tadi pasukan Pesano Sangkur dan juga para pengibar bendera merah putih sudah melakukan tugasnya dengan baik dan juga sudah menuju ke mimbar upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru.

tepat di depan mimbar upacara yang diisi oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru. Akan dilakukan ataupun laporan setelah usai dilaksanakan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera yang tadi juga diwakili dipimpin oleh pembawa bendera merah putih Anastasia Safina, Al-Fatih Putra, Muhammad Frisky, dan juga Prince Farid Al-Qadri.

0: Pembelaan samaya bagi
1: terima kasih, kembali ke tempat.
0: Ayo tempat.
2: Iya, barusan tadi laporan pengibaran bendera merah putih yang telah dilaksanakan juga sukses dikibarkan kepada Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru. Para pasukan juga akan meninggalkan lokasi mimbar upacara setelah pelaporan pengibaran bendera merah putih.
0: Pundak kiri, senjata! Hadap kiri!

0: langkah tegap maju. Dan
1: dengan langkah tegap maju, para pasukan terlihat gagah meninggalkan lapangan upacara untuk kembali ke posisi semula, di mana untuk Komandan Paskibraka sendiri ini diwakili ataupun dipimpin oleh Letu Alwili Andres yang menjabat sebagai dan unit intel Lanal Kota Palembang, kemudian juga Komandan Peleton Pasukan 45 Letu AU Lex Efrandi sebagai Kaur Dalops RUEPS Lanud SMH, dan juga para peserta upacara juga sudah dipersilakan untuk duduk kembali di posisi masing-masing. Ya. Komandan Paskibraka, Komandan Peleton Pasukan 45 dan juga petugas Komandan Kelompok 17 sudah meninggalkan lapangan upacara dan juga sudah sukses tadi pengibar bendera mengibarkan bendera merah putih. Kali ini para peserta juga diinstruksikan untuk berdiri sebelum nantinya akan dilaksanakan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru.
2: Mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, seraya berdoa mengheningkan cipta mulai.

0: Ya, pendengar, tadi baru saja kita dengarkan
1: pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara.
0: Naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
2: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara oleh Herman Deru, dan saat ini tamu undangan dipersilakan kembali duduk kembali. Setelah ini akan
1: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Ya, saat ini pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Tamu undangan dimohon
0: berdiri. Dan saat ini tamu undangan dimohon berdiri. Karena pasukan
4: akan
0: pasang sangkur.

0: Ya, dengar, dapat kami informasikan saat ini para peserta upacara juga sudah dipersilahkan berdiri kembali untuk menyaksikan tanda kebesaran buka dalam pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di Griya Gokalde ini. Dan juga komandan upacara sudah menginstruksikan tegap dan hormat upacara tadi.
1: Ya, saat ini pembacaan naskah proklamasi yang akan disampaikan oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
3: Hormat senjata!
0: Ya, itu tadi instruksi hormat senjata dari Komandan Upacara Letkol INF Fatno Edi Putra, yang juga merupakan alumni Akademi Militer tahun 2008. Sekaligus tanda kebesaran tutup. Ya, tanda kebesaran tutup sudah instruksikan oleh Komandan Upacara, dan juga para peserta upacara sudah kembali diinstruksikan untuk duduk di posisi masing-masing.
4: Pembacaan doa.
0: Ya, berikutnya akan kita simak pembacaan doa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa akan dipimpin dengan cara Islam. Bagi yang non-Muslim, berdoa berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbawi li jalali wajihkal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat taufik hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan, Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapuslah segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkanlah negeri kami, limpahkanlah keberkahan dan rahmat, jadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahkanlah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakanlah mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkanlah rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami, jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan doa. Dan saat ini tamu undangan dimohon untuk berdiri kembali.
4: Andika
1: untuk
4: bayangkan
1: memberikan ataupun menyerahkan

0: Ya, pendengar, kita baru saja mendengarkan Andika Bhayangkari dan saat ini para tamu undangan kembali untuk duduk kembali.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, dan juga saat ini sudah masuk di Laporan Komandan Upacara dipimpin oleh Letkol INF Ratno Edi Putra, alumni Akademi Militer tahun 2008. Untuk melaporkan tanda selesainya pengibaran bendera merah putih ataupun upacara pengibaran bendera merah putih 17 Agustus 2026 kepada Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru. Saat ini Komandan Upacara Letkol INF Ratno Edi Putra sudah menuju ke mimbar upacara yang akan melaporkan langsung kepada Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru. Langkah tegap maju dan juga sosok gagah tadi dari Letkol Ratno Edi terlihat sangat jelas dan juga sudah hampir mendekati mimbar upacara. Ya, berikut tadi laporan tanda selesainya upacara dari Komandan Upacara Letkol Ratno Edi Putra kepada Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru. Dan saat ini Komandan Upacara Letkol Ratno Edi Putra sudah kembali ke posisi semula, berada di tengah lapangan upacara.

0: Dengan langkah tegas, mengenakan kostum hijau-hijau, sepatu putih, Letkol Rano Edi Putra sudah menuju kembali di posisi semula. Dimana untuk profil dari Letkol INF Rano Edi Putra sendiri, yang merupakan alumni Akademi Militer tahun 2008. Juga jabatan sehari-hari dengan di 141 AJP Brigif 8 Garuda Cakti.
1: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.
0: Ya, penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru, sekaligus Inspektur Upacara akan meninggalkan mimbar upacara.
2: Senjata.
1: Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
0: Ya, Inspektur Upacara Gubernur Sumsel Herman Deru saat ini instruksikan telah meninggalkan mimbar upacara tanda upacara pengibaran bendera merah putih 2026 ataupun tepatnya 17 Agustus 2026 di Geria Agung Palembang Sumatera Selatan kali ini telah usai.
1: Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan.
0: Itu tadi upacara telah usai. Dengar, di mana komandan upacara akan menginstruksikan para peserta upacara untuk membubarkan pasukan dan juga dipersilakan untuk meninggalkan lapangan upacara.
2: Upacara selesai. Para komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan.
3: Belok kanan, belok kiri, maju! Jalan!
0: Ya, saat ini komandan upacara yang dipimpin oleh Letkol INF Ratno Edi Putra sudah mulai terlihat meninggalkan lapangan upacara dan para pasukan juga sudah membubarkan barisan. Setelah ini akan diberiakan oleh persembahan lagu-lagu dari tim paduan suara dan juga alunan dari Obade Paduan Suara SMA SMK Sekota Palembang.
4: Ya, Rizky dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa saat ini di lapangan Geria Agung para peserta dari upacara telah meninggalkan satu persatu dari barisan telah meninggalkan lapangan upacara. Dan selanjutnya ini acara selanjutnya akan mempersembahkan lagu-lagu dari tim paduan suara dan drum band dari SMK dan SMA Sekota Palembang. Di sini para peserta upacara tidak hanya dari kepolisian, TNI, tapi juga dari instansi terkait lainnya seperti pelajar ataupun juga ASN di ruang lingkup dari Provinsi Sumatera Selatan. Para peserta mulai meninggalkan dengan barisan rapi, dengan langkah tegap maju satu persatu. Dari barisan upacara telah meninggalkan lapangan upacara.
0: Ya, Irfan dan juga pendengar, masih dari sayup-sayup semar lagu-lagu dari tim paduan suara dan juga alunan Obade Paduan Suara SMA SMK Sekota Palembang yang juga ini mengakhiri jalannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan demikian pula siaran langsung dari RRI Palembang saya Herul Rizki dan juga
4: dan saya,
0: rekan
4: Muhammad
0: saya
4: Irfan.
0: Bersama dengan kru yang bertugas Agung Prawibowo dan juga Agus serta Bintoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pengibaran bendera merah putih langsung dari Griya Agung Palembang. Tadi ada rekan saya Hoirul Rizki dan juga Muhammad Irfan yang melaporkan jalannya pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati upacara dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini, dan saat ini pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi terkait ya masih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga akan memberikan informasi terupdate dari beberapa laporan reporter ya. Radio Republik Indonesia Palembang di beberapa titik yang memantau seperti apa kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia di sekitar, di wilayah, di beberapa titik kota Palembang. Segera saja nanti sesaat lagi kami akan memberikan informasi terupdate-nya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk update informasi ya di pagi hari ini. Kita akan update seperti apa kegiatan masyarakat Kota Palembang, wilayah Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tepat di usia ke-81 ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang Kanal Informasi. Saat lagi informasi terkini kami hadirkan untuk Anda.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Saat ini kami akan ajak Anda menuju Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Kita akan update informasi terkait dengan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Kita sudah tersambung bersama reporter RRI, Maulana. Maulana.
2: Ya, selamat pagi pendengar di Republik Indonesia dan pemirsa RRI ini dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya berada di lapangan sepak bola Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, di mana di tempat ini baru saja berlangsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan upacara berlangsung dengan hikmat dan lancar, diikuti berbagai unsur masyarakat, baik dari Satuan Pendidikan, TNI, serta Polri. Pendengar, sejak pukul 7 pagi, seluruh peserta upacara telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat. Bertindak sebagai inspektur upacara, yaitu Camat Talang Kelapa langsung, yakni Salinan. Suasana semakin hikmat saat 81 anggota Paskibraka Kecamatan Talang Kelapa melaksanakan tugas pengibaran sang merah putih. Dengan penuh disiplin, pasukan pengibar bendera berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga upacara berlangsung dengan tertib. Kehikmatan juga terasa ketika teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Talang Kelapa, yaitu Depi. Dalam amanatnya, Camat Talang Kelapa Salinan menyampaikan bahwa tema resmi pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ialah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menjadi refleksi cita-cita bangsa untuk memperkuat kedaulatan, menegakkan keadilan sosial, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, pendengar, setelah upacara selesai, rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan berbagai penampilan. Sejumlah siswa SMA Nurul Ilmi Talang Kelapa mempersembahkan lagu-lagu perjuangan yang kemudian dilanjutkan dengan penampilan marching band. Suasana peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Talang Kelapa pun langsung semarak, namun tetap dalam nuansa penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Selain dari itu, aktivitas di sekitar lapangan sepak bola Sukamoro ini, pada saat ini para peserta upacara mulai membubarkan diri. Dan di sekitar lokasi acara juga terdapat stand-stand UMKM yang menjadi salah satu momentum bagi para usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikian laporan suasana upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan sepak bola Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih Maulana. Pendengar dari Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, saat ini kita juga akan menuju ke laporan reporter RRI Erlin Partesa terkait dengan informasi terkini ya, pasca pengibaran merah putih pemerintah Kota Palembang dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Jakabaring Sport City. Erlin. Baik, nanti kami akan coba segera tersambung kembali ya bersama rekan Erlin Partesa, pendengar ya, untuk mengupdate informasi terkini pasca pengibaran bendera merah putih Pemkot Palembang di Jakabaring Sport City. Dan Anda juga masih bisa bergabung berpartisipasi bersama kami pendengar di line telepon dan juga WhatsApp ya, untuk menyampaikan seperti apa kemeriahan di sekitar Anda dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepat di hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026, di usianya yang ke-81 tahun. Pendengar, kita segera simak laporan terkini dari reporter RRI Erlin Partesa, pasca pengibaran bendera merah putih Pemkot Palembang di seputaran Jakabaring Sport City. Erlin.
1: Iya, terima kasih Tata. Pendengar, suasana saat ini saya sedang berada di Jakabaring Sport City, yang mana tempat menjadi tempat penyelenggaraannya peringatan upacara bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Yang mana saat ini sudah terlihat di Jakabaring usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih, yang mana upacara ini digelar oleh pemerintah Kota Palembang yang berlangsung tadi secara hikmat, yang juga diikuti oleh ratusan tamu undangan, jajaran pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat Tata, yang bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa, yang memimpin langsung jalannya upacara yang menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan. Yang mana saat usai prosesi pengibaran bendera dan upacara selesai, perhatian para masyarakat yang mengikuti kegiatan ini tertuju pada keberagaman pakaian adat yang dikenakan oleh jajaran pemerintah Kota Palembang. Yang mana para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya Tata. Penampilan tersebut tidak hanya memberikan suasana yang berbeda, tetapi juga menjadi gambaran keberagaman budaya yang hidup dan berkembang di Kota Palembang. Salah satunya itu terlihat dari Ketua TPPKK Kota Palembang, Ibu Dewi Sastrani, maksud kami, yang tampil anggun mengenakan pakaian adat Bugis. Yang mana pesana adat tersebut yang dikenakan semakin memperlihatkan pesan bahwa perbedaan budaya bukan menjadi penghalang untuk kita tetap bersatu, tetapi justru menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan Indonesia. Sejumlah tamu undangan pun terlihat tadi mengabadikan momen tersebut, baik dari bersama keluarga, rekan, maupun jajaran pemerintah Kota Palembang. Suasana selepas upacara berlangsung cukup hangat, para peserta dan tamu tampak saling berbincang, bersalaman, dan juga foto bersama dengan Bapak Wali Kota Palembang. Peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang ini tidak hanya menjadi seremoni pengibaran bendera, yang mana lebih dari itu momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat gotong royong, persatuan, serta menghargai keberagaman yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Begitu pesan dari Pak Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Dari Jakabaring Sport City Palembang, suasana peringatan kemerdekaan masih terasa hingga selesainya upacara tadi, yang mana semangat merah putih pun tidak berhenti ketika bendera nanti akan diturunkan pada sore hari nanti. Tapi diharapkan terus hadir dalam kehidupan sehari-hari, yang mana juga nanti siang, pada siang hari nanti pemerintah Kota Palembang akan melaksanakan Festival Perahu Bidar yang juga dilaksanakan di Plaza 7 Ulu, yang mana sebelumnya tiap tahun itu diadakan di Benteng Kuto Besak karena ada tahap revitalisasi masyarakat untuk menghadiri perayaan Festival Tahun Bidar dapat dilihat dari Plaza 7 Ulu Kampung Kapisan, Tata. Demikian laporan saya dari Jakabaring Sport City Palembang. Erin Santesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Arin Partesa. Pendengar, baru saja kita simak ya informasi terkini pasca pengibaran merah putih di sekitar Jakabaring Sport City. Kami masih akan terus menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya juga, dan Anda juga masih kami ajak untuk terus berpartisipasi ya di 0821-792-7900. Untuk Anda silakan saja sampaikan seperti apa kemeriahan yang Anda ikuti ya, maksudnya Anda explore juga untuk beberapa lomba mungkin ya, ataupun walaupun tidak mengikuti lomba mungkin Anda juga tadi mengikuti upacara, bahkan walaupun enggak ikut lomba Anda sibuk ya menjadi pihak panitia saja. Nah, jadi silakan sampaikan seperti apa informasi terupdate terkini ya pendengar di sekitar Anda. Masih dalam acara kemeriahan kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami masih akan terus hadirkan informasi terkini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga hadir dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Menjaga kebersihan, tertib berlalu lintas, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, hingga memilih produk dalam negeri. Mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Karena bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh langkah para pahlawan, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil masyarakatnya. Mari terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar masih di Palembang pagi ini dan kita lanjutkan kembali ya untuk mengupdate informasi terkini dari laporan reporter RRI yang akan melaporkan seperti apa pantauan terkini kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita akan beralih ke informasi dari Griya Agung, suasana terkini pasca upacara pengibaran bendera merah putih. Kita sudah tersambung bersama reporter RRI Muhammad Irfan. Irfan.
2: Ya, terima kasih rekan Tata. Pendengar dapat kami sampaikan di Griya Agung Palembang saat ini telah selesai mengadakan upacara pengibaran bendera 17 Agustus 2026 dan suasana saat ini para tamu undangan mulai berangsur-angsur meninggalkan lapangan ataupun juga dari kursi-kursi yang telah disediakan panitia. Dan saat ini pendengar dapat kami sampaikan bahwa saat ini di lapangan ataupun juga di Griya Agung tepatnya di depan tenan saat ini ada hiburan penyanyi-penyanyi dari SMK ataupun SMA se-Kota Palembang. Dan itu juga ada juga paduan suara dan juga saat ini kita mendengarkan adanya musik, lagu, dan juga paduan suara dari SMK dan SMA Kota Palembang. Pendengar dapat kami informasikan juga tepat pukul 7.30 tadi bahwa di Griya Agung ini telah melaksanakan pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dan tepat pada pukul 7.30 tadi, pelaksanaan dari pengibaran bendera itu sudah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Pendengar dan rekan-rekan dapat kami informasikan untuk lalu lintas di seputaran Griya Agung Palembang saat ini mulai berangsur terurai kemacetannya karena sebelumnya tadi pada saat penutupan atau juga selesai dari upacara ini lalu lintas di seputaran dari Griya Agung ini tempat macet, namun saat ini sudah mulai terurai kembali. Dan saat ini pendengar masih ada beberapa tamu undangan masih menikmati dari musik ataupun juga paduan suara yang ditampilkan di Griya Agung Palembang saat ini. Untuk cuaca di sekitaran Griya Agung saat ini masih terpantau cukup cerah berawan. Dan pendengar saat ini juga kita masih mendengarkan lagu-lagu dari paduan suara. Dan untuk saat ini mungkin di depan saya ini paduan suara itu saat ini menggunakan pakaian adat dari daerah ataupun kota ke Indonesia, di Indonesia, ke Sumatera Selatan bahkan seluruh Indonesia. Baik dari itu pakaian adat Palembang, pakaian adat Padang dan juga pakaian adat-adat lainnya di Indonesia. Itu sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari lapangan Griya Agung atau kantor Griya Agung Palembang, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, Muhammad Irfan melaporkan situasi terkini dari Griya Agung pasca upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami, kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi terupdate lainnya, masih di RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan terkini.
1: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih akan terus memberikan informasi terkini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari beberapa laporan reporter RRI pendengar yang akan melaporkan di beberapa wilayah di Kota Palembang dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan pantau juga bagaimana suatu situasi terkini ya untuk lalu lintas di Jalan Demang Lebar Daun. Kita sudah tersambung bersama reporter RRI Naura. Naura, seperti apa pantauan lalu lintas di Jalan Demang Lebar Daun saat ini?
2: Baik, selamat pagi Tata, selamat pagi pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Dan pagi hari ini di Jalan Demang Lebar Daun bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Suasana kemerdekaan terlihat di sepanjang Jalan Demang Lebar Daun, Tata, dan sejumlah bendera merah putih juga terpasang di beberapa titik dan menghiasi kawasan jalan ini. Dan dari pantauan saya di lokasi, aktivitas masyarakat juga sudah terlihat sejak pagi hari. Dan karena hari ini merupakan hari libur, jumlah warga juga tampak memanfaatkan waktu dengan melakukan berbagai kegiatan di sepanjang Jalan Demang Lebar Daun. Ada masyarakat juga yang melintas menggunakan kendaraan pribadi, sementara aktivitas warga lainnya juga terlihat di sejumlah titik di sekitar jalan tersebut. Dan untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, ruang proyek 2 arus kendaraan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap kondusif. Kendaraan masih dapat bergerak dengan lancar dari kedua arah dan belum terlihatnya antrian atau kemacetan yang berarti. Untuk suasana peringatan kemerdekaan juga masih terlihat di sepanjang jalan ini. Pada pagi hari ini bendera merah putih juga berkibar di sejumlah titik wilayah Demang Lebar Daun. Sementara itu untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini, langit di kawasan Jalan Demang Lebar Daun terpantau cerah, di mana sangat mendukung aktivitas masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Dan bagi pendengar juga yang sedang menikmati hari libur dan masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan, gunakan helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Serta patuhi rambu lalu lintas selama berkendara. Baik, itu saja yang dapat saya laporkan dari Jalan Demang Lebar Daun, Naura RRI Palembang, Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, itu tadi baru saja kita update informasi terkini untuk pantauan lalu lintas di Jalan Demang Lebar Daun bersama reporter RRI Naura. Dan nanti kita juga akan menuju ke Kalidoni, seperti apa kemeriahan warga di seputar Kalidoni ya untuk persiapan lomba dan juga pesta rakyat Margoyoso yang akan disampaikan oleh reporter RRI Divia. Kami akan bacakan juga ini WhatsApp yang sudah masuk di 0821-7927-9090. Untuk pendengar yang berpartisipasi ya begitu ya, menyampaikan seperti apa juga untuk situasi terkini bahkan juga perlombaan yang akan diselenggarakan di wilayah Anda pendengar. Kami akan bacakan nanti ya, kami juga masih menunggu untuk partisipasi Anda yang lainnya juga di 0821-7927-9090. Saat ini kita ke Kalidoni terlebih dahulu pendengar, kita akan simak informasi terkini persiapan lomba dan pesta rakyat Margoyoso di wilayah Kalidoni, Palembang bersama reporter RRI Divia. Divia.
3: Ini saya melaporkan dari kawasan Lorong Margoyoso, Kalidoni, Palembang. Dan sejak pagi tadi pukul 8, warga Margoyoso sudah melakukan persiapan lomba dan juga pesta rakyat dalam perayaan HUT RI yang ke-81. Di Lorong Margoyoso ini sudah dilaksanakan pada hari sebelumnya, hari Minggu, lomba untuk anak-anak, dan hari ini akan berlangsung lomba untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja di kawasan warga Margoyoso. Selain itu juga terdapat pesta rakyat yang akan mengundang warga Margoyoso untuk makan bersama pada pukul 12 siang nanti. Di sini juga sudah bersama saya salah satu warga Margoyoso, Ibu Wike, yang melakukan persiapan untuk pesta rakyat di Margoyoso ini. Selamat siang, Ibu Wike.
4: Selamat siang.
3: Ya, gimana Ibu Wike persiapan untuk pesta rakyatnya siang ini? Persiapannya alhamdulillah sudah selesai. Kami sudah selesai masak juga untuk makan-makan anak-anak dan ibu-ibu di sini. Baik, sudah berapa lama Bu untuk persiapan masak-masaknya?
0: Oh, sudah berapa minggu yang kemarin ya, sebelum Agustusan sudah mempersiapkan kalau pas hari H17-an kami akan masak-masak. Jadi persiapannya tuh sudah sukses selalu.
3: Ini masaknya dari baru hari ini atau sudah dari beberapa hari lalu?
0: Dari 2 hari dari kemarin.
3: Dari kemarin. Bakalan ada menu apa saja nih Bu Wika di Pesta Rakyat kali ini?
0: Kami menunya ada pindang ayam, pindang ceker, urat dan ikan asin dan tahu goreng.
3: Ini mengundang seluruh warga Margoyoso atau hanya di RT tertentu saja?
0: Seluruh Margoyoso tentunya RT 10, tapi kami hari ini ada Pak Lurah datang ke sini. Mengundang Pak Lurah kami dari sini. Dari kemarin juga ada Pak Lurah ke sini.
3: Baik, terima kasih Bu Wika
0: untuk acaranya. Iya,
3: sama-sama. Dan saat ini juga untuk di kawasan Lorong Margoyoso, cuaca terpantau berawan. Meskipun cuaca tidak secara itu, namun warga Margoyoso tetap antusias dalam mempersiapkan acara dalam memeriahkan Food RI yang ke-21. Sekian laporan dari kawasan Margoyoso Kalidoni Palembang, di Sio Kasani melaporkan.
1: Pendengar dari Kalidoni Palembang, selanjutnya kita menuju ke TPU Kamboja ya. Kita akan update informasi terkait dengan penjual bunga di tempat pemakaman umum di TPU Kamboja yang memanfaatkan momen ya libur kemerdekaan untuk berjualan meskipun tidak banyak peziarah yang datang. Bersama reporter RRI Nova Ariana. Nova.
4: Pemakaman Umum TPU Kamboja, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Memang saat ini peziarah tidak seperti hari-hari keagamaan ya, di mana memang ada peziarah yang datang pada TPU Kamboja hari ini, pada pagi hari ini, namun jumlah itu memang tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Momen peziarah yang datang di TPU Kamboja ini dimanfaatkan oleh para pedagang penjual bunga ini untuk berjualan di hari libur kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini cukup banyak jika dibandingkan hari biasa. Para pedagang yang berjualan bunga di TPU Kamboja ini tadi sekitar dihitung ada mungkin 9 hingga 10 lah ya pedagang yang berjualan di TPU Kamboja ini sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah sejak pagi tadi ini membuka lapak dagangan mereka menjual berbagai bunga yang nantinya digunakan para peziarah untuk ditabur ataupun dikalungkan di batu nizam di TPU Kamboja ini sendiri. Untuk harga bunga ini bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 tergantung jenis dan motif bunga yang ingin dibeli oleh peziarah. Nah, peziarah ini sendiri mengatakan bahwa mereka akan berjualan hingga sore hari karena biasanya pada hari libur kemerdekaan ini tradisi setiap tahun ini banyak peziarah pada sore hari jika dibandingkan pada pagi hari. Menurut mereka pada pagi hari hanya satu atau dua peziarah yang datang di momen libur kemerdekaan ini. Sementara di sore hari ini akan meningkat cukup banyak karena menurut mereka banyak warga atau masyarakat pada pagi hari ini mengikuti berbagai lomba dalam memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sementara itu Tata, untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran TPU Kamboja ini terpantau lancar dan juga kondusif termasuk sepi baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di kawasan TPU Kamboja Palembang sendiri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, kita kembali ke Pro 1, Tata.
1: Baik, terima kasih Nova Ariana. Pendengar, baru saja kita simak informasi terkini di sekitar TPU Kamboja. Ternyata ada beberapa penjual bunga ya yang masih terus memanfaatkan momen libur kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia ini untuk tetap berjualan, meskipun tadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan oleh rekan kami Nova Ariana, tidak terlalu banyak juga pengunjung datang, pendengar, seperti itu ya. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pendengar, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi juga kita juga akan berikan informasi lewat cek fakta ya. Kita akan cek kebenaran informasi yang beredar di media sosial, satu informasi di pagi hari ini yang kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
5: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga hadir dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Menjaga kebersihan, tertib berlalu lintas, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, hingga memilih produk dalam negeri. Mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Karena bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh langkah para pahlawan, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil masyarakatnya. Mari terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
5: ...92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar info terbaru ya di akun Facebook pendengar yang menampilkan klaim untuk mendaftar program bantuan subsidi pemerintah di tahun 2026. Narasinya berbunyi, bantuan subsidi tahun 2026 resmi dibuka. Kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan subsidi tahun 2026 dan program ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi serta mendukung kebutuhan masyarakat. Subsidi pangan, subsidi LPG, subsidi BBM, subsidi transportasi, subsidi kesehatan, dan subsidi pendidikan. Pastikan data dan persyaratan Anda lengkap, kuota terbatas, segera lakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan. Itu bunyi narasi yang dicantumkan ya pada video yang diunggah di Facebook tersebut, pendengar. Nah, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui, tautan ini mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram dan tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar bantuan subsidi pemerintah di mesin pencari Google. Pencarian mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial melalui media sosial Instagramnya, Kemensos RI. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menjelaskan bahwa masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial. Kemensos juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada akun yang mengatasnamakan Kementerian Sosial, bahkan pihak tertentu. Penting untuk selalu kita verifikasi informasi terlebih dahulu ya melalui kanal resmi, pendengar, dan tidak memberikan data pribadi atau juga melakukan transfer bahkan juga mengakses tautan yang tidak jelas. Nah, kesimpulannya, faktanya tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan subsidi pemerintah dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi, unggahan berisi tautan bantuan subsidi pemerintah 2026 merupakan konten palsu.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
7: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi Anda mendengarkan siaran maksud kami informasi terkini dari reporter RRI yang melaporkan di beberapa wilayah yang masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026 ini. Nah, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan atau bergabung ya untuk mendengarkan siaran langsung pengibaran bendera merah putih upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Negara.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 Matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman di istana depan ya.
3: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat, kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
2: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
3: Lea Simanjuntak juga.
2: Lea Simanjuntak juga
3: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
2: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
3: Iya. Ya.
2: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
3: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah 3 matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
2: Okay.
3: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
2: Artinya di luar istana itu ya?
3: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
2: Jadi begitu dekat ya?
3: begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
2: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
3: dekat
2: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
3: Betul.
2: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
3: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
2: Kanan ya?
3: Sebelah kanan.
2: Okay.
3: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
2: Oke.
3: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak istana kepresidenan.
2: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
3: Sudah.
2: Dan ini menarik ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
3: Satu jam sebelum
2: upacara dimulai.
3: Betul.
2: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
3: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
2: Ya.
3: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
2: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
3: Betul.
2: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
3: Betul.
2: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
3: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
2: laporan
3: bahwa upacara akan segera dimulai.
2: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
3: Betul.
2: Dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
3: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
2: perwira upacara
3: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
2: Ya, tentu ini tentu sesuatu ini hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
3: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap. Dan kemudian Paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
2: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
3: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
2: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
4: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
2: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Jabatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 报告，收到。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan
1: kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradita ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，收得到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita

0: Selesai.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang

0: Dan jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tuntun menjadi contoh. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negeri indah penuh berkah. Negeri gemah ripaloh junawi. Tata tantram kertar harja. Rabbana kafirlana dhunubana wa israfana fi amrina. Wathabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Betul. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Theo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi. Dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti. Bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian... Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 报告，三家到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti yang menjalankan amanah baik dari penerima Sang Merah Putih hingga pengibaran Sang Merah Putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Ya. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk ikut bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitar bah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bersama dengan program 3 RRI.
3: Dan program Palembang siang ini kami lanjutkan hingga mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini 17 Agustus 2026 bersama saya Dela Wawi
1: dan saya Ega Dwianti.
3: Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini.

0: dan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandes mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.

0: Halo, saya Sigit Ardian.
1: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dengarlah cerita dari sudut-sudut negeri. Dari tawa anak-anak yang berlari di pesisir pantai. Dari derap langkah petani yang menyapa fajar di pematang sawah. Hingga denyut nadi kota yang tak pernah lelah berjuang. Di atas tanah tempat kita berpijak, di bawah langit biru yang menaungi ribuan pulau. Waktu bergerak melintasi zaman. 81 tahun lalu, sebuah perkataan menggemakan takdir baru. Sebuah tekad diikrarkan, didirikan di atas tumpahan keringat, air mata, dan doa mendalam para pahlawan bangsa. Setiap kali Agustus datang, sejarah seperti membuka kembali lembar-lembar kertas tua yang berdebu. Di dalam sunyi ada sosok sejarawan sekaligus sastrawan yang selalu mencium kembali bau tinta emas tahun 45. Merdeka! Mendengar gema Merdeka yang memantul dari lorong-lorong waktu. Sebagai perawat ingatan bangsa, ia hafal di luar kepala alur perjuangan ini. Kita diajaknya melihat bahwa Indonesia lahir dari rahim keberanian, dari goresan pena para pemikir, hingga genangan darah para pejuang di tanah lumpur. Tetapi, sebagai jiwa puitis yang mengeja, kata dengan rasa, ia kerap terhenti di satu kata, merdeka.
2: Kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju janji luhur pendiri bangsa. Hari ini, di balik riung gelombang dinamika dunia, tantangan tak lagi sama. Namun tekad kita tetap menyala. Perjuangan tidak berhenti saat bendera sangsaka berkibar di angkasa. Perjuangan adalah napas panjang untuk memastikan setiap anak bangsa merasakan makna merdeka yang sesungguhnya. Gema Merdeka. Kata itu indah, bukan? Ia bergema di tiang-tiang bendera, menyelinap di antara riuh sorak perlombaan, dan menghiasi spanduk-spanduk jalanan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah kalimat yang dipahat dengan cita-cita setinggi langit oleh para pendiri bangsa. Namun, di balik riuh gema itu, di dalam ruang renungnya, lontaran sebuah pertanyaan yang membuat kita semua terdiam. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Mempertanyakan kemerdekaan bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah. Justru, dari sudut pandang seorang pecinta negeri, itulah cara tertinggi kita merawat republik ini. Sebab merdeka bukanlah garis akhir yang statis. Merdeka adalah kata kerja sebuah ikhtiar yang tak boleh berhenti kita eja. Kita perjuangkan dan kita rawat bersama. Gema merdeka yang sejati tidak hanya bergema di udara, tetapi bergetar di dalam nurani kita, menagih janji untuk terus menerus keadilan, menegakkan kedaulatan, dan membagikan kemakmuran bagi seluruh anak bangsa.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Berdaulat sebagai benteng kekuatan kita. Berdaulat dalam pangan, berdikari dalam teknologi, serta kokoh menjaga setiap jengkal darat, laut, dan udara Nusantara. Berdaulat berarti tidak sekedar menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan penentu arah masa depan bangsa.
3: Namun, kedaulatan tanpa keadilan adalah ruang kosong. Keadilan sosial bukan sekadar deretan kalimat dalam lembar konstitusi. Keadilan adalah ketika hukum berdiri tegak tanpa memandang kasta. ketika setiap anak bangsa dari pelosok Sabang hingga Merauke memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita.
4: Dan dari kedaulatan serta keadilan itulah kemakmuran sejati lahir. Bukan kemakmuran yang menumpuk di satu titik, melainkan kesejahteraan yang mengalir merata. Menjangkau para petani di ladang, para nelayan yang menembus ombak malam, para pekerja keras, hingga jemari kreatif anak-anak muda penerus generasi.
5: Hari ini, 17 Agustus 2026,

Indonesia. Dengan menggenggam erat persatuan, melangkah bersama dalam harmoni, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat dalam tindakan, adil dalam kebersamaan, dan makmur untuk seluruh rakyatnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Indonesiaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sandy Kenester, Puciri Noel dengan Indonesiaku. Ini sudah mau kita 31 menit berada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang yang sudah mengikuti upacara di sekolah, di kampus, ataupun di tempat kerja. Sekarang lagi menikmati perlombaan yang ada di sekitaran rumah Anda ya. Nah, hari ini kan merupakan Uhud RI yang ke-81 tahun, di mana Indonesia saat ini sudah merasakan ya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mungkin yang bisa kita rasakan. Terus juga yang tadinya gak ada akses buat internet sudah ada juga. Terus juga mungkin akses jalan juga banyak sudah diperbaiki, terutama jalan tol ya, udah pada keren banget nih pendengar. Di Palembang siang ini kami informasikan juga nanti di Indonesia banget kita bakal kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk memberikan ucapan kepada negara Republik Indonesia yang ke-81 yang sedang berulang tahun hari ini. Silakan mau memberikan ucapan apa ya. Jadi ucapan kan adalah doa ya. Jadi kita harus memberikan doa yang terbaik untuk Indonesia kita. Dan jangan lupa juga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan pas jam Pro 1. Terus lanjut lagi untuk beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI bersama saya Delawawi dan Ega.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Tempat dari Pamungkas dengan To The Bone. Ini tempat spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami, yang sambil menikmati Pro 1 siang hari ini, sambil menikmati perlombaan 17 Agustus yang ada di sekitar rumah Anda. Apa sih sebenarnya kalau lomba-lomba yang paling ditunggu? Kalau misalnya ditanya, kayaknya kalau paling seru itu lomba panjat pinang ya, karena memang hadiahnya, terus kadang lokasinya juga agak ekstrim ya, kadang ada di kali atau lumuran olinya yang banyak banget, itu yang paling seru ya. Dan tentunya selamat siang untuk Anda, jangan lupa nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan pas jam Pro 1. Terus pukul 12 lewat 9 menit kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jangan lupa dong unduh ya aplikasi kami RRI Playgo. RRI Digital. Kok Playgo? Kembali ke masa yang dulu ya. Bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Jangan lupa juga untuk mendengarkan kami melalui rri.co.id.

0: siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. LRT Sumatera Selatan menghadirkan tarif spesial Rp81 pada 17 Agustus 2026 untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Promo berlaku dengan pembayaran tiket menggunakan kris di seluruh stasiun. LRT Sumatera Selatan juga menambah 8 perjalanan sehingga total menjadi 102 perjalanan. Penambahan ini untuk mendukung festival Perahu Bidar dan mobilitas masyarakat selama perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. KAI Divre 3 Palembang mengimbau penumpang menjaga kebersihan dan ketertiban selama perjalanan. Masyarakat juga diminta menjaga barang bawaan dan kenyamanan bersama. Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG mengimbau warga Palembang memakai masker dan membatasi aktivitas di luar rumah. Kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap karhutla yang terjadi beberapa hari terakhir. Pantauan stasiun PM2.5 Musi 2 mencatat konsentrasi PM2.5 mencapai 37,6 mikrogram per meter kubik. Asap karhutla dari sejumlah wilayah Sumatera Selatan turut terbawa ke kota Palembang. Warga yang terpaksa keluar rumah disarankan memakai masker dan kacamata. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan seperti ISPA akibat paparan kabut asap. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redho kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhoi Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Malik and Essential with Aduh. Ini tempat spesial buat Anda yang setia bersama kami di Pro 1 RRI ya. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan informasi warta berita dari program 1 bersama Ega ya, yang akan menemani Anda. Dan nanti di program Indonesia Banget kita bakal ngobrolin, bukan ngobrolin sih, sebagai warga negara Indonesia di HUT RRI ke-8 RRI lagi di HUT RI ya ke-81. Tuh, ada ucapan dan harapan apa untuk negara kita tercinta. Jadi jangan lupa di 369977 di program Indonesia Banget.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Memupuk semangat kita sebagai generasi yang tentu akan meneruskan perjuangan para pahlawan. Namun karena eranya berbeda, tentu caranya berbeda. Bagaimana mengisi kemerdekaan ini tanggal 18 sampai 20 Agustus ini selesai.
3: Ini ke depan.
2: Ya, selesai. Artinya betonnya sudah layak dilalui. Karena kan ada masonya beton tuh. Tak pacak begitu dicor, pacak diinjak.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang. Gubernur Sumatera Selatan pastikan jalan Palembang Betung segera dilalui. Perbaikan ruas jalan tersebut ditargetkan selesai antara 18 hingga 20 Agustus. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 17 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia bertempat di Griya Agung Palembang. Dalam momen peringatan tersebut, Gubernur mengenakan pakaian adat khas daerah sebagai simbol persatuan di tengah keberagaman budaya. Herman Deru menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara dengan balutan pakaian adat dari berbagai daerah menjadi wadah untuk memupuk semangat kebangsaan. Menurutnya, keberagaman yang dipadukan dalam kesatuan merupakan cerminan nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi generasi saat ini berbeda dengan era perjuangan fisik para pahlawan. Meski berada di era yang berbeda, cara mengisi kemerdekaan harus disesuaikan tanpa melupakan esensi dan juga semangat pantang menyerah.
2: Memupuk semangat kita sebagai generasi yang tentu akan meneruskan perjuangan para pahlawan. Namun, karena eranya berbeda, tentu caranya berbeda. Bagaimana mengisi kemerdekaan ini?
1: Herman Deru berpesan agar para pemuda di era modern agar terus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan juga menjaga karakter pejuang. Ia mendorong generasi muda untuk tidak takut bersaing dan juga berani mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Dari Griya Agung, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja keras menghadapi tantangan teknologi serta melakukan evaluasi demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakabaring Sport City Palembang pada pagi hari tadi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Upacara tersebut dipimpin oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa selaku Inspektur Upacara. Usai pelaksanaan upacara, Ratu Dewa mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memaknai tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam mengisi pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, dan meminta seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan dilakukan secara nyata, terukur, serta terus dievaluasi.
4: Untuk itu, sekarang adalah tantangan ke depan adalah kaitan dengan era teknologi, ya, teknologi informasi. Maka saya harapkan semua harus kita real, harus semua kegiatan terukur, sebuah refleksi, sebuah evaluasi dengan peringatan hari 17 Agustus 1945 ini. Memaknai ini semua, saya kira semua stakeholder harus ada introspeksi dan evaluasi dari seluruh elemen masyarakat. Saya kira itu ya poin terpenting pada peringatan kali hari ini.
3: Ia berharap momentum HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk melakukan introspeksi dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Dengan semangat kemerdekaan, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus bekerja keras, berinovasi, dan berkontribusi nyata untuk mewujudkan Palembang dan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sumatera Selatan pastikan Jalan Palembang Betung segera dilalui. Perbaikan ruas jalan tersebut ditargetkan selesai antara 18 hingga 20 Agustus.
5: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan ruas jalan Palembang Betung yang saat ini masih dalam

0: pada ruas yang selama ini menjadi titik kemacetan.
1: Batas tanggal 18 sampai 20 Agustus ini selesai.
2: Artinya minggu depan?
1: Ya, selesai. Artinya betonnya sudah layak dilalui. Karena kan ada masanya beton itu. Tak pacak begitu dicor, pacak diinjak.
0: Hermandero juga menekankan pentingnya pengendalian kendaraan dengan muatan berlebih yang menjadi salah satu faktor mempercepat kerusakan jalan. Dengan selesainya pengecoran, masyarakat diharapkan dapat kembali melintasi ruas Palembang Betung dengan lebih aman dan lancar. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat diperkirakan berdampak pada sekitar 20% warga Sumatera Selatan.
5: Rencana pemerintah pusat membatasi pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat Desa 9 dan 10 diperkirakan berdampak pada sekitar 20% penduduk Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan menentukan penerima BBM bersubsidi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra mendukung rencana tersebut karena masyarakat yang masuk Desa 9 dan 10 dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 9,76% penduduk Sumatera Selatan berada pada Desa 9, sedangkan 10,26% lainnya berada pada Desa 10.
6: Untuk pemerintah hitungan betul dan subsidi ini tepat sasaran, ya kan? Kalau kita bicara desa 9 dan 10 itu yang menengah ke atas dan sudah sangat mampu.
5: Dengan demikian, sekitar 20% masyarakat Sumatera Selatan berpotensi tidak lagi menerima BBM bersubsidi Pertalite. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai pembatasan tersebut dapat membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Desi Mesari melaporkan.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, LRT Sumatera Selatan menghadirkan tarif spesial sebesar Rp81 khusus pada 17 Agustus 2026.
7: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, PT KAI Driver 3 Palembang bersama BP Cross, Pemerintah Kota Palembang, dan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan tarif spesial LRT Sumatera Selatan sebesar Rp81. Promo ini berlangsung khusus pada 17 Agustus 2026 sebagai bentuk apresiasi sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan tarif khusus tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan LRT Sumatera Selatan selama momentum perayaan kemerdekaan. Pembayaran tarif Rp81 dapat dilakukan menggunakan kris di seluruh stasiun LRT Sumatera Selatan pada 17 Agustus 2026. Selain tarif spesial, LRT Sumatera Selatan menambah perjalanan dari 94 perjalanan menjadi 102 perjalanan pada 17 Agustus 2026. Menurut Aida, penambahan 8 perjalanan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Festival Perahu Bidar Tradisional serta berbagai kegiatan HUT ke-81 RI di Kota Palembang.
8: Promo ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia dengan tarif lebih hemat. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang nyaman, aman, dan tepat waktu.
7: Aida menghimbau pengguna LRT Sumsel dapat menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan di stasiun maupun di dalam kereta. Pelanggan diminta untuk turut menjaga fasilitas publik serta memastikan barang bawaan masing-masing tetap dalam pengawasan selama perjalanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Polda Sumatera Selatan menangani 9 laporan polisi dan menetapkan 9 tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan.
9: Kepolisian daerah Sumatera Selatan terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga 9 Agustus tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menangani 9 laporan polisi dan menetapkan 9

0: 9 orang sebagai tersangka dengan total luas lahan terbakar sekitar 18 hektar. Kasus karhutla tersebut terjadi di sejumlah wilayah yakni Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Lahat, dan Penungkal Abad Lematang Ilir atau Pali. Penanganan dilakukan oleh jajaran kepolisian di wilayah tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Kasus Bipenmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan, sebagian kasus bermula dari pembukaan atau pembersihan lahan. Para pelaku diduga memilih membakar karena dianggap lebih mudah dan murah. Api dinyalakan menggunakan berbagai cara, diantaranya korek api gas, obor bambu, hingga bahan bakar.
1: Dengan penegakan hukum karhutla, yang mana dari hasil data yang didapat, yaitu terdapat 9 laporan polisi yang sudah ditangani dengan jumlah 9 orang tersangka, yang mana dengan luas areal yang terbakar secara total itu sekitar 18 hektar. Dari sekian tersangka itu ditangani oleh beberapa polres dan juga Direktorat Kriminal Khusus. Yang adapun motif dari para pelaku, ya ini adalah warga masyarakat yang ingin membuka lahan, yang mana mereka berpikir dengan cara membakar lahan itu dapat membuka dengan mudah dan murah, akan tetapi tidak memikirkan dampaknya.
0: Kompol Iputu Suryawan mengingatkan pembakaran lahan dapat menyebabkan api cepat meluas terutama saat kondisi lahan kering. Selain merusak lingkungan dan mengganggu kualitas udara, tindakan tersebut juga dapat berujung pada proses hukum bagi pelaku. Polda Sumatera Selatan menghimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melapor jika menemukan aktivitas pembakaran lahan. Penegakan hukum diharapkan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya karhutla di Sumatera Selatan. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
2: Informasi terakhir dalam Warta Berita Siang ini, pendengar, sebanyak 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus ini dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden.
3: Indonesia bersiap menyambut gelombang baru penguatan ekonomi di tingkat akar rumput. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30.000 koperasi daerah dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di seluruh penjuru tanah air siap beroperasi penuh pada bulan Agustus ini. Langkah masif ini bukan sekedar rencana di atas kertas. Kementerian Koperasi telah merampungkan pelatihan bagi sekitar 30.000 manajer yang akan menjadi tulang punggung pengelolaan koperasi tersebut di tingkat desa dan kelurahan. Fokus utama pelatihan ini adalah memastikan kesiapan operasional dari sisi bisnis agar manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Asisten Deputi Rantai Pasok Kementerian Koperasi, Muhammad Amin Nur Hakim menegaskan, kesiapan SDM pengelola menjadi kunci utama sebelum koperasi ini resmi diluncurkan.
4: Sedang disiapkan oleh pemerintah ini adalah sebanyak 30.000. Karena manajer yang sudah disiapkan juga sudah dilatih itu 30.000. Sehingga target mudah-mudahan Agustus ini, ya, Pak Presiden bisa meresmikan 30.000 koperasi kelurahan Merah Putih yang siap operasional secara bisnis keseluruhan.
3: Secara nasional, total KDKMP di Indonesia diproyeksikan mencapai angka 80.000 unit. Hingga saat ini tercatat baru lebih dari 1.000 koperasi yang sudah mulai menjalankan roda organisasi. Kehadiran puluhan ribu koperasi tambahan bulan ini diharapkan mampu mengubah wajah ekonomi desa, menjadikannya pusat kegiatan ekonomi yang tidak hanya mandiri, tetapi juga memberikan keuntungan nyata bagi warga lokal. Dengan manajemen yang terlatih secara profesional, pemerintah optimistis KDKMP tidak akan menjadi lembaga yang mati suri, melainkan menjadi inkubator bisnis yang mampu memperkuat rantai pasok ekonomi dari desa ke kota. Rian Afridani melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang. Gubernur Sumatera Selatan pastikan Jalan Palembang Betung segera dilalui. Perbaikan ruas jalan tersebut ditargetkan selesai antara 18 hingga 20 Agustus. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eka Dwianti undur diri. Sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga hadir dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Menjaga kebersihan, tertib berlalu lintas, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, hingga memilih produk dalam negeri. Mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Karena bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh langkah para pahlawan, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil masyarakatnya. Mari terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi NVD. Judulnya apa nih, Gak?
1: Sempurnanya Aku.
0: Oke, nah tadi kan kita udah menyaksikan langsung ya proses pengibaran sang merah putih di langsung dari istana yang udah disiarkan langsung juga di Pro 1 RRI Palembang. Nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, setelah pas jam kita bakal ngobrolin apa nih, Gak?
1: Karena ini spesial hari ulang tahun Republik Indonesia ya, kita pasti bakal tanya-tanya nih, ngobrol tentang harapan kita ya terkait dengan umur baru, usia baru Republik Indonesia saat ini.
0: 81 tuh bukan usia yang muda ya, kalau bisa dibilang itu udah bukan lansia lagi, udah sesepuh banget. Jadi apa sih harapan kita sebagai masyarakat Republik Indonesia untuk negara kita tercinta ya? Nanti boleh deh ucapin di program Indonesia Banget sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Ga ya.
1: Iya, nanti di pukul, kita pas jam dulu ya, di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut lagi, kita terima telepon di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Sebanyak 10.911 narapidana dan anak binaan di Sumatera Selatan menerima remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah itu, 10.852 narapidana mendapat remisi umum dan 59 anak binaan mendapat pengurangan masa pidana. Sebanyak 10.598 narapidana menerima RUI, sedangkan 254 lainnya mendapat RU2 dan berpotensi langsung bebas. Penerima remisi terbesar di 20 UPT Permasyarakatan Sumatera Selatan. Jumlah penghuni lapas, rutan, dan LPKA Sumatera Selatan mencapai 15.867 orang, melebihi kapasitas 7.360 orang. Remisi diberikan sebagai pemenuhan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Informasi selanjutnya, pendengar, Kabupaten Muara Enim berstatus zona merah karhutlah setelah terjadi lebih dari 30 kebakaran pada Juli dan Agustus 2026. Kebakaran tersebar di beberapa kecamatan dengan gelombang menjadi wilayah paling banyak terdampak. Luas lahan terbakar di sejumlah desa di Gelombang tercatat lebih dari 10 hektar. BPBD Muara Enim menetapkan status siaga darurat karhutlah hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 50 personel Satgas disiagakan untuk menangani karhutlah dibantu TNI, Polri, dan Manggala Agni. BPBD juga menyiapkan berbagai peralatan termasuk motor pemadam untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Indonesia banget ya di hari ini.
1: Benar.
0: Spesial 17 Agustus 2026 nih, peringatan 81 tahun Republik Indonesia. Kira-kira ada harapan gak nih yang mau disampaikan?
1: Ataupun sekedar ucapan ya untuk negara kita yang sudah berulang tahun di usia yang sangat, dibilang bukan usia muda lagi tapi udah sesepuh banget ya. Yang mau gabung boleh di line telepon di 07 11 36 9977, atau di WA nih, berapa nih gak?
0: Di 08 21 792 7 9 0 96.
1: Kita terima satu penelpon pertama. Pro 1, selamat siang, Indonesia banget.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum, ke Ega, Indonesia banget.
1: Banget. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Nisa.
1: Nisa di?
2: Di Makassar.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Jauh ya?
2: Jauh tapi dekat gitu.
0: Jauh tapi dekat. Kalau di Makassar gimana nih, Mbak Nisa? Keseruan? Upacara enggak?
2: Alhamdulillah. Iya dong, pastinya.
0: Pastinya. Gimana nih keseruannya? Udah ikut lomba-lomba?
2: Udah, lomba-lomba nyanyi.
1: Oh, lomba karaoke ya?
2: Iya.
1: Oke. Tapi kalau untuk Mbak Nisa sendiri sebagai masyarakat Indonesia, ucapannya untuk, ucapan ataupun juga harapan untuk negara kita apa aja nih? Silakan.
2: Ucapannya semoga Indonesia tuh lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari tahun-tahun yang lalu. Kalau bisa itu sesuai dengan temanya lah ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Itu mudah-mudahan kayak apa ya, kayak bantuan-bantuan gitu, kayak adil dan apa namanya itu, pokoknya adil-adil lah.
1: Oke. Oke.
2: Kedua itu kan kadang gak adil gitu loh.
1: Oke, segitu aja Mbak.
2: Iya, mau lagu dong.
1: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagunya, aku suka lagunya Kupu-kupu Tiara Andini.
1: Dari Tiara Andini ya? Dikirimi buat siapa Tiara Andini Kupu-kupu?
2: Semuanya, buat semuanya aja. Pas kapan tuh waktu kayaknya tuh bahas kucing. Masuk itu telepon aku gak masuk-masuk.
0: Oh, waktu itu lagi bahas kucing gak masuk-masuk.
1: Oh, gak masuk-masuk.
0: Iya,
1: ya.
0: Rame nih kayaknya kemarin ya.
2: Iya, aku suka kucingnya kan. Aku juga mau tanda-tandain kucing-kucing gitu.
1: Oh gitu. Oke deh, segitu aja Mbak Nisa.
2: Oke, iya,
1: selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon lagi. Silakan di 369977. Pro 1, selamat siang.
0: Halo.
3: Iya, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ini di Ramakasi ya?
3: Iya,
1: Bang Robi. Apa kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah.
1: Gimana?
3: Kepanasan.
1: Kepanasan. Abis lihat, lihat orang lomba atau ikut lomba hari ini?
3: Di rumah aja.
1: Di rumah aja. Panas ya di luar ya?
3: Panas.
1: Panas.
3: Panas banget.
1: Gimana nih kalau Bang Robi sendiri sebagai masyarakat Indonesia di ulang tahun ke-81 ini, apa nih harapannya untuk negara kita?
3: Harapannya ya Indonesia ini semakin maju, terus pemerintahannya memperhatikan rakyat-rakyat kecilnya, ya. Terus yang

0: Andra, terus Ujo Maisa, Sisi Irin, terus Bang Nati, Bang Zakaria, Bang Aldo, Bang Herdian, Pak Darmawan, terus semuanya aja Mbak Dela Baikan.
1: Oke, Bang Robi, segitu capanya, aja Bang.
0: Iya, ucapannya selamat siang, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka, oke.
0: Okay. Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Semangat banget ya Gaya, 45 iya. Ya.
2: Oke. Kita lanjut lagi atau kita
1: satu lagi ya.
2: Oke, baiklah.
1: Silakan di 369977 Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Dela dan Mbak Ega.
1: Bu El, di Gandus apa kabarnya Bu El?
3: Alhamdulillah panas, Mbak Dela.
1: Udah ngajakin anak-anak buat lihat lomba belum nih Bu El?
3: Anak-anak sudah kemarin, Mbak.
1: Hari ini enggak ada ya?
3: Hari ini buat bapak-bapaknya.
1: Oh, buat bapak-bapaknya.
2: Kalau untuk ibu-ibunya gimana nih?
3: Well. Ibu sudah juga Mbak.
2: Sudah, ikut lomba enggak?
1: Lomba joget ini pasti.
3: Enggak, aku ikut tepuk tangan aja.
2: Oh, tim hore.
1: Tim meriah. Oke. Bu El, sebagai masyarakat Indonesia apa nih harapannya di usia 81 tahun?
3: Yang pastinya sama dong kayak yang di belakang tadi ya. Indonesianya semakin maju, pemerintahnya lebih ini lagi pokoknya.
1: Bersih ya.
3: Oh, bukan Mbak, lebih apa tuh? Apa ya namanya? Lebih memperhatikan yang rakyat-rakyat
1: itu. Oke.
3: Iya, pokoknya semoga yang korupsi-korupsi itu bisa dihukum dengan setimpal gitu kan, Mbak.
1: Oke.
3: Iya, itu aja Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Indonesia bebas hambatan, bebas korupsi, bebas dari semua yang buruk-buruk.
1: Kan. Oke.
2: Okay. Maju terus Indonesia ya.
1: Iya.
3: Terus merdeka pokoknya.
1: Merdeka. Oke, okay. Lagunya apa?
3: Lagunya apa ya Mbak? Dikta aja Mbak.
1: Dikta yang mana?
3: Dikta
1: Kesepian Karena Ku Sayang Kamu.
3: Yang
1: yang mana?
3: Karena Ku Sayang Kamu.
1: Karena KKSK. Ada enggak? KKSK
2: ada dong.
1: Ada. Nanti ditunggu. Dikirim enggak lagunya?
3: Dikirim buat yang tadi sudah masuk ada Kak Robi, ada Nisa, salam kenal Nisa.
1: Oke.
3: Okay. Ada Anggi sama Bang Andranya. Ada Sisi sama Bang Irinnya. Ada Mang Uju sama Aisanya. Ada siapa lagi? Bang Akbar, Mang Putra Banten. Pokoknya buat semua aja Mbak Dela.
1: Oke.
3: Okay. Iya buat Mbak Dela dan Mbak Ega, aku rakur di sini.
1: Siap Bu El.
2: Baik.
3: Iya, semoga kalian sehat-sehat.
1: Amin. Sama juga Bu El juga ya.
3: Mbak Dela, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Oke.
1: Okay, walaupun baik. Sebenarnya kita tuh sebenarnya lagi berduka ya Ga ya, karena di walaupun di usia 81 ada sebagian dari negara kita di
2: wilayah di
1: NTT ya sedang yang berduka. Kita juga turut berduka cita atas kejadian kalau nggak salah kurang lebih ada 54 korban jiwa yang meninggal ya
2: dari tragedi gempa ya.
1: Benar.
2: 7,7 nih magnitudo. Semoga diberikan kekuatan juga ya untuk keluarga saudara-saudara kita yang ada di NTT. Dan pendengar ya, kita nanti lanjut lagi di Indonesia Banget. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Tiara Andini, Kupu-Kupu.

Favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di 81 tahun ini semaraknya masyarakat, terkhususnya di Kota Palembang ya, Gak ya?
1: Iya.
0: Kemarin aku lihat Jam Merdeka loh, Gak.
1: Udah rame ya?
0: Jual apa tuh, Gak? Telok.
1: Telok Abang.
0: Bukan, yang telok apa tuh, Gak?
1: Telok Ukan.
0: Ukan. Ukan. Pernah makan gak telok Ukan?
1: Telok Ukan tuh yang rasanya agak mirip-mirip.
0: Katanya serkaya ya?
1: Pernah sih, pernah.
0: Aku gak suka telok Ukan, aku sukanya telok Anaconda. Jual perahu-perahu, kapal-kapal gitu ya. Nah, di usia 81 tahun ini, apa sih harapan masyarakat pendengar Pro 1 untuk negara Republik Indonesia? Silakan di mana nih, Gak?
1: Di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita bacain WhatsApp dulu ya.
0: Boleh, siapa
1: nih, Gak? Udah ada nih dari Mbak Wenti di Blitang. Ini langsung minta lagu nih, lagunya Sadis by Citra Scholastica.
0: Oke.
1: Kak Della dan Mbak Ega, makasih.
0: Sama-sama.
1: Satu lagi dari Pak Tamrin di Linggau, lagi di rumah sendiri saja, ini yang lainnya pada keluar ikut lomba karaoke dan lomba lainnya. Harapannya untuk perampasan aset disahkan segera, pengen dengar lagunya Raim Laode Bersenja Gurau. Dikirim buat semua pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Buat Mbak Ega dan Mbak Della, selamat siaran, sekali mengudara tetap mengudara, merdeka.
0: Oke,
1: kita terima telepon juga di 369977. Langsung saja kita sapa Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih, Pak?
2: Dengan orang Pali.
0: Bang Aldo ya?
2: Iya.
0: Bang Aldo di Pali. Apa kabarnya, Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Ayo. Gimana? Hari ini udah kemana aja nih, Bang?
2: Nggak kemana-mana. Tadi pagi ngikuti upacara kenaikan bendera.
0: Udah.
2: Sudah istirahat dulu.
0: Oh, istirahat dulu.
1: Udah lomba-lomba.
2: Enggak, besok mulai.
0: Oh besok ya, Selasa ya. Kalau Bang Aldo sendiri di usia 81 negara kita nih, ucapannya apa nih, Bang?
2: Ucapannya supaya Indonesia maju terus ya. Rakyat makmur, apa yang dibutuhkan oleh rakyat juga minta diperlancar, itu aja.
0: Amin. Oke deh, segitu aja, Bang.
2: Ini Mbak berdua dengan siapa ya?
0: Ini dengan Chris Dayanti dan Ruth Sahanaya.
1: Bentar lagi kita nyanyi nih. Hari ini Ega sama Della nih, Bang Aldo.
2: Sama Della. Della itu sudah mulai kenal saya suaranya.
0: Oh iya.
2: Wah, apalagi Ega.
0: Oh gitu ya. Emang Ega tuh kalau untuk orang-orang Pali
1: terkenal ya?
0: Terkenal Patlawang, Jejawi, Ega itu.
2: Iya.
0: Oke deh. Bang Aldo mau lagu apa?
2: Lagunya Cinta Karena Cinta dari Yudika.
0: Cinta Karena Cinta.
2: Iya.
0: Mau dikirim gak lagunya buat siapa nih, Bang?
2: Ya, mau dikirim sedikit aja.
0: Boleh.
2: Buat ibu, buat Sisi di Pelaju, buat Bang Napi, buat Robi, buat Uju, buat Pipit, buat Adi Pitung, buat Eli Gandus, buat Anda, buat Ardian Waksapura, buat Anggi Pusri, buat Pak Zakaria di Kenten. Kok dikit? Banyak banget ya.
0: Gak apa-apa. Ini karena spesial ulang tahun Republik Indonesia, kita kasih kesempatan untuk kasih ucapan. Silakan.
2: Iya, makasih buat Mbak berdua. Semoga selalu murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Semoga jodohnya enteng.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
2: Tunggu lagunya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih Bang Aldo ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon lagi ya.
0: Satu lagi siap di belakang Bang Aldo di 369977.
1: Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget, selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, Mbak Sisi. Apa kabar Mbak Sisi di Pelaju?
3: Alhamdulillah baik. Kenapa matiin karena hidupin dulu?
0: Apa?
1: Ada yang
0: kenapa, Sri?
3: Radionya mati.
1: Oh, radionya mati, mau dihidupin dulu.
0: Oh, hidupin dong. Mbak Sisi,
3: ya.
0: Bisa mendengarkan suara kami?
3: Bukan.
0: Tuh,
1: ada banyak back sound ya.
0: Iya. Udah siap Mbak Sisi?
3: Udah.
0: Ya, kamera di depannya Mbak Sisi ya.
1: Iya, senyum.
0: Lambaikan tangan kalau udah menyerah ya.
3: Iya.
0: Iya. Mbak Sisi, gimana hari ini, udah kemana aja nih, Mbak?
3: Nah, hari ini cuma lihat lomba makan kerupuk sama lomba anak-anak aja hari ini.
0: Oh, lomba anak-anak. Lomba anak-anak.
3: Karung gitu. Nanti sore ada ini lomba joget balon sama tarik tambang.
0: Ikut dong. Ega mau ikut lomba joget. Iya,
1: tarik tambang aja deh.
0: Tarik tambang
1: daripada ya. Joget ya.
0: Oke, Mbak Sisi. Ya. Apa nih ucapannya sebagai masyarakat Indonesia untuk ke-81 tahun Republik kita?
3: Ya, semoga lebih baik ya harga.
0: Amin.
3: Semoga diturunin lagi lah.
0: Amin ya Allah. Udah itu aja.
3: Balik lagi kayak dulu, harga murah gitu.
0: Oke, segitu aja Mbak.
3: Ya.
0: Oke deh. Mau lagu apa Mbak Sisi?
3: Lagu Selamat Ulang Tahun ya.
0: Dari Jamrud.
3: Dari Jamrud.
0: Oke, nanti ditungguin Mbak Sisi ya. Mau dikirim lagunya buat siapa?
3: Salam spesial buat hari ini ulang tahunnya.
0: Siapa tuh? Ya. Yang keberapa?
3: Yang ke-51 deh kakak.
0: 51?
1: 51.
0: Ya. Siapa ulang tahun?
3: Ade.
0: Ucapannya apa? I love you.
3: Ucapannya selamat hari lahir, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Apalagi ya? Enaknya apalagi ucapannya?
0: Semoga semakin sehat, sejahtera. Dan yang terbaik, wish you all the best.
3: Semoga jodohnya dipanjangkan dunia akhirat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, segitu aja Mbak.
3: Makasih.
0: Oke Mbak Sisi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Ya udah ya Gak ya.
1: Mm-mm, kita dengerin dulu aja ya, kalau kita masih sempat kita buka lagi ya line telepon. Tapi kalau nggak sempat ya kita harus
0: pamit.
1: Pamit. Tapi kita dengerin dulu ada Judika, Cinta Karena Cinta.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, dan Dela ya, kita sebenarnya kita ingin buka telepon lagi nih, tapi sayang sekali waktu kita terbatas nih Dela.
0: Benar, karena setelah ini ada program Palembang Sore ini bersama Rekan Diar, dan nanti juga ada UMKM Bicara ya. Tapi sebelum kita pamit, kita Ega juga nih, Ega sebagai masyarakat Indonesia kan ya Ega ya. Ini harapannya untuk di usia Indonesia yang ke-81 tahun apa nih, Gak?
1: Harapannya sih semoga Indonesia makin jaya ya. Terus juga banyak lapangan kerja untuk anak-anak muda terutama. Amin. Nah, mungkin itu aja sih, semoga lebih baik lagi ke depannya. Kalau ada lagi mana nih harapannya?
0: Semoga masyarakat Indonesia lebih sejahtera lagi. Garis kemiskinan itu juga berkurang lah ya, Gaya. Pokoknya yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan untuk negara kita yang tercinta, dan yang paling penting jauh dari musibah.
1: Amin.
0: Ya. Kalau gitu Dela Wawi pamit.
1: Ega juga pamit.
0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

0: baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget, hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Selamat sore Prayer Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali kita bersama di program Palembang sore ini Pro 1 9,4 MHz. Saya Nadia masih bersama rekan Bunga dan juga rekan Aziz, rekan Rirul ya. Menemani Anda di Palembang sore ini. Seperti biasa berdengar di awal Palembang sore kita akan berbicara mengenai UMKM. Dan tema kita hari ini adalah mengenai kue semprong, renyahnya tradisi, manisnya peluang usaha. Narasumber kita berkenan hadir pada hari yang sangat istimewa di hari Senin 17 Agustus 2026. Tapi narasumber kita tetap semangat untuk hadir di sore hari ini, yaitu owner dari kue semprong HLR, Mbak Aziza. Assalamualaikum Mbak Aziza.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Waduh jauh sekali, suaranya kecil. Bisa dimajuin sedikit ya Bang Irul. Oke, bisa maju lagi ke mic-nya ya.
1: Oke.
0: Gimana kabarnya Mbak Aziza, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Aziza.
0: Ini baru perdana kayaknya ya. Kita ketemu ya. Nih kalau bicara soal UMKM yang ada di konotasi kita pasti adalah wanita-wanita pejuang tangguh ya kayaknya ya Mbak Aziza. Mbak Aziza ini udah berapa lama berkecimpung di dunia kuliner?
1: Kurang lebih 14.
0: 14 tahun?
1: Ya, 14 tahun.
0: 14 tahun. Dari tahun?
1: 2012.
0: 2012. Mm-hmm. Pertama usaha itu apa dulu Mbak? Sebelum ke semprong gitu.
1: Kita langsung ke semprong
0: ini. Kenapa Mbak Aziza tertarik? Atau mungkin ini ada tradisi atau mungkin turunan dari keluarga nih usaha semprongnya?
1: Enggak ada sih turunan keluarga, cuman iseng aja di saat itu. Alhamdulillah cocok di lidah masyarakat.
0: Isengnya waktu ngeracik-ngeracik gitu ya? Apa gimana ceritanya?
1: Ya kayak gitu. Ngeracik-ngeracik dulu kan kayak bahan-bahannya.
0: Bahan-bahannya.
1: Ya, namanya pemula kan ada jatuh bangun Mbak ya. Baru sampai sini. Kalau kedepannya lebih bagus, alhamdulillah untuk 14 tahun ini.
0: Iya, udah lumayan 14 tahun ya. Oke. Kue semprong ini kan adalah kue yang memang sudah menjadi tradisi ya dari zaman-zaman tahun 80 bahkan tahun orang tua kita dulu tahun 67 sudah ada ya kayaknya
1: sudah,
0: ya.
1: Oke.
0: Nah, waktu itu semprong itu berbentuk apa sih, Mbak?
1: Kalau kami kecil dulu ya bentuk itu segitiga kayak itu
0: segitiga.
1: Pak, sapu tangan. Kalau gulung tuh udah ada di zaman kecil dulu.
0: Iya.
1: Nah, aku kalau saya ini ya, kalau aku ubah kayak yang gulung masih tetap, cuman yang lipat kayak sapu tangan tuh aku ubah kayak gini bentuknya.
0: Sudah diubah jadi bervariasi sekarang.
1: Karena susah ini Mbak, susah dikemas kalau yang lipat sapu tangan. Susah dikemas.
0: Karena dia itu berlapis ya.
1: Iya, kayak bentuk segitiga gitu, kayak kerucut kayak gitu namanya.
0: Kerucut.
1: Nah,
0: tapi tetap ada bentuk itu sampai sekarang.
1: Aku enggak bukan.
0: Oh, sudah enggak lagi. Jadi yang Mbak Aziza sekarang ini bentuknya adalah yang segi empat dan yang panjang ya.
1: Ya cuman gitu.
0: Tapi biasanya pada umumnya kita kenal yang bentuk semprong itu adalah yang panjang biasa ya.
1: Yang gulung.
0: Oke, yang menggulung itu. Nah, ini bahan-bahannya apa aja sih, Mbak, untuk semprong yang aslinya gitu?
1: Ya kalau beda orang kan beda Mbak.
0: Beda racikan.
1: Mungkin menurut dia bagus, kalau menurut aku kan kayak gini.
0: Ya beda-beda lah ya.
1: Beda-beda. Teman tetap kan rasa ya selera masing-masing.
0: Selera masing-masing sesuai dengan selera ya.
1: Ya. Kayak aku nih kan aku buat dari terigu. Pakai tapioka juga, pakai santan yang pertama Mbak.
0: Santan yang pertama.
1: Kalau yang kedua tuh udah agak beda lagi.
0: Udah beda rasanya.
1: Pakai gula halus, wijen, pakai margarin juga.
0: Pakai wijen,
1: kuning telur. Kuningnya aja Mbak, putih nggak dipakai.
0: Nggak dipakai.
1: Makanya suka renyah kan. Makanya aku kalau bawa kemana-mana itu hati-hati. Rapuh banget.
0: Rapuh sekali, jangan tersenggol yang mana ya keras-keras, benar-benar keras ya. Jadi kuning telur, tepung tapioka,
1: margarin,

0: Satu, paling berat terigu setengah.
1: Setengah.
0: Nah ya kalau margarin, nah mau mentega kan ala kadar doang. Wijen tadi ya garam lah sedikit, ya gitu-gitu aja.
1: Iya. Nah. Diaduk?
0: Ya, diaduk dulu, diaduk nih. Kalau saya sih suka baca selawat ya, Mbak.
1: Oh iya.
0: Sambil selawat, jadi yang berkah
1: itu. Itu resepnya ya.
0: Pakai nah, selawat gitu. Iya, jadi dapat pahala, ya duit dapat, pahala dapat.
1: Alhamdulillah, eh, masih berkah ya ketika kita makannya ya.
0: Iya, berkah gitu.
1: Semuanya diadon menjadi satu.
0: Jadi satu.
1: Cetakannya gimana semprong ini, Mbak Aziza?
0: Kalau kami tuh pakai cetakan segi empat.
1: Segi empat.
0: Jadi pakai kompor dua, Mbak.
1: Mm-mm.
0: Itu cetakan dua ya di atas kompor. Jadi kalau manggang tuh benar-benar cepet banget.
1: Mm-hmm.
0: Ya kalau dulu sih kita mengang sendiri ya. Sekarang yeah. sudah lama-lama udah bosen juga udah, tapi permintaan masih banyak di luar.
1: Mm-hmm.
0: Nah dihapus sayang, cuannya sudah melejit kita gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kita pakai anak buah.
1: Oh ada juga karyawannya.
0: Jadi kan ya satu cuman.
1: Satu ya.
0: Jadi kalau umpama mau kita hitung kiloan.
1: Per kilo.
0: Per kilo. Dia dapat berapa kilo nih, saya kita timbang, kita kaliin harganya.
1: Oh, gitu caranya.
0: Kalau mau lebaran aja, Mbak.
1: Itu banyak pesanan ya.
0: Kalau banyak pesanan.
1: Mbak Aziza, kalau semprong ini kan tradisinya dari dulu ya. Kita kan tahu sekarang makanan banyak macam variasi, kemudian beragam rasa, harga, penampilannya. Nah, Mbak Aziza melihat bagaimana kue semprong ini bisa bertahan di era digital gitu loh. Teknologi saat ini.
0: Kalau soal teknologi, ya kami ini sudah agak lama usianya.
1: Iya.
0: Jadi ibaratnya tuh apa ya?
1: Mungkin dari packagingnya aja.
0: Nah, lagi packing. Tapi kalau rasa itu dari awal enggak.
1: Dari awal berubah. Tidak akan pernah berubah sampai detik ini.
0: Walaupun harga naik, Mbak ya, kan setiap tahun pasti naik, Mbak. Harga yang saya jual ini harga yang sekian tahun yang lalu.
1: Enggak pernah naik-naik.
0: Ya naik tuh naik, cuman enggak sampai paling 2000, 3000. Itu
1: iya.
0: Itu untuk yang ini, Mbak, yang kalau ngambil banyakan gitu ya, kayak 10 kilo, 20 kilo. Tapi kalau yang kemas kecil-kecil begini, apalagi sekarang zaman lagi sulit ya,
1: iya,
0: kasihan ibu-ibu.
1: Semua bahannya, semua bahan baku tuh naik.
0: Naik. Jadi masih dapat untung sih, masih dapat bayar karyawan tadi, masih ada lebih walaupun enggak segede yang pertama kayak gitu. Tapi masih dapat insyaallah berkah lah.
1: Amin. Ini packagingnya kreasi sendiri juga dari Mbak Aziza?
0: Ya kan ngikutin zaman.
1: Perkembangan teknologi.
0: Teknologi juga.
1: Kalau sebelum ini packagingnya seperti apa?
0: Ya kalau kami ya biasa aja yang kayak gini.
1: Oh itu ya benar-benar sekarang.
0: Kalau yang setengah kan lebar tuh.
1: Lebar.
0: Ya kan gemuk kayak kerupuk kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau setengah ini kan seperempat aja sudah lebar, Mbak.
1: Udah lebar,
0: nah,
1: iya. Itu seperempat itu?
0: Ini seperempat. Ini yang seperempatnya kan sudah lebar.
1: Udah
0: apalagi
1: lebar.
0: Setengahnya, wah panjang, Mbak, segini.
1: Wah, iya.
0: Ditambah dia posisinya gulung tambah lebar. Kalau sekilo nggak bisa dikemas karena dia panjang.
1: Iya.
0: Nggak ada bungkusnya.
1: Ini mungkin kelemahan dari semprong ya, karena dia renyah.
0: Renyah banget.
1: Kalau mau mesen ya tuh benar-benar harus hati-hati.
0: Iya.
1: Gimana tuh, Mbak Aziza, untuk antisipasi hal tidak kita inginkan, katakanlah pemesannya agak jauh gitu.
0: Kita pakai kardus.
1: Kayak kardus.
0: Iya, kita susun rapi, dikemasin banget bener-bener. Pakai kardus, terus kalau digojekin, pesan sama mamang gojeknya. Pelan-pelan, hati-hati.
1: Oh, begitu.
0: Nanti dia gebes. Itu kayaknya namanya pakai motor ya.
1: Iya.
0: Was-was kaget deh nantinya.
1: Sampai di pelanggan nanti hancur kan gak mungkin.
0: Enggak.
1: Lah ya.
0: Iya, kasihan.
1: Kasihan mereka udah
0: keluar biaya. Kalau udah kecewa kan gak kembali lagi, Mbak.
1: Pemesanannya di Palembang aja atau sudah kemana-mana, Mbak Aziza?
0: Ada juga sih di luar kota.
1: Di luar kota Palembang. Tapi selama ini gak ada komplain ya untuk pas sampainya udah masih tetap utuh gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Cuman duitnya ya suka nyangkut. Dari luar kota itu suka nyangkut.
1: Iya, tapi alhamdulillah nyangkutnya gak lama ya.
0: Nyangkutnya ya. Intinya dibayar kayak gitu. Walaupun jangkanya agak panjang. Maunya saya pendek, dia mau jangka panjang kayak gitu. Ya namanya dagang, Mbak.
1: Iya. Semprong ini tadi memang adalah salah satu renyahnya itu kan bisa dikatakan tradisi ya. Kalau Mbak melihat daerah-daerah lain ada gak sih kuliner seperti ini atau hanya di Palembang gitu?
0: Banyak di Palembang.
1: Banyak ya.
0: Di daerah Sekip itu
1: saya. Iya, bisa di ininya. Oke, okay, ya.
0: Nah, di daerah Sekip ada, Mbak, Pusdaya. Apalagi di Pasar Kuto itu kan suka ada keliling-keliling. Saya ambil, saya beli. Saya nyoba doang iseng. Oh, begini.
1: Iya, gitu. Karena kan ini beda. Untuk beda ya rasanya.
0: Setiap orang kan beda-beda.
1: Kayak
0: pempek aja kan, cukanya gimana, adonannya gimana, tetap
1: berbeda.
0: Harganya 1000.
1: Punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas punya Mbak Aziza semprong ini apa, Mbak, bedanya? Karena pakai wijen atau apa?
0: ya mereka kan bisa ngerasain. Jadi kalau aku jual di majelis atau ya di tempat seminar

0: seminar, kalau aku sudah pasang logo dijual di atas meja, mereka tuh datang sendiri, Mbak.
1: Oh, seperti itu. Karena udah tahu ya.
0: Sudah tahu. Saya dulu ikut ini ya, ikut UMKM dekat Cik Goepi.
1: Iya. Ikut di situ. Udah ikut wadah UMKM ya.
0: Ada, alhamdulillah. Ikut. Jadi di situ kan suka demo masak Cik Go itu, saya ikut di situ, saya promosi di situ. Alhamdulillah dari situ naik lagi, ikut lagi seminar lagi,
1: ikut lagi.
0: Sampai banyak tuh sertifikat saya punya.
1: Alhamdulillah. Ya. Jadi lebih suka ikut seminar-seminar ya, kayaknya.
0: Itu lebih menjanjikan.
1: Lebih saya, menjanjikan.
0: Ilmu saya dapat. Tempatnya alhamdulillah kayak gitu. Mbak enggak dipakai.
1: Menyejukkan dan nyaman gitu.
0: Nyaman, Mbak, enak banget. Ilmu dapat kan?
1: Dapat.
0: Ibaratnya tuh. Kalau di bazar tuh masya Allah.
1: Ada pengalaman enggak sih selama
0: ada
1: di?
0: Ada. Oh, banyak, Mbak, banyak banget.
1: Pengalaman yang tidak mengenakan, ada yang mengenakan juga.
0: Iya, begitu pasti.
1: Iya, apalagi di barangnya sangat apa sensitif ya.
0: Sensitif, Mbak. Sempun. Makanya saya enggak mau yuk. Kalau istilahnya ya sudahlah, di zaman waktu itu saya pernah di Kampang Iwa jualan ya.
1: Iya.
0: Mengas-mengas
1: terengah-engah gitu ya. Hasilnya ya, sangat di luar jangkauan.
0: Kalau
1: gitu
0: habis semua sih enggak masalah, nyisah.
1: Iya.
0: Udah panas dari pagi.
1: Iya. Jangan tersenggol itunya, Mbak. Hilang lagi suaranya. Ya ini aja, Mbak. Iya. Oke, okay, iya. Nah, okay. Jadi kalau ikut bazar dibandingkan dengan bazar, ikut seminar yang lebih enak.
0: Alhamdulillah.
1: Seminar di samping ilmu, sangat, pendapatan juga naik.
0: Iya, gitu, Mbak. Enak banget kalau seminar itu, masya Allah. Yeah. Nanti ketemu bapak-bapak yang dapat dari yang, ya istilahnya yang dari dinas
1: perindustrian, koperasi.
0: Dari situ, oh saya ketemu semua. Foto barengnya enak lah ya, iseng ya. Nanti ntar sudah itu foto bareng semua segini-gini-gini, masuk status.
1: Pembelajaran juga sekaligus promosi
0: nah,
1: di situ.
0: Promosi dapat sertifikat. Masya Allah.
1: Selama ikut UMKM, Mbak Aziza, apa yang dirasakan sudah manfaatnya gitu? Selain silaturahmi.
0: Iya, silaturahmi pertama ya, dapat ilmu tadi, Mbak. Pengalaman dapat teman baru.
1: Teman baru.
0: Nah, dari teman, dari setiap saya seminar pasti dapat teman. Dari teman itu pesan.
1: Jadi melebar.
0: Melebar, Mbak.
1: Kesini, dari mulut ke mulut.
0: Iya. Jadi kemasan yang tadinya harganya sekian, saya kecilin karena sekarang sudah agak sulit ya ekonomi ya.
1: Benar.
0: Mau nanti jual harga 15 itu agak sulit ya, saya kemas kecil-kecil.
1: Ya seperti yang sekarang juga ya.
0: Kecil-kecil
1: ya. Imut-imut tapi tetap cantik dan menarik.
0: Kalau rasa kan gak berubah, cuma di kemasan doang.
1: Kemasannya.
0: Orang kan gak menanya, oh berapa banyak ini? Enggak. Kalau ibu-ibu yang dia diam aja, berapa ini 10? Ya udah sih, siapa yang beli 2, ambil 3 gitu.
1: Yang penting kalau 10 ribu tuh udah harga minimal ya sekarang ya.
0: Kalau 15 agak sulit.
1: Agak sulit.
0: Kalau dulu enggak, Mbak, 2 tahun yang lalu enggak, masih normal aja. Aku tuh kalau dulu, Mbak, jual di majelis itu, 10 kilo itu setengah jam, Mbak.
1: Setengah jam?
0: 10 kilo.
1: Oke, kalau sekarang agak lambat.
0: Sudah selesai acara, masih ada sisa. Itu pun enggak sampai 10, kadang 8 kilo.
1: Nah, karena memang agak, kehidupan sekarang agak berbeda
0: udah
1: dari
0: 2 tahun kesini nih.
1: 2 tahun terakhir ya. Baik, ini ya, di suasana Agustus, Mbak Aziza, kemarin-kemarin gimana untuk pemesanan, juga ada peningkatan?
0: Kalau untuk hari biasa, kalau hari biasa kayak gini sih biasa aja.
1: Biasa ya.
0: Paling-paling kita kan masuk di majelis.
1: Majelis
0: itu
1: salim.
0: Juga per bulan sekali. Enggak yang tadinya 10 jadi 8 gitu. Ya oke lah, masih ada nilai jual ya. Aku juga sudah titip di tetangga kan. Dia tuh kayak kedai kayak gitu. Cuman dia doang yang saya titipin karena deket.
1: Iya.
0: Ya itu kalau nitip itu tahu sendiri, Mbak ya. Sudah kadang sudah lama, kemasannya agak beda.
1: Iya.
0: Kembali lagi, ya oke.
1: Kembali ke kita lagi.
0: Kalau kita kayak ke majelis kan langsung lepas. Lepas aja, selesai. Gitu.
1: Tapi yang namanya usaha pasti suka dukanya seperti itu ya, Mbak Aziza ya.
0: Adalah yang namanya segala macam pasti ada suka dukanya.
1: Ya, oke. Okay. Alat menggunakan atau membuat semprong ini tradisional ya, Mbak ya?
0: Dikatakan tradisional,
1: modern juga.
0: Modern. Kan di pasar kalau tradisional
1: menggunakan cetakan sudah.
0: Iya, cetakan.
1: Enggak sulit menggunakan ya, Mbak ya.
0: Banyak di pasar 16 itu banyak, Mbak, tinggal pesan ada. Wah. Tinggal jual. Cuma lumayan loh. Mungkin sekarang ini agak kayak harganya 300-an.
1: 300
0: berat loh, Mbak.
1: Oke. Tapi itu awet ya dipakainya.
0: Awet.
1: Bisa berpuluh tahun.
0: Iya, tergantung pemakainya, anak-anak yang manggang itu jangan lengket aja, kalau lengket wah gawat itu, susah mesinnya.
1: Oh, gitu. Ada trik-triknya khusus ya untuk menggunakannya.
0: Iya, dikasih tahu kan gini-gini. Dia sudah lama sih manggangnya anak itu ya, jadi dia paham.
1: Iya. Semprong ini ada expired-nya enggak sih, Mbak Aziza?
0: Kalau saya ini 6 bulan.
1: 6 bulan maksimal itu.
0: 6 bulan.
1: Dari dibeli dari pertama.
0: Jadi makanya kalau saya ini kalau nak mesen, umpama Mbak nih mau mesen nih, aku mau sih tutup tanggal 20, tanggal 17 aku buat.
1: Oh, ya, jangan mepet nih. Betul.
0: Enggak, ya, sebab ini kan takutnya entar anak itu enggak bisa. Entar saya juga enggak. Ini kan kalau sudah diadonin, Mbak ya, didiemin dulu semalaman.
1: Semalaman.
0: Sore ini ngadon ya, umpama asar lah ngadon nih. Entar besok pagi lagi jam 7 baru dipanggang.
1: Baru dipanggang.
0: Kayak gitu.
1: Jadi selesai adon tuh jangan langsung dipanggang. Iya, oh, itu di, intinya. Diantepin
0: dulu, tapi kalau mereka nggak tahu di luar sana ya. Kalau saya kayak
1: kalau
0: gitu.
1: Mbak Sisa seperti itu. Diendapkan dulu adonan dulu. Itu selama satu malam.
0: Satu malam.
1: Besoknya baru diolah.
0: Baru diolah.
1: Jadi kalau mau mesan 2 hari sebelumnya.
0: Nah, kayak ya. Gitu. Minimal 2 hari 3 hari lah.
1: 2 hari 3
0: hari.
1: Jadi
0: kan press banget. Makanya yang makanya teman-teman galak bisa, aku mau dong 10 kilo dikemas
1: dikirim ke mana gitu.
0: Oh ya udah gini-gini. 3 hari baru baru saya kemas gitu.
1: Iya.
0: Jadi press banget, Mbak En.
1: Press banget. Terus tadi udah nyicip
0: di belakang.
1: Semprombak itu rasanya teksturnya memang agak sedikit beda ya. Santannya lebih terasa. Kemudian renyahnya ada wijen-wijennya juga, manisnya pas. Yang mau bikin dia renyah itu apa, Mbak Aziza?
0: Kan ada tiga.
1: Ada tiga
0: kan
1: tadi.
0: Kalau buat bolu itu Mbak tiga rahasianya.
1: Tiga rahasia.
0: Kalau pakai susu, pakai santan, mentega itu yang bikin dia renyah.
1: Oh, seperti itu kuncinya.
0: Bikin brownies, saya kan bukan bikin buat brownies juga ya. Kalau lebaran itu.
1: Usaha brownies juga ada, Mbak.
0: Tapi brownies doang. Yang lain nggak mau.
1: Iya, iya.
0: Jadi kalau bolu itu bikinnya kalau sudah dipakai santan atau pakai susu itu sudah bagus, Mbak. Ditambah tiga, pakai santan, susu, pakai mentega, dia tuh dua ya, minimal dua.
1: Minimal dua. Harus
0: dua
1: ada.
0: Nah, kami kan ada
1: mentega semua
0: juga.
1: Ya.
0: Walaupun
1: mentega,
0: sedikit
1: santan, kemudian ada susu tadi.
0: Iya, susu.
1: Susu digunakan?
0: Oh, bukan susu. Apa tuh? Telur.
1: Oh, telur ya.
0: Kuningnya doang.
1: Kuningnya
0: kan?
1: Aja. Itu kuntinya membuat dia renyah ya.
0: Itu Mbak yang bikin renyah itu kuning kan. Bolu kek aja kalau kan beda kan bolu kek sama bolu biasa.
1: Beda.
0: Nah, itu kuningnya doang.
1: Gitu. Warna semprong Mbak Aziza ini kan agak sedikit kuning bercampur coklat gitu ya. Nah ini menentukan dia udah dalam kondisi yang maksimal ini seperti apa Mbak Aziza? Ada takaran waktunya gak ketika memanggang?
0: Itu dipanggang
1: itu
0: cuma sesendok. Cuman sesendok diambil taruh di panggangan itu. Begitu berapa detik kemudian dibalik.
1: Langsung sudah dibalik okay. Sudah oke okay. Gak terlalu
0: sudah
1: lama
0: sudah kuning kayak gini. Lama-lama matang hitam dianya.
1: Oh
0: hitam.
1: Iya.
0: Kalau dia kelamaan dibalik.
1: Jadi makanya harus benar-benar
0: makanya dibikin dua kompor ya.
1: Iya.
0: Dua itu dua panggangan. Jadi kalau di sini nyetak di sini manggang gitu. Jadi
1: satu cetakan satu manggang.
0: Dua kompor. Satu kompor yang dua mata dua itu Mbak.
1: Yang mata dua ya.
0: Jadi cetakan itu dua. Jadi kalau di sini ngambil, di sini langsung angkat lagi.
1: Wah, wow, harus gitu. Ahli bener tangannya ya. Kalau yang baru perdana agak sulit gitu.
0: Berat Mbak itu. Berat loh itu, apa tuh?
1: Alatnya
0: itu. Iya. Kalau biasa sih enggak.
1: Harus yang memang sudah ahlinya ya. Iya. Kita coba terima telepon. Ini benar-benar mau ikut gabung MKM gak ya? Silakan di 36997, tema kita adalah kue semprong, renyah tradisi, manisnya peluang usaha. Berbalik kita ke peluang usaha ini ya Mbak Aziza. Kalau di semprong ini sendiri, sebentar kita tahan dulu. Kita kalian telepon, mudah-mudahan tidak salah alamat. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Ah, Rian ya, di Sudirman ya. Suka makan semprong ya Rian ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke Rian, ada Mbak Aziza nih.
2: UMKM mana ya?
1: UMKM Mbak Aziza, kue semprong HLR.
2: KLL.
1: Ya.
2: Iya, selamat sore Mbak.
0: Ya, sore Mbak.
2: Dari Rian di.
1: Masih muda nih Mas Mas Rian ya.
0: Iya, Mas Rian.
2: Saya mau nanya Mbak ya. Perbedaan kualitas semprong yang Mbak punya tuh apa ya?
1: Oh, perbedaannya.
2: Ada apa aja dan wilayahnya daerah mana?
1: Daerah mana aja ya? Oke.
2: Okay. Makasih Mbak, kita aja.
1: Iya, makasih Rian.
2: Selamat
1: sore. Sore. Nah, apa sih Mbak Aziza? Ini versi Mbak Aziza ya. Kita enggak menggunakan versi orang lain. Menurut Rian tadi, apa yang membuat istimewa semprongnya Mbak Aziza ini?
0: Ya kan renyah tadi.
1: Renyahnya itu.
0: Beda kalau di orang kan suka makan, oh beda ya, kok beda. Aku kalau suka makan di luar itu keras, Mbak. Mungkin di tepung beras kali ya.
1: Iya, agak keras ya.
0: Emang digigit tuh agak kayak ngotot gitu. Kok ya udah tahu oh begini rasanya. Entar teman ada lagi kan entar bertemu teman lagi yang kayak gini statusnya
1: iya,
0: kayak
1: iya.
0: pas aku makan tuh ya punya ciri khas masing-masing.
1: Beda-beda ya.
0: Ya kalau aku kayak gini, alhamdulillah cocok di mereka, ya silahkan.
1: Wilayahnya di mana aja tadi Rian nanya?
0: Ya kalau aku pribadi balik ke Pasar Kuto.
1: Ke Pasar Kuto, bukan maksudnya penjualan Mbak Azizanya di mana aja? Seputaran Pasar Kuto aja.
0: Segitu doang. Ya paling-paling kalau ikut seminar tadi, kalau seminar di Bukit, ke Bukit dong.
1: Oh, ke Bukit.
0: Kalau dia ke Tanggubun tuh ikut ke Tanggubun tuh kayak gitu.
1: Kalau untuk poskonya sendiri di rumah.
0: Di rumah.
1: Di rumah. Di Pasar Kuto itu.
0: Iya, di rumah.
1: Jadi siapa yang mau mesen bisa ke rumah juga?
0: Iya, paling-paling via telepon dulu kan via janjian telpon.
1: Kalau sudah datang, WA ya.
0: Iya. Kalau sudah oke baru datang. Ya itu.
1: Oke. Okay. Itu Rian ya. Jadi sementara ini Mbak Zisa hanya di wilayah Pasar Kuto aja. Kemudian juga yang datang langsung ke rumah. Kemudian juga ikut seminar, itu tempat penjualannya. Iya. Kalau untuk daerah lain belum ya?
0: Belum.
1: Baik. Nah, peluang usaha kue semprong menurut pengamatan Mbak Aziza sendiri selama 14 tahun sampai saat ini gimana Mbak? Apakah masih menjanjikan?
0: Alhamdulillah.
1: Masih ya?
0: Balik-balik rezeki.
1: Iya. Balik-baliknya rezeki.
0: Rezeki gini Mbak, duit banyak habis, duit dikit cukup.
1: Oh begitu.
0: Untung semprong ini emang menjanjikan di saat itu, di 14 tahun. Anggaplah modal saya 10 ribu, saya dapat untung 30 ribu. Karena saya buat sendiri, saya bungkus sendiri. Nah sekarang kan sudah ada anak buah. Pertama sudah ada anak buah, untuk ngebantu lah biar lebih cepat. Karena pemesanan di luar sana kan banyak. Nah kedua ini ekonomi agak sulit. Jadi tidak mungkin aku sudah harga sekian, aku press lagi harga tinggi, nanti betul. Pelanggannya kabur ya. Lebih baik untung 5 ribu, tapi pasti daripada untung 10 ribu dia kabur, pilih mana.
1: Bener, harus menurut gitu strategi aku. Ya.
0: Jadi okay. Sedikit ya saya terima, segitu ya itulah untung saya.
1: Itulah rezeki yang diberikan Tuhan
0: mungkin
1: kepada kita.
0: Mungkin Allah ngejok rezeki lebih lagi situ, tidak disemprong doang kayak gitu.
1: Untuk ke depan Pak Zisa ada rencana untuk seperti apa nih usahanya? Mungkin ada selain brownie sama semprong atau mungkin ingin melebarkan usaha yang lain?
0: Makasih banget, cukup ini aja.
1: Cukup. Lebih fokus ya kayaknya ya ke semprong.
0: Kalau sudah udah tahu kan, udah tahu janji, keuntungan sekian jadilah.
1: Udah paham bener gitu.
0: Udah paham. Karena ya aku ngerasa baik kan karena umur sekarang bertambah Mbak. Aku kalau banyak-banyak keluar gitu gak
1: udah merasa
0: lelah. Sudah agak muda lelah gitu.
1: Padahal masih muda banget.
0: Iya. Mungkin dari sononya kali dari dulu suka muter-muter ya.
1: Iya,
0: jadi
1: hobi.
0: Agak lelah.
1: Jadi kalo untuk sekarang fokusnya ke semprong dulu sama brownies ya. Tinggal nanti kalaupun nanti ada peluang usaha ke depan mungkin lebih ke distribusinya aja ya Mbak ya. Nah sementara ini nanti ke depan mungkin Mbak Zisa punya rencana untuk penjualan media sosial udah menggunakan selain WA?
0: Paling
1: sementara WA dulu ya?
0: Iya WA itu. Dari teman ke teman.
1: Dari teman ke teman, dari mulut ke mulut.
0: Ikut UMKM tadi kan di situ kan tercantum banyak anggota. Paling-paling di situ aku share-share. Kalau mereka sudah tahu ya sudah paling-paling mesen langsung.
1: Oke, ditahan dulu. Ada penelpon lagi akan bergabung, kita coba terima dulu ya. Selamat sore. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ini Mbak Zisa dari Prabu Muli.
0: Luar kota ya.
1: Iya.
3: 17 Agustus.
1: Iya, merdeka. Oma Ana, apa kabar? Semangat 17 Agustus nih.
3: Alhamdulillah kabar baik dan sehat Mbak Nadir sehat.
1: Amin. Sudah iya, kangen bener, sudah lama enggak muncul suaranya Oma. Kemana?
3: Ada sih.
1: Ada ya. Oke deh. Oma, sore hari ini ada Mbak Aziza nih, pengusaha kue semprong loh.
3: Iya, justru itu makanya kita masuk dulu ya.
1: Iya.
3: Ceritanya. Oke deh, makasih
1: banyak ya. Silakan ke Mbak Aziza.
3: Iya. Assalamualaikum Ibu Aziza.
1: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih Bu, kenapa itu dikatakan kue semprongnya gitu?
1: Oh, kenapa ya?
3: Iya, itu berasal dari mana kok dikatakan itu kue semprong? Semprong itu kan kayak lampu ya?
1: Itu ya benar. Jaman seperti
0: kecil gitu lampu emang.
1: Semprong ya.
3: Iya, zaman lama dulu Mbak Dara waktu kecil kan lampu semprong katanya gitu.
1: Apa ada kaitan sama itu ya Oma ya?
3: Terus yang kedua nih, bahannya dari tepung beras. Apa bukan?
1: Bukan. Nanti dijelasin sama Mbak Sisa lagi ya.
3: Bukan ya.
1: Oke.
3: Kok bisa renyah gitu ya?
1: Nah, tadi udah dibahas juga kenapa renyah.
3: Makanan kesukaan Oma Ana.
1: Tuh, bener kan? Kalau ibu-ibu rata-rata suka kue semprong ya Oma ya?
3: Oh, kue lah itu kan adalah kue kayaknya zaman-zaman dulu ya,
1: Zaman-zaman dulu.
3: Apa ya? Dulu kalau kita ada umpamanya hari-hari istimewa gitu, kayaknya itulah yang dicari, kue semprong.
1: Kue semprong.
3: Okay. Nah, terus dari mana sih belajarnya bikin kue semprong?
1: Oke. Ya. Itu aja. Terima kasih, Oma.
3: Terima kasih, Mbak Nap. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan, Oma. Nah, ini tadi kue semprong itu kenapa dikasih nama semprong? Apa ada kaitan dengan yang tadi diceritakan Oma?
0: Kalau soal nama, Mbak,
1: ya mungkin dari dulu ya.
0: Dari dulu sih sudah ada. Wong aku kecil sudah ada.
1: Sudah nama ada itu. Namanya
0: jadi
1: semprong.
0: Jadi saya ikutan aja, cuma rasanya aja yang beda.
1: Oke, katakan semprong itu ya.
0: Ikutan yang dulu.
1: Ikutan. Terus kenapa bisa renyah gitu? Apa intinya? Dia bisa diulang lagi nih kayaknya.
0: Karena kita pakai santan, Mbak. Itu kita pakai santan, pakai margarin, sama pakai kuning telur. Itu yang bikin renyah itu.
1: Biar renyah itu, Oma ya. Ada tiga bahan yang utama yang tadi.
0: Utama itu.
1: Ada santan, telur, dan margarin.
0: Kita nggak pakai tepung beras, kita pakai tepung terigu dan tapioka.
1: Tepung tapioka dan
0: terigu.
1: Terigu. Jadi Oma nggak pakai tepung beras ya. Oke. Apalagi tadi pertanyaannya. Udah itu aja rasanya ya.
0: Tiga tadi apa ya? Tiga.
1: Ya. Udah dijawab semua itu. Jadi Oma sudah bisa monitor tadi. Kalau mau pesan via WA boleh. Nomor WA-nya Mbak Aziza, siapa tahu Oma mau nyatet
0: boleh,
1: nanti.
0: Boleh, nama WA saya 0895-3827-64567, Aziza.
1: Ya, itu ya. Nanti kalau Oma ke Palembang, kalau di Prabu Muli bisa dikirim apa?
0: Bisa lah.
1: Bisa ya, tetap kondisinya baik ya.
0: Kita pilih yang oke ya.
1: Yang oke.
0: Bisa, kita bisa kalau yang ibaratnya tuh yang banyak, oke, kita bisa atasi.
1: Baik, jadi Oma kalau mesen bisa ke Mbak Aziza atau nanti bisa call ke Mbak Nadia juga bisa, ada nomornya loh Mbak Azizanya. Oke, pendengar. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi karena nanti pada pukul 15.45 kita akan menuju Jakarta, Mbak Sisa. Yeah. Karena kita akan menyiarkan secara langsung penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Yeah. Ya, ini karena hari 17 Agustus. Nah, bicara soal hari kemerdekaan, Mbak Sisa, kegiatannya apa aja nih? Selaku pelaku UMKM nih.
0: Kalau kami di, aku ini kader Posyandu, Mbak ya.
1: Posyandu, alhamdulillah.
0: Kader Posyandu yang tadinya lillahi ta'ala sampai sekarang ada sesuatunya dari Pak Dewa.
1: Dari wali kota kita dari ya. Wali kota, perhatiannya luar biasa nih.
0: Kami kemarin tuh ada setahun ini kita dapat itu ya, dapat bonus dari dia per bulan itu. Jadi kalau kader Posyandu itu kalau pertama kali itu, masya Allah, memang kami lillahi ta'ala benar-benar bantu, Mbak.
1: Iya.
0: Dari ngurusin anak-anak yang kalau lansia. Jadi kalau sekarang ini kan kalau umpama sekarang ini digerakkan lagi oleh si Ratu Dewa itu oleh pemerintahan. Jadi anak-anak, ibu-ibu, lansia itu harus harus ditimbang, ditensi, digini.
1: Oh, itu pokoknya kami. Menuju sehat lah ya. Menuju sehat programnya itu, Pak Ratu Dewa, wali kota kita. Itu sangat bermanfaat sekali tuh.
0: Jadi ibaratnya jadi kalau sudah kayak Agustus paling-paling kader-kader dipanggil
1: lama. Kader-kader Posyandu.
0: Ya kami kan memang alhamdulillah dari awal kan enggak bergaji. Memang lillahi ta'ala kan nolong-nolong mereka.
1: Karena
0: itu,
1: hati dengan
0: hati tadi. Kami juga enggak gitu. Ya sekarang ini alhamdulillah dapat dari Ratu Dewa. Kalau enggak dapat juga enggak apa-apa. Enggak biasa. Apa-apa.
1: Tapi karena semuanya lillahi ta'ala, akhirnya pemerintah memikirkan hal itu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, di Posyandu itu kan bisa sambil peluang usahanya juga dong untuk semprongnya. Banyak pernah nggak sih banyak anak-anak ya?
0: Anak terhancur, Mbak.
1: Oh iya, suka pegang-pegang gitu ya. Ibu-ibunya nggak ada yang datang?
0: Ya orang kampung semua tahu agak susah lah kalau ngejual ya. Kalau 10.000 di kamu agak ribet, Mbak.
1: Betul.
0: Kalau dikemas kecil lagi 5.000 nggak pantas. Mahalan di kantongnya.
1: Iya, ini yang paling mini lah ya.
0: Paling mini. Kalau di luar kan masih dilihat, wah murah tuh 5-10.000.
1: Iya, betul.
0: Kalau di kampung tuh
1: itu jadi tantangan juga ya. Kendala sedikit lah ya.
0: Iya.
1: Namanya kita harus memahami kondisi
0: di wilayah, situasi juga mana lagi kan sempong saya kan kayak gini ya, modelnya halus kayak gini kan. Jadi takut daripada entar enggak laku dipajang, udah enggak laku dipajang, hancur, Mbak. Lebih baik enggak usah lah.
1: Oke, mudah-mudahan lah peluang usaha ini akan tetap berjalan ya, Mbak. Walaupun berjalannya tidak secepat kilat lah ya. Namanya kita berusaha, pasti ada kerikil-kerikil di tengah perjalanan. Nah, Mbak Aziza, selama 14 tahun sampai saat ini dengan mempertahankan tradisi kue semprong, Mbak Ziza pernah nggak sih dapat komplain-komplain dari pelanggan, dari pernah. Konsumen? Apa tuh pelanggannya, konsumennya itu?
0: Pertama karena remuk. Oh, remuk. Jangan gini ya. Nah, terus yang manggang kan kadang suka dua orang, Mbak. Mm-mm. Anak satu anggaplah si Aisyah yang pertama, yang kedua tadi Umi Kalsum. Mm-mm. Dia berdua kan beda, beda orang.
1: Iya.
0: Nah, Aisyah tadi kalau ngemasnya dia agak lebar-lebar. Mm-mm. Kayak gini, Mbak. Ini kan langsing-langsing nih. Oh, ini gitu. Langsing-langsing. Ini anggaplah si Khadijah tadi itu si Umi Kalsum tadi, yeah. Ya yang yang ngemas. Terus kalau saya ini pas sudah jadinya, loh kok begini beda? Yang tadinya lebar-lebar jadi langsing. Mm-mm. Oh, Mbak tolong dong disamain, katanya ini beda nih, dipoto sama dia. Pas aku, ya Allah, beda emang. Karena beda, jadi saya jelas ini mm-mm. beda orang. Mm-mm. Alhamdulillah dia mau manggang. Kalau dia gak mau, saya gak kuat lagi manggang.
1: Iya, iya.
0: Duduk keseharian itu gak bisa lagi, Mbak.
1: Oke, okay. Sakit ya. Kepinggang. Jadi gimana, Mbak, ketika ada komplain itu?
0: Ya, diterima. Kita jelasin, ya diterima. Namanya diterima. Customer ya, mm-mm. kita harus baik sama mereka. Ya gini-gini minta maaf aja, mm-mm. ini beda orangnya, begini-begini. Dia nerima.
1: Oke. Okay.
0: Untuk kedepannya insya Allah lebih baik lagi.
1: Sejak kejadian itu akhirnya Mbak Azizah ada sedikit SOP lah sama mereka.
0: Ya, dikasih tahu.
1: Harus seperti ini, ada prosedurnya, jangan sampai beda lagi gitu ya.
0: Temannya anaknya beda dua sih, punya ciri khas masing-masing.
1: Karakternya beda.
0: Kayak gitu, Mbak. Ya susah juga ya.
1: Itu paling yang ada komplainnya ya.
0: Kama yang renyah tadi, yang
1: suka patah. Ya suka hancur ya.
0: Hancur, suka hancur.
1: Kalau ketika hancur dibalikin atau?
0: Kalau hancurnya satu kayak gini, tompsomp nih Mbak ya. Nah kan ada kan serbuk kayak gitu. Padahal tadi rumah bagus loh Mbak.
1: Oh gitu.
0: Dia sampai sini dia kayak gini.
1: Tapi gak masalah yang seperti itu.
0: Enggak, dia nerima. Sebab masih ini aman lah ya, ya. Kayak satu. Ini yang kalau makanya kalau dikemas itu ini di atas, Mbak.
1: Oh, yang panjang.
0: Yang ini di bawah.
1: Kenapa? Karena
0: ini lebih padat posturnya.
1: Lebih padat.
0: Lebih padat. Jadi kalau kena hentakan atau kena tidak polisi masalah. Tidur dia enggak begitu, Pak. Ini ya kan enggak begitu patah.
1: Kalau yang panjang ini yang patah, sangat renyah sekali.
0: Makanya dibedain banget.
1: Iya, utama. harus pinter ngaturnya, nyusunnya.
0: Ini yang di bawah semua.
1: Di bawah semua.
0: Padat dia kan.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
1: Ini namanya kuis semprong HLR. Apa sih, Mbak? Ini singkatannya boleh tahu dong?
0: Halus lembut renyah.
1: Halus lembut renyah gitu. Kirain nama suaminya. Jadi kuis semprong halus lembut renyah. Sampai sekarang tetap dipakai. Itu ada logonya ya?
0: Iya, punya
1: saya. Logonya. Itu kreativitas sendiri?
0: Enggak lah, saya pesan. Itu cuma nomor IRT-nya.
1: IRT-nya
0: sama
1: aja.
0: Sama sertifikat halal kan.
1: Kita sudah
0: kan
1: ada halus, ya?
0: Sudah ada semua.
1: Alhamdulillah.
0: Saya kan punya tuh sertifikat halal dulu. Baru berkembang jadi IRT. Baru berkembang lagi. Mau ikut seminar-seminar. Itu awalnya sertifikat halal dulu, Mbak.
1: Sertifikat halal.
0: Saya dulu dikenalin teman kan. Melalui Mbak Mawadda ya. Dia yang ngasih tahu. Ini Mbak pakai sertifikat. Ya, saya nemuin dia gini-gini bisa. Jadi saya ajak tetangga. Tetangga kan ada yang jual kue juga, Mbak. Iya. Yang kaki kayak pagi-pagi, sarapan pagi. Nah, saya bikin. Kamu mau gak bikin yang jual seblak, yang jual model, mau jual pempek kan banyak Pak di pasar kota.
1: Iya, betul.
0: Mau gak ikut saya? Ini gratis loh. Oh ya silakan mau. Jadi semua tetangga saya ajak.
1: Alhamdulillah, mumpung gratis juga ya.
0: Gratis Mbak.
1: Sangat bermanfaat untuk kuliner ya, makanan. Ya,
0: harus itu, harus punya
1: harus,
0: kan.
1: Karena harus yakin ya, karena dengan
0: dari
1: ini.
0: Dari situ baru ikut seminar, kalau enggak bisa.
1: Harus ikut dulu seminar.
0: Iya, enggak maksud saya itu punya sertifikat dulu,
1: sertifikat baru ikut seminar. Sertifikat dulu, oke. Okay. Wajib itu ya?
0: Ya sekarang diwajibin, kalau dulu sih enggak begitu, kan ditanya dulu. Makanya kemarin saya kan didatangin oleh Departemen Kesehatan ya. Mana IRT-nya, mana sertifikatnya, saya keluarin. Nah gini, oh kamu salah, ini begini-begini, dialesin sama dia.
1: Oh, dia
0: didatengin Mbak satu-satu di rumah tuh, didatengin. Dilihat situasinya, pembuatannya, kemasan rumah kita juga.
1: Okay.
0: Gitu. Pernah kayak gitu.
1: Mbak, waktu kita udah mau habis, mungkin ada pesan sebagai penutup kita sore hari ini. Silakan Mbak Aziza, buat ibu-ibu yang mau berusaha seperti Mbak Aziza, seperti apa motivasinya, kemudian apa harapan Mbak Aziza dengan usahanya Mbak saat ini. Silakan Mbak Aziza.
0: Ya, kalau harapan sih untuk kedepannya biar lebih baik lagi, banyak-banyak bersyukur aja, terima sih apa adanya setelah berusaha tapinya ya, jangan gimana-gimana doang, usaha dulu baru terima ini banyak takdir Allah kayak gitu. Kalau harapan sih ya maunya yang lebih baik aja untuk kedepannya ya, yang diingat dengan selalu berdoa dengan Allah, jangan lupa selawat aja Mbak, biar tenang
1: setiap
0: hati.
1: Setiap aktivitas kita.
0: Kalau saya selawat itu tidak tinggal Mbak.
1: Enggak tinggal ya. Waduh itu dapat kuncinya banget ya. Kemudian selawat. Untuk ibu-ibu yang mau usaha katakanlah yang baru mau memulai, apa motivasinya buat mereka Mbak Aziz?
0: Semangat. Pertama tuh semangat. Dua tuh modal. Setidak-tidaknya namanya usaha. pasti ada jatuh bangunnya, Mbak.
1: Mm-mm.
0: Ya namanya kita jualan ya, ntar jatuh bangun lagi. Itu mau kuat juga modalnya.
1: Iya.
0: Kuat modal, kuat mental. Okay. Harus siap itu kalau jadi ibu-ibu.
1: Mm-hmm.
0: Jangan pas jatuh, wah jatuh nih bangkit lagi. Mm-hmm. Baru jadi baru melebar sayapnya. Kalau sudah satu kali jatuh, diam aja dua kali gitu, enggak bakal maju.
1: Iya.
0: Iya gitu.
1: Harus tetap semangat.
0: Semangat, mm-hmm. Bersemangat dan bersyukur itu iya, penting.
1: Baik. Mm-hmm. Terima kasih ya Mbak Aziza sudah berkenan hadir ya di studio. Semoga kue semprongnya makin laris ke depan.
0: Amin, amin.
1: Semakin eksis ya. Amin. Karena nanti semakin perkembangan zaman ini akan semakin dicari orang.
0: Ya,
1: ini
0: yang langkah ya.
1: Iya. Makasih sekali lagi ya. Sukses selalu, sehat selalu ya Mbak.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik peringat, sampai di sini kebersamaan kita di UMKM Bicara dengan tema kue semprong, renyahnya tradisi, manisnya peluang usaha. Bersama Mbak Aziza, owner dari kue semprong halus lembut dan renyah atau HLR. Hari ini Senin 17 Agustus 2026. Semoga memberikan motivasi untuk kita semua. Terima kasih untuk Oma Ana di Prabu Muli, juga Rian di Sudirman yang sudah bergabung via telepon di 369977. Saya Nadia bersama rekan Bunga pamit undur di acara MKM Bicara dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bicara,
4: dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita dan tips dalam dunia usaha UMKM Bicara.

Tahukah kamu? Logo resmi Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencak silat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Es Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar di mana-mana Anda berada, BMKG mencatat indeks kualitas udara Palembang sudah menyentuh angka 104. Di mana tingkat polusi ini dipicu oleh tingginya konsentrasi partikel debu yang tercatat sebesar 53,3 mikrogram per meter kubiknya. Perakirawan BMKG Palembang, Bella, juga mengatakan ketimpangan distribusi hujan di Pulau Sumatera menjadi salah satu pemicu utama belum membaiknya kualitas udara di bagian selatan. Kemudian pendengar, dikatakan juga masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tidak mengabaikan resiko tersebut. Penggunaan masker menjadi pelindung mutlak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: tanah ini, aku lahir. Di tanah ini, ku bertumbuh. Dan di tanah ini pula, yang memberiku penghidupan. Di sini, kulihat ragam warna yang terangkai menjadi satu. Indah, seperti pelangi, semua berpegang erat dan berjuang agar negeri ini kan semakin indah dan menjaga agar selalu merdeka. Di tanah ini, tempat di mana kan kuukir sejarahku.
1: Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku.

0: Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan Langan Suara memperingati HUT RI ke-81.
1: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langan Suara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dengarlah cerita dari sudut-sudut negeri. Dari tawa anak-anak yang berlari di pesisir pantai. Dari derap langkah petani yang menyapa fajar di pematang sawah. Hingga denyut nadi kota yang tak pernah lelah berjuang. Di atas tanah tempat kita berpijak, di bawah langit biru yang menaungi ribuan pulau. Waktu bergerak melintasi zaman. 81 tahun lalu, sebuah perkataan menggemakan takdir baru. Sebuah tekad diikrarkan, didirikan di atas tumpahan keringat, air mata, dan doa mendalam para pahlawan bangsa. Setiap kali Agustus datang, sejarah seperti membuka kembali lembar-lembar kertas tua yang berdebu. Di dalam sunyi ada sosok sejarawan sekaligus sastrawan yang selalu mencium kembali bau tinta emas tahun 45. Merdeka! Mendengar gema Merdeka yang memantul dari lorong-lorong waktu. Sebagai perawat ingatan bangsa, ia hafal di luar kepala alur perjuangan ini. Kita diajaknya melihat bahwa Indonesia lahir dari rahim keberanian, dari goresan pena para pemikir, hingga genangan darah para pejuang di tanah lumpur. Tetapi, sebagai jiwa puitis yang mengeja, kata dengan rasa, ia kerap terhenti di satu kata, merdeka.
3: Kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju janji luhur pendiri bangsa. Hari ini, di balik riung gelombang dinamika dunia, tantangan tak lagi sama. Namun tekad kita tetap menyala. Perjuangan tidak berhenti saat bendera sangsaka berkibar di angkasa. Perjuangan adalah napas panjang untuk memastikan setiap anak bangsa merasakan makna merdeka yang sesungguhnya. Gema Merdeka. Kata itu indah, bukan? Ia bergema di tiang-tiang bendera, menyelinap di antara riuh sorak perlombaan, dan menghiasi spanduk-spanduk jalanan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah kalimat yang dipahat dengan cita-cita setinggi langit oleh para pendiri bangsa. Namun, di balik riuh gema itu, di dalam ruang renungnya, lontaran sebuah pertanyaan yang membuat kita semua terdiam. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Mempertanyakan kemerdekaan bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah. Justru, dari sudut pandang seorang pecinta negeri, itulah cara tertinggi kita merawat republik ini. Sebab merdeka bukanlah garis akhir yang statis. Merdeka adalah kata kerja sebuah ikhtiar yang tak boleh berhenti kita eja. Kita perjuangkan dan kita rawat bersama. Gema merdeka yang sejati tidak hanya bergema di udara, tetapi bergetar di dalam nurani kita, menagih janji untuk terus menerus keadilan, menegakkan kedaulatan, dan membagikan kemakmuran bagi seluruh anak bangsa.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Berdaulat sebagai benteng kekuatan kita. Berdaulat dalam pangan, berdikari dalam teknologi, serta kokoh menjaga setiap jengkal darat, laut, dan udara Nusantara. Berdaulat berarti tidak sekedar menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan penentu arah masa depan bangsa.
4: Namun, kedaulatan tanpa keadilan adalah ruang kosong. Keadilan sosial bukan sekadar deretan kalimat dalam lembar konstitusi. Keadilan adalah ketika hukum berdiri tegak tanpa memandang kasta. Ketika setiap anak bangsa dari pelosok Sabang hingga Merauke memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita.
5: Dan dari kedaulatan serta keadilan itulah kemakmuran sejati lahir. Bukan kemakmuran yang menumpuk di satu titik, melainkan kesejahteraan yang mengalir merata. Menjangkau para petani di ladang, para nelayan yang menembus ombak malam, para pekerja keras, hingga jemari kreatif anak-anak muda penerus generasi.
6: Hari ini, 17 Agustus 2026, mari kita tiupkan kembali api perjuangan itu ke dalam dada kita.

0: Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung, upacara penurunan bendera, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, langsung dari Istana Negara, Jakarta.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selamat.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih. Oh iya, bermuter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, kan berubah. Apa lah? Nah ini.
2: Macet ini.
1: Ini.
2: Dipaksa patah tuh bang, kawat doang. Diongkek-ongkek patah.
1: Oke siap.
2: Putar aja, putar aja.
3: Nah, itu.
2: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.
4: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

come.

와서 땅굴 바라루 이스라핫 리드볼

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir!

Senjata! Hadap!

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Bendera siap.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 大哥，干将军！
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan

0: Kan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Hadap kanan, hadap kiri.
0: Ya, Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur, baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
2: Enough!

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana Insnowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Bunda, kiri, senjata. Hadap.

0: Balon, balon. L'encore. De gauche. Maju. Deux.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Aku senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama-sama siaran langsung penurunan bendera di peringatan HUT RI ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu nuansa Islami menjelang nanti kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran, Surat Al-Muluk, ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, sejenak kita akan bersama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan petang hari ini adalah surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 133 sampai dengan ayat ke-136 yang akan dibacakan oleh Hajah Ondiana S.A.G. Nanti pada waktunya kita akan kumandangkan bedug azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Senin 17 Agustus 2026.

0: dalam nada Renji.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain.

di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar, sebelum kita lanjut hiburan menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI, kita kembali ke informasi seputar HUT RI ke-81. Pendengar, Presiden Prabowo mengajak seluruh peserta upacara Detik Proklamasi peringati hari ini untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum melakukan prosesi mengenakan cipta di Istana Merdeka hari ini. Presiden juga mengajak semua masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Pesan ini juga menegaskan bahwa peringkatan atau kinerja setiap individu sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan bangsa ke depan. Dan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan semata. Pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
1: Kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan, Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira

0: Lena melaporkan selengkapnya.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
3: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga ya, Mbak ya.
4: Terima kasih.
5: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
3: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas.

0: grassroot akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: Today also marks 81 years of
3: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
4: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
3: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
4: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
3: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
5: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
6: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat. untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
5: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada Reality.
1: Baik pendengar, Nuansa Islami akan hadir untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui Palembang sore ini. Pukul 20 nanti jangan lewatkan obrolan komunitas Sangga Sastra yang hadir setiap hari Senin melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan dulu satu informasi untuk Anda melalui rri.co.id. Dan pendengar, digambarkan bagaimana antusias masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pagi tadi dalam kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini sudah berlangsung dari hari Minggu kemarin yang mendapat antusias masyarakat sejak pagi hari. Nah, pendengar, melalui Open Base ini masyarakat dapat mengetahui lebih dekat TNI Angkatan Udara dan berbagai pesawat yang dioperasikan. Kehadiran sejumlah pesawat termasuk jet tempur turut menjadi daya tarik bagi masyarakat yang datang ke lokasi. Peringatan 17 Agustus dimaknai sebagai momentum untuk mengenang meneladani perjuangan leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan tersebut juga menjadi bagian penting dari prajurit TNI dalam peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih dalam Nada Remedy.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Palembang Sore hari ini bertepatan juga dengan hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026. Selanjutnya ada rekan Pili yang menemani Anda di Palembang Malam sampai menutup siaran nanti. Saya Nadir, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
2: Palembang malam ini.
1: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
0: Palembang malam ini.
1: Palembang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sandiwara Radio. Jangan mudah terpecah belah.
1: Lihat loh, apa yang dilakukan konten kreator ini. Kasian banget konten kreator ini, punya niatnya baik, tapi dasar masyarakatnya di daerah itu gak punya malu, gak tahu terima kasih. Aku mau balas komen yang menyerang si konten kreator ini. Dasar masyarakat gak tahu malu.
2: Kamu ngomongin apaan sih? Sudahlah, gak usah ikut-ikutan memperkeruh suasana. Apalagi sampai menjelekkan satu daerah dan membandingkan dengan daerah lainnya loh. Jangan picu permusuhan, bijaklah kita bermedia sosial.
1: Aku jengkel loh, Res. Udah jelas kok, memang masyarakat daerah itu yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Kasian kan konten kreatornya?
2: Sekarang aku tanya deh ke kamu, Rin. Kamu kenal gak sama si konten kreator? Siapa dia? Kita pun gak tahu. Hanya tahu dia di media sosial kan?
1: Iya sih, tapi dia punya banyak followers loh. Pasti apa yang dia sampaikan itu kan ada benarnya.
2: Followers banyak bukan berarti dia benar. Bisa saja kan dia mencari sensasi. Atau mungkin dibayar buat bikin gaduh agar kita terpecah belah.
3: Anak-anak, hari ini kita akan membicarakan tentang pentingnya persatuan. Karena pepatah bijak mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan mudah terprovokasi terhadap apa yang kita saksikan dari media televisi, radio, ataupun sosial media. Gunakan sosial media sebijaksana mungkin.
1: Bagaimana kalau ternyata info di sosial media itu benar, Bu?
3: Kita harus tahu dulu kebenarannya. Tanya dulu valid atau tidak info yang kita dapat dari sosial media. Apalagi didapat dari seorang konten kreator. Cek dulu sumber dan kebenarannya. Jangan sampai membagikan. Jangan langsung ikut-ikutan menghujat.
4: Jadi, kita tidak boleh berkomentar ya, Bu, terhadap info yang kita dapatkan.
3: Jadi begini ya, Erin. Berkomentar itu boleh, tapi konfirmasi dahulu kebenaran informasi yang kita dapatkan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Ingat, anak-anak, di antara apa yang tersuguhkan di sosial media, tidak semuanya informasi harus kalian telan bulat-bulat. Karena ada di antara konten kreator yang mencari tenar dan hanya ingin viral saja, tidak memikirkan dampak perpecahan yang ditimbulkan di tengah masyarakat yang mudah terprovokasi. Ingat, jangan langsung menyerang, cari penyelesaian dengan diskusi, bukan emosi.
5: Saya harap saudara-saudara semua jangan terprovokasi terhadap konten sampah sang kreator konten itu. Yang dia cari adalah ketenaran dengan menyebarkan isu yang merugikan dengan sengaja untuk memecah belah kita. Ya, tujuannya tak lain adalah itu tadi, tenar dan cuan. Mereka tak memikirkan dampak yang ditimbulkan.
1: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak?
5: Sudahlah. Tak perlu kita terprovokasi. Dari sini ke depan, abaikan saja konten kreator sampah yang tak bermoral. Jangan rusak persatuan kita dengan percaya pada konten-konten pemecah belah. Bijaksanalah saja kita dalam bermedia sosial.
1: Baik, Pak.
2: Bagaimana, Erin? Udah paham kan yang aku sampaikan? Sama saja kan seperti disampaikan guru kita Ibu Rini dan kepala desa. Jangan mudah terprovokasi.
1: Iya, Res, aku sadar sekarang sebagai anak bangsa, persatuan kesatuan harus kita perkokoh dengan tidak mudah percaya pada informasi di sosial media tanpa mengetahui kebenarannya dulu, Res.
0: Persatuan adalah benteng utama agar kita tidak terpecah belah. Demikian tadi Sandiwara Radio. Jangan mudah terpecah belah. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.
6: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
7: Palembang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
6: Palembang malam ini.
8: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Billy Magomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda, melanjutkan serangkaian Palembang malam ini untuk edisi Senin 17 Agustus 2026, spesial HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, di kesempatan malam hari ini tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas malam Anda. Di antaranya akan kita simak nantinya dan juga kita ikuti bersama obrolan komunitas spesial Sanggar Sastra, dilanjutkan dengan pas jam Pro 1 Ruang Rindu, dan dilanjutkan juga dengan pas jam Pro 1 kembali, dan akan kami update informasi untuk Anda, dan akan kita tutup dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
1: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
0: Sangga Sastra.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan komunitas dengan segmentasi Sanggar Sastra. Edisi malam hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Yang pastinya pendengar, untuk siaran kami kali ini kami informasikan kembali untuk Anda. Bisa Anda simak dan saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Dan nantinya kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan saja di berbagai platform yang sudah disediakan via telepon di 0711369977. Pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792799090, atau bisa juga mengisi live chat kolom komentar di YouTube kami, dan sembari juga bisa di like, di komen, dan juga di share untuk siaran kita pada malam hari ini. Oke pendengar, langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita di Sanggar Sastra edisi malam hari ini dengan topik generasi muda, merdeka, dan berprestasi. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang ada deklamator Sanggar Sastra dan pelatih teater Mandua Palembang, ada Kak Albab Al-Khoir. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Kak Albab.
3: Selamat malam.
2: Oke, di sampingnya Kak Albab ada Rahmi Gonia. Ini peserta lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMK Negeri 1 Palembang. Halo.
4: Halo.
2: Panggilannya siapa? Malam.
4: Rahmi.
2: Oh, Rahmi. Oke, yang terakhir yang pakai hijab ada juara 2 lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMA Negeri 17 Palembang, Kaira Raisa Putri. Halo.
5: Halo Kak.
2: Selamat malam. Panggilannya siapa?
5: Selamat malam. Saya biasa dipanggil Kay.
2: Kay. Ada Kak Albab, ada Rahmi, dan juga ada Kay. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Ini pilih pribadi dan juga mungkin para pendengar yang mungkin sudah mendengarkan terlebih dahulu sebelumnya mungkin mau kenalan lagi, kita reminder kembali ya. Kita mulai dari Kak Albab Al-Khoir. Kak Albab, saat ini lagi sibuk apa nih Kak?
3: Iya, saya masih sibuk sebagai pelatih teater di Mandua dan juga di beberapa sekolah dan kampus.
2: Sekolah dan kampus.
3: Yeah.
2: Akhir-akhir ini menjelang HUT RI ke-81 ini ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sanggar Sastra kah?
3: Untuk Sanggar Sastra belum ada.
2: Belum ada. Mungkin ada lomba-lomba.
3: Belum ada gitu. Lomba ataupun kemarin itu sudah persiapan untuk penampilan tadi pagi untuk pengibaran bendera.
2: Oh, pengibaran bendera. Yeah. Wow, berarti ikut serta juga ya?
3: Iya, yeah, benar.
2: Oke. Okay. Kalau Rahmi lagi sibuk apa Rahmi sekarang?
5: Lagi sibuk sekolah aja karena udah masuk kelas 11 harus mempersiapkan diri untuk kelas 12 nanti.
2: Betul, karena kalau udah kelas 12 kayaknya udah dekat banget dengan lulus ya.
5: Iya, karena saya juga SMK, nanti kelas 12 ada PKL. Selain PKL juga nanti kelas 12 kan ada TKA, makanya saya mempersiapkan diri dari sekarang.
2: Oke, okay. Kalau SMK ini berarti sekolah menengah kejuruan ya?
5: Iya,
2: kejuruan. Jurusan apa?
5: Manajemen.
2: Oh, manajemen. Yeah. Wow, bakal keren dong.
5: Amin.
2: Oke. Okay. Nanti mau rencana untuk lanjut manajemen lagi kah? Nanti
5: insya
2: di
5: Allah.
2: Perkuliahan?
5: Iya, insya Allah.
2: Insya Allah. Oke. Okay. Kalau Kay, lagi sibuk apa Kay?
6: Saya lagi sibuk sekolah aja Kak, sama kayak Rahmi.
2: Di sekolah ikut organisasi apa aja Kay?
6: Kalau saya ikut organisasi OSIS, intrasekolah. Tapi selain itu saya ikut ekstrakurikuler lagi, yaitu public speaking. Dan juga saya salah satu bagian dari duta literasi di sekolah saya.
2: Wow, oke, ini juara 2 lomba baca puisi Sanggar Sastra. Betul. Loh, dari SMA Negeri 17 Palembang. Jadi dari SMA 17, Kay sendiri yang ikut atau ada berapa perwakilan?
6: Ada 3 perwakilan.
2: Oh, 3 perwakilan.
6: Alhamdulillah kami yang menang ada 2. Satunya adalah Kayla Nurul Iza yang kemarin sempat diundang juga ke sini. Dia meraih juara Harapan 2.
2: Okay.
6: Lomba puisi juga.
2: Oke, okay, Kay nyangka gak sih Kay bisa juara 2 gitu?
6: Sebenarnya gak nyangka Kak, karena saat melihat pesertanya luar biasa banyak sekali. Ada sekitar 75 ya. Dan itu lombanya berlangsung dari pagi sampai ke sore dengar kabarnya.
2: Wow.
6: Jadi Kaira jam 12 itu udah pulang karena capek banget Kak ngelihatnya. Jadi kemarin setelah tampil ya udah deh pasrah aja mau gimana

0: apapun hasilnya, mm-hmm. udah kasih yang terbaik, yang paling oke di panggung, mm-hmm. jadi ya, berharap aja bisa luluh hati jurinya, mm-hmm. dan ingat sama Kaira.
1: Wow.
0: Dan alhamdulillah ternyata kakak menang juara 2. Pas dapat kabar itu seneng banget.
1: Seneng banget, mm-hmm. betul. Karena memang betul loh, usaha itu tidak mengkhianati hasil,
0: betul.
1: Ya. Oke, boleh bagi tips sedikit gak sih? Kan kalau lomba baca puisi ini kan agak sedikit beda dengan lomba-lomba mm-hmm. yang lain ya. Mm-hmm. Nah kalau dari Kay sendiri nih, apa nih kira-kira yang harus dipersiapkan dengan matang kalau ikut lomba baca puisi ini?
0: Oke, yang paling utama menurut Kay, mm-hmm. yang harus kita persiapkan adalah pemahaman kita terhadap puisi yang ingin kita bacakan. Mm-hmm. Karena bagaimana kita menghayati suatu puisi jika kita nggak mengerti apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, mm-hmm. betul kan kak? Mm-hmm. Dan selanjutnya tentu aja yang perlu kita latih adalah vokal.
1: Mm-hmm.
0: Karena ya puisi itu apalagi ada bagian-bagian yang teriak-teriaknya, mm-hmm. kalau nggak dilatih vokalnya nanti habis suaranya dan sakit banget. Maka okay. itulah tadi, karena persiapan vokal dan juga memahami inti dari puisinya.
1: Oke, okay. Wow gitu pendengar. Mm-hmm. Luar biasa loh, karena memang vokal yang sangat dibutuhkan.
0: Betul.
1: Ya. Karena kalau power alam itu kayaknya memang lebih dapat feel-nya gitu ya, mm-hmm. ketimbang kita pakai mikrofon gitu. Oke okay lah kalau gitu, langsung saja nih gak sabar kita denger persembahan puisi dari mereka masing-masing. Yang pertama kayaknya Kak Pili mau minta Rahmi deh. Rahmi dulu ya.
0: Boleh okay, Kak.
1: Silakan Rahmi.
2: Belenggu, karya Rita Rosihan. Dari endapan rasa tersuling kenangan jiwa, berbalut jalinan mega-mega, terpancar melalui bawah sadarku. Ada keresahan sementara waktu berpacu, ada kepedulian saat asa mengangkasa. Ah, masa iya. Tapi kemana luka itu? Luka yang merah menganga. Ah, pedih sekali. Saat ragu putus asa, kau injak pori-pori kulitku. Kau cubit lalu berlalu, sambil membawa luka yang tertore sembilu asamu. Kemana ia? Akankah kau kenakan jubah merah? Atau kau akan lari sekuat kuda sembrani, menutupi kabut diri yang sendiri? Jangan, itu hanya kepalsuan. Masih ada tempatmu singgah pada hati dan keteduhan jiwa dirimu sendiri. Ah, pedih sekali.
1: Oke, wow, luar biasa sekali. Tadi judulnya apa tadi?
2: Belenggu karya Rita Rosihan.
1: Belenggu karya Rita Rosihan.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Pili boleh tahu itu maknanya apa?
2: Dia nih tentang seperti sedang disakiti, dikecewai seperti itu Kak, tentang puisinya.
1: Oke, okay, disakiti, dikecewai iya, gitu ya.
2: Dikecewai oleh seseorang.
1: Jadi diluapkan dengan mm-mm. sebuah puisi.
2: Iya.
1: Wih, keren sekali nih. Oke, okay, selanjutnya kita akan langsung dengarkan juga dari juara 2 lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMA Negeri 17, Kaira Raisa Putri.
3: Sajak Bidak Putih, karya Jackson M. Amin. Nusantara adalah belahan papan catur raksasa yang membentang di jagat buana. Sementara kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang berdiri tegap, tegar, kekar. Depan yang paling depan, bermata jalang, berhati jantan. Langkah demi langkah ke depan, tak gentar sedikit pun, tak mundur setapak pun. Menghalang pandang serbuan hitam yang garang menantang. Kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang bangkit menjerit, serempak mendepak, bahu membahu bersatu bersama raja, menteri, gajah, kuda, banteng. Demi kedamaian bumi pertiwi, demi sumpah palapa gajah mada, demi bara sumpah pemuda dalam ika, perjuangan kita adalah perjuangan catur yang panjang dan belum usai. Butuh pengorbanan, pemikiran dan pengolahan. Kita mesti terus melangkah ke depan, meski nyawa dipertaruhkan. Dengan baja merah membakar dada, dengan darah merah berteriak menggelora, getarkan aorta. Serang, lumpuhkan kubu pertahanan musuh, gayang hitam legam kebatilan, terjang aral melintang pukang. Hei, kau dengar titahku? Kau dengar seruku? Kita mesti terus maju ke depan, tak pernah patah, tidak pernah pecah, tak pernah mundur setapak pun. Tidak pernah, tidak akan pernah, tidak.
0: Sekian.
1: Wow, merinding dengernya ya. Oke, ternyata memang segerget itu baca puisi ya. Kayak memang betul-betul terjadi sesuatu dengan yang bacanya. Oke, selanjutnya ini yang paling gong sepertinya. Dari deklamator Sanggar Sastra dan pelatih teater Mandua Palembang, Kak Albab Al-Hoir. Silakan Kak Albab.
4: Panjat Pohon Pinang, karya Z.A. Narasinga. Kita seperti menyaksikan permainan panjat pohon pinang di peringatan 17-an. Berpuluh orang berlomba memanjat pohon pinang yang telah dilumaskan. Saling mendahului, saling sikut, dan saling menjatuhkan. Setelah satu orang berhasil memanjat paling tinggi, yang lain berusaha membantu, membopong, membuat tangga-tangga dengan harapan nantinya mendapat bagian jatah hadiah. Setelah orang tersebut sampai ke puncak pohon dan bertengger di lingkaran hadiah, dia menyeringai bangga sambil sekali mengibaskan keringatnya. Ia tertawa terbahak-bahak, berteriak, mengucapkan sumpah serapah. Sementara, keringat dan air liurnya memercik mengenai orang-orang yang di bawah, yang penuh harap, menengadahkan, mengharap dapat hadiah. Orang di atas dengan angkuh terus berteriak sambil memasukkan tiap hadiah ke dalam baju dan celananya. Orang di bawah mulai berteriak minta bagiannya. Orang di atas terus tertawa dan tertawa. Orang di bawah mulai hilang kesabaran. Mereka mulai menggoyangkan pohon pinang, makin lama makin bergoyang. Turun, turun, turun. Orang di atas terombang-ambing diiringi tawa dan teriak ketakutan. Orang di bawah semakin beringas, mereka siap menumbangkan pohon. Pada saat yang paling kritis, pohon pinang roboh. Orang di atas terpelanting, orang di bawah terhimpit pohon. Hadiah berceceran di mana-mana, diperbutkan oleh penonton yang tak punya andil apa-apa. Terima kasih.
1: Wow, luar biasa sekali. Tadi apa judulnya, Kak?
4: Panjat Pohon Pinang.
1: Panjat Pohon Pinang. Yeah. Sangat relate sekali ya, yeah, dengan situasi kita saat ini. Dengan semarak berlomba-lomba juga ada juga di beberapa daerah, di beberapa titik Sumatera Selatan mengadakan lomba panjat pinang ya. Oke, jadi dibuat sebuah puisi. Ini puisinya sudah lama, Kak?
4: Ini puisi dari Z.A. Narasinghe yang merupakan deklamator senior dari Sanggar Sastra.
1: Tahun berapa?
4: Ini tahun berapa ya? Ini kayaknya sudah lama.
1: Oke, tapi bisa relate sampai sekarang ya?
4: Iya.
1: Wow, luar biasa sekali. Nah, ini dari puisi ini, kalau Kak Pili boleh tahu nih, kalau dari Kaira ya. Mm-hmm. Kaira bisa menyenangi puisi itu sejak kapan, Kaira?
2: Sebetulnya pertama kali Kaira itu dikenalkan dengan puisi oleh guru bahasa Indonesia Kaira saat Kaira duduk di bangku SD.
1: Okay.
2: Udah sekitar 8 tahun yang lalu mungkin. Saat itu pertama kali Kaira diajak untuk memahami puisi terlebih dahulu, kemudian diajak untuk ikut lomba, Kak. Dan ternyata seru ya, baca puisi menyenangkan sekali. Dan kadang-kadang puisi-puisi lama itu masih relate banget sama kehidupan kita sekarang, betul kan, Kak?
5: Benar banget.
2: Jadi kayak misalnya nih pada saat itu yang saat Kaira sedang baca, kebetulan lagi relate banget dengan emosi Kaira, jadi bisa sekalian diluapkan, itu rasanya menyenangkan sekali. Dan mulai dari sana Kaira mulai menekuni puisi dan ikut lomba-lomba lebih sering lagi, begitu.
1: Oke, okay. Nah tentunya ini kalau dari puisi ini juga kan beda nih pelafalannya dengan kata-kata biasa nih, kan ada juga intonasi yang harus dipelajari, terus juga kayak teknik membulatkan suara, Kak ya, betul gak?
4: Iya.
1: Nah ini gimana, Kaira, proses belajarnya?
2: Kalau Kaira, alhamdulillah dibina langsung sama guru. Jadi ya memang lama, Kak, proses belajarnya. Dan butuh latihan bertahun-tahun sampai akhirnya bisa natural, bisa suaranya menjadi bulat dan baik ketika melafalkan sebuah kata. Dan juga ya betul sekali bahwa ada beberapa huruf-huruf ya, Kak ya, dalam puisi yang memang harus kita lafalkan dengan jelas dan benar.
1: Ada penekanan gitu ya?
2: Ada penekanan, betul. Dan juga seperti salah, salah ada H di belakangnya, tidak boleh kita hilangkan. Dan salah, salah tidak ada hari belakangnya. Itu salah satu yang penting dalam puisi yang Kaira pelajari dari guru Kaira.
1: Oke, okay, wow. Jadi fun fact-nya banyak ya.
2: Betul.
1: Yang didapatkan oleh Kaira pribadi. Nah, kalau Gania. Gania benar gak sih?
5: Gonia.
1: Gonia. Iya, kalau Gonia sendiri kenapa Gonia? Akhirnya bisa menyenangi puisi juga.
5: Sebenarnya yang lomba kemarin itu first time Rahmi, Kak.
1: Wow. Oh, Rahmi, iya Rahmi.
5: Iya. Rahmi itu sebenarnya tertarik ikut puisi itu dari sejak SMP. Tapi emang kebetulan di situ Rahmi itu masih belum paham gimana dan juga masih belum berani. Sejujurnya juga sekarang Rahmi sebetulnya belum paham puisi itu gimana intonasinya, masih belajar cara membulatkan suara. Dan juga kemarin sempat ragu buat ikut lomba itu karena itu first time Rahmi dan alhamdulillahnya kemarin Rahmi bisa menampilkan yang terbaik. Okay. Walaupun emang mungkin belum menang. Karena juga kemarin Rahmi kagum banget ngelihat pesertanya luar biasa banget.
1: Kemarin sama Kaira gimana? Satu ini?
5: Enggak,
1: satu,
5: Kak.
1: Perlombaan, oh beda.
5: Satu perlombaan.
1: Satu perlombaan.
5: Saya datang pagi tapi habis itu pulang bentar. Karena kemarin saya kebetulan dapat nomor antriannya lama banget, Kak. Nomor 51 urutannya.
1: Hampir di ujung-ujung gitu ya?
5: Iya. Jadi datang ngambil nomor urutan, pulang sebentar. Jadi kayaknya nggak lihat deh Kaira kemarin.
1: Tapi seenggaknya kan bisa nge-treatment dulu ya.
5: Iya.
1: Ngeliat yang lain juga dulu. Okay.
5: Benar-benar.
1: Okay. Nah, Kak Albab, gimana nih, Kak, perkembangan Sanggar Sastra nih atau mungkin puisi nih saat ini di kalangan anak-anak muda nih, Kak?
4: Ya, alhamdulillah kemarin ketika Sanggar Sastra mengadakan lomba itu antusiasnya luar biasa. Dari anak-anak sekolah tingkat SMA dan juga kuliah, mahasiswa. Jadi yang memang benar-benar puisi ini bukan sekedar untuk ya, kadang anak-anak sekarang kan suka untuk mengolah kata-kata dengan indah. Hanya saja belum ada tempat bagi mereka, yang belum mereka ketahui. Nah, di Sanggar Sastra inilah kami menyiapkan tempat untuk mahasiswa ataupun siswa yang hobi ataupun berminat di dunia sastra.
1: Oke.
4: Yang disalurkan dengan salah satunya itu lomba puisi di acara Sanggar Sastra kemarin.
6: Oke.
1: Iya benar. Jadi daripada dipendam sendiri ya, yang hobi nulis, hobi membuat baca, merangkai kata-kata, kenapa enggak dibuat sebuah puisi gitu kan? Oke. Karena di balik puisi juga siapa tahu dan nanti bisa jadi syair lagu ya.
6: Iya, bisa jadi.
1: Karena itu kan masih satu kesatuan. Oke lah kalau gitu. Kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita balik lagi. Tentunya masih bersama dengan Sanggar Sastra, segmentasi pada malam hari ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kalau sudah Agustusan, rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Lomba yang satu ini selalu menjadi favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, panjat pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
8: Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
9: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di obrolan komunitas segmen Sanggar Sastra dengan topik generasi muda, merdeka, dan berprestasi. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga menantikan kehadiran Anda yang mau berpartisipasi bersama kami, silakan saja di 08217927900 via WhatsApp, atau bisa juga langsung via telepon di 07113699777. Oke, kita kembali ke ketiga narasumber kita. Ada Kak Albab, Rahmi, dan juga Kaira. Kita sapa kembali ya. Oke, sepertinya sudah banyak nih yang gabung juga nih di via YouTube kita yang mengisi di live chat kolom komentar. Coba kita intip ada siapa aja ya. Oke, ada Christina Dewi. Oke, Kaira dan Rahmi, kalianlah generasi yang berprestasi itu. Sukses selalu ya. Amin. Buat Kak Albab dan juga host, tetap semangat. Masih ada kesuksesan buat kalian. Amin. Wow, ada juga Seiya. Terus ada Zamira. Oke, pokoknya fun ya yang nonton kita di via YouTube. Oke, kita kembali lagi ke topik, Kak Albab, Kaira, dan juga Rahmi. Generasi muda, merdeka, dan juga berprestasi. Oke, pilih mau ke Kak Albab dulu ya. Oke, iya. Kak Albab, gimana nih Kak? Kira-kira tantangan Kak? Tantangan yang Kak Albab alami mungkin dalam menyuarakan Sanggar Sastra ini kepada adik-adik atau generasi muda saat ini, biar mereka tuh kayak lebih aware lagi, lebih berminat gitu Kak, silakan.
2: Iya, sebenarnya kan dunia puisi ini luas dan sudah banyak diketahui, khususnya untuk pelajar dan juga mahasiswa.
1: Oke. Okay.
2: Nah, yang sering terjadi adalah bagaimana untuk meningkatkan minat mereka. Kadang malu, kadang ragu,
1: gengsi tadi ya.
2: Gengsi. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk membuat mereka berani mencoba terlebih dahulu, seperti Rahmi tadi kan.
1: Okay.
2: Baru pertama kali mencoba, langsung mencoba lomba puisi di Sanggar Sastra tingkat Kota Palembang. Jadi minat bakat yang akan tersalurkan itu diawali dengan mencoba. Tanpa mencoba, itu kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Jadi PR yang paling besar adalah bagaimana untuk generasi muda ini mencoba. Sudah tahu hal yang baik, bagaimana caranya untuk bisa mencoba untuk memulainya.
1: Oke, baik. Memang harus dicoba dulu Kak,
2: iya,
1: ya. Dicoba, kalau misalkan gak dicoba ya kita gak tahu juga hasilnya. Oke, pokoknya jangan gengsi aja lah. Buang hal-hal tersebut. Karena kan ini kan salah satu kegiatan yang positif juga kan ya. Oke, nah kalau Kaira sendiri, Kaira main sosial media gak?
3: Tuh, main dong.
1: Main juga ya. Kaira ini juga gak sih kayak menyuarakan juga gak sih kayak Sanggar Sastra ini atau puisi gitu lewat sosial media dari Kaira pribadi?
3: Oke, jadi sebelumnya Kak Kaira tentang Sanggar Sastra ini baru Kaira tahu dan Kaira kenal dari lomba RRI ini. Kaira baru kenal tentang Sanggar Sastra bahwa ada wadah yang menampung banyak sekali masyarakat yang minatnya memang di sastra, ya bisa bergabung di Sanggar Sastra ini. Dan kalau Kaira pribadi sebenarnya Kaira itu pendongeng Kak. Pada dasarnya Kaira adalah seorang pendongeng. Jadi lebih banyak di sosial media adalah yang berhubungan dengan dongeng yang Kaira siarkan ke masyarakat, begitu.
1: Oke, jadi membuat konten-konten juga kah?
3: Sempat membuat konten, tapi tidak terlalu aktif untuk bikin konten ke sosial media.
1: Oke, tapi arah-arah kesana ada ya. Oke, nah kira-kira apa nih perubahan yang Kaira alami setelah Kaira aktif mengikuti Sanggar Sastra Kaira?
3: Setelah Kaira aktif ikut Sanggar Sastra, Kaira jadi tahu lebih banyak Kak, bahwa memang ada wadah yang menampung khusus untuk masyarakat yang minatnya memang di sini. Jadi Kaira seneng banget karena ya melihat banyak sekali masyarakat yang memang minatnya sama begitu. Jadi bisa sharing-sharing dan hari ini ketemu langsung sama Kak Alba, bisa sharing langsung pengalaman, apalagi beliau dari Sanggar Sastra begitu.
1: Oke. Nah, kalau Kaira sudah ini juga enggak sih? Belajar nulis-nulis puisi juga enggak?
3: Kalau belajar-belajar nulis sempat kak.
1: Sempat. Iya. Tentang apa sih?
3: Tentang kalau anak muda tentang cinta. Apa?
1: Tentang kasmaran.
3: Pernah sempat nulis tentang mama papa.
1: Okay.
3: Gitu. Itu saat SMP sih, tentang teman-teman. Pernah waktu itu lagi berantem sama teman, dan itu lagi masa-masa suka banget sama puisi. Mm-hmm. Jadi aku bikin. Agak alay sih, agak alay ya, karena gak ada pengetahuan sebenarnya untuk bikin, apalagi kata-kata yang majas-majas khusus yang
1: okay, itu masih kan, otodidak ya?
3: Masih otodidak, jadi kayak ya ada deh kak.
1: Ada, tapi saat ini setelah aktif di Sanggar Sastra, Kaira sharing-sharing juga kah? Misalkan cara membuat puisi yang tepat gitu.
3: Kaira kalau di kelas, mm-hmm. saat ada pelajaran, kan kami di SMA ini juga ada mata pelajaran Bahasa Indonesia mm-hmm. tentang materi puisi. Mm-hmm. Kaira sharing sama teman-teman bagaimana cara, selain menulis kami juga diminta untuk membacakan. Mm-hmm. Yang paling banyak Kaira sharing itu untuk cara membacakannya, untuk puisi, begitu.
1: Okay. Wow, berarti siapa tahu nanti dengan aktif menulis gitu ya, bisa menjadi salah satu penulis puisi juga nih, bisa menambah koleksi-koleksi puisi yang keren ya. Okay. Nah kalau Rahmi kira-kira setelah Rahmi aktif dengan belajar tentang puisi dan juga di Sanggar Sastra ini, kira-kira apa nih fun fact yang didapatkan gitu. Terus kayak misalkan aku tuh jadi kayak gini loh setelah mengikuti Sanggar Sastra gitu.
4: Sebenarnya jadi lebih percaya diri kak.
1: Okay.
4: Karena kemarin tuh sempat ragu banget, itu urutan nomornya udah terakhir, jurinya pasti udah gak fresh lagi dong, udah mau, aduh capek banget ini pasti. Di situ Rahmi tuh gak percaya diri sebenarnya, takut karena juga pesertanya di situ banyak. Tapi Rahmi lawan aja, harus bisa percaya diri, ini first time Rahmi harus bisa nampilin yang terbaik. Dari Sanggar Sastra kemarin, Rahmi jadi lebih percaya diri untuk ikut-ikut lomba lainnya. Sempat ikut lomba debat juga kemarin-kemarin.
1: Okay. Nah kira-kira Rahmi, kalau misalkan kita boleh mengkritik diri kita sendiri gitu ya. Kira-kira Rahmi kemarin kalau misalkan waktu bisa diputar, bisa diulang gitu, Rahmi pengen apa nih yang pengen Rahmi perbaiki dari penampilan Rahmi kemarin?
4: Rahmi pengen benar-benar coba belajar gimana intonasinya yang benar. Soalnya kami, Rahmi kemarin juga ngerasa intonasi Rahmi kurang, suara Rahmi juga kurang bulat. Ada juga beberapa kata kemarin Rahmi kayaknya kurang benar, kayak kata Kaira tadi. Kalau misalnya salah, kalau ada hanya tuh hanya harus dibaca.
1: Harus ditekankan
4: iya,
1: juga ya, salah.
4: Kesalahan gitu. Rahmi kemarin ada kalimat yang kadang mungkin kayak ampera kemarin kak. Senja di jembatan ampera. Karena kan awamnya kita nyebut ampera ya ampera.
1: Iya.
4: Tapi ternyata kata bapak jurinya kemarin yang benar itu ampera. Jadi di situ Rahmi tuh belajar, oh ternyata puisi tuh nggak semudah yang dibayangin gitu. Harus benar-benar belajar gimana cara penyebutannya, penekanannya, intonasinya, dan banyak lagi.
1: Oke, jadi lewat itu banyak sekali hal-hal yang dipelajari oleh Rahmi
4: iya,
1: ya.
4: Iya, banyak banget kak.
1: Masih ketagihan mau ikut lomba lagi?
4: Masih ketagihan kak. Ini niatnya lagi cari nih lomba puisi.
1: Wow. Oke, mudah-mudahan RRI akan terus ya.
4: Amin.
1: Akan terus memberikan wadah, nantinya juga akan kita ciptakan lagi generasi-generasi terbaik di bidang puisi ini. Karena ini kan salah satu hal yang sebenarnya apa ya, kayak jarang juga loh kayak diminati anak-anak muda kak ya, betul nggak?
4: Benar.
1: Karena sekarang anak muda lebih senangnya ke vokal gitu ya, ke nyanyi gitu ya.
2: Yang lebih viral.
1: Iya. Ternyata di balik itu kan ini juga merupakan salah satu apa ya, kegiatan yang estetik juga lah, yang mengandung keindahan gitu ya, yang harus kita lestarikan juga. Iya. Oke. Okay. Nah Kak Albab, kira-kira setelah menyelenggarakan acara kemarin kak ya. Nah pastinya Kak Albab sudah melihat nih bibit-bibit ya, bibit-bibit dari anak-anak ini yang kira-kira memang berpotensi untuk di Sanggar Sastra atau mungkin membacakan sebuah puisi. Nah kira-kira Kak Albab nantinya bakal ada gebrakan apa lagi nih dari Sanggar Sastra yang akan diciptakan?
2: Sepertinya kalau Sanggar Sastra itu biasanya ya masih tetap untuk perlombaan pembacaan puisi. Nah, mungkin nanti bisa ya kita musyawarahkan bersama, mungkin lomba untuk mencipta.
1: Oh, mencipta.
2: Ya kan kalau selama ini kan lomba membaca.
1: Ah. Nah,
2: sekarang mungkin nanti bisa untuk didiskusikan mengadakan lomba mencipta puisi.
1: Oke, berarti yang nulis pesertanya sendiri?
2: Iya, pesertanya sendiri. Wow. Atau bila perlu mencipta dan membaca puisi. Wow. Itu. Iya, jadi tantangannya lebih.
1: Tantangannya lagi. Tapi ini loh kesempatan emas loh sebenarnya ya. Bisa kalian ini kan juga manfaatkan dengan baik.
2: Iya, untuk... karena begini, ada yang hanya bisa menulis, dia sulit untuk membaca. Ada yang bisa membaca, sulit untuk menulis. Nah, jadi kita membuat bagaimana dua-duanya itu bisa untuk
3: seimbang
2: berkesinambungan antara yang menulis dan membaca.
1: Oke, mudah-mudahan ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Amin, amin. Nah, Kak Albab, kira-kira Kak Albab kalau pilih boleh tahu sedikit Kak Albab. Mm-hmm. Ini kalau dari sekolah-sekolah nih, terkhusus untuk yang ada di Kota Palembang, sepengetahuan Kak Albab mungkin. Saat ini support terhadap apa namanya? Ini masuk ke mata pelajaran umum kah atau ekstrakurikuler kalau puisi seperti ini?
2: Iya, puisi itu ada di mata pelajaran. Kalau nggak salah SMP juga ada mata pelajaran untuk pembacaan puisi. Okay. Sampai ke SMA.
1: Untuk penerapannya saat ini seperti apa Kak?
2: Jadi guru dari guru-guru bahasa Indonesia itu yang biasanya memberikan materi yang sudah ada di buku pelajaran untuk bisa dikembangkan dan mungkin untuk era sekarang disesuaikan dengan pola pikir anak-anak muda sekarang ya. Mungkin yang bentuk puisinya lebih bebas. Kan okay. Kalau yang selama ini kan puisinya memang puisi-puisi yang terstruktur. Nah, sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang bisa untuk membuat puisi-puisi yang bebas.
1: Oke, okay. Iya. Tergantung dengan ini mood mereka mood gitu mereka. Ya. Oke, okay, baik. Nah, kita singgung dikit di 17 Agustus ya. Yeah. 17 Agustus itu HUT Republik Indonesia. Nah, kalau dari Kaira sendiri nih Kaira. Kira-kira kalau Kaira pribadi nih dari Kota Palembang. Kira-kira Kaira ada ini enggak sih ada kayak sesuatu hal yang mau ditulis gitu tentang Kota Palembang gitu Kaira?
3: Oke, okay, kalau tentang Kota Palembang yang ingin Kaira tulis, mungkin tempat di mana Kaira tinggal, Kaira tumbuh sampai sekarang, mungkin itu mau jadi pembahasan yang ingin Kaira bahas di puisi Kaira tentang berbagai memori yang Kaira alami di sana, khususnya. Kaira saat kecil itu paling banyak menghabiskan waktu pergi ke Monpera. Nggak tahu kenapa setiap minggu diajak sama papa ke Monpera. Pokoknya masuk ke sana, ngeliat-liat patung, ngeliat semua hal, udah pulang tiap minggu tuh Kak. Jadi mungkin Monpera juga termasuk salah satu yang pengen Kaira tulis kalau untuk puisi.
1: Oke, karena Kaira kan sudah ini juga ya. Berarti kalau sudah sering, berarti udah tahu dong ini tentang Monpera gitu ya.
3: Betul. Tapi seperti kata Kak Albab tadi, mungkin Kaira termasuk ke yang bisa baca, tapi kurang kalau buat menulis. Masih perlu bimbingan lagi, perlu belajar lagi.
1: Itu tantangan tersendiri ya. Oke. Kak Albab, kita ke Kak Albab lagi. Yeah. Kak Albab, menurut Kak Albab. Generasi saat ini Kak, generasi Gen Z ya, Gen Alpha juga. Kira-kira kalau menurut Kak Albab sendiri, generasi muda Indonesia ini Kak, terkhusus yang ada di Sumatera Selatan ini, yang benar-benar merdeka, itu generasi yang seperti apa Kak? Atau gimana penerapan dari anak muda ini?
2: Ya, sebenarnya untuk makna kemerdekaan ini, kadang kita ini selalu menuntut hak. Tapi lupa akan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi kemerdekaan itu harapannya bagaimana kita masyarakat itu melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dan juga mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Dan juga harusnya antara yang pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya saling berkesinambungan, bersatu, saling menghargai dan kita juga bisa seperti yang tadi panjat pinang. Karena penguasa atau pemimpin itu bisa ada di tingkat tertinggi itu karena bantuan atau dorongan dari rakyatnya ataupun orang-orang yang di bawahnya.
1: Betul. Oke. Karena ada gotong royong tadi ya.
2: Iya, benar.
1: Ada sportivitas tadi yang dijalankan. Oke. Nah, kita ke Kaira sama Rahmi. Ini kita sudah di menit ke-53, luar biasa loh, enggak kerasa ya. Nah, Kalau Kaira sama Rahmi nih, kalau misalkan kita boleh berandai-andai untuk kalian berdua ya, kalau nanti Indonesia ini 10 tahun ke depan gitu, atau 10 tahun atau 15 tahun ke depan dipimpin oleh generasi kalian misalkan, oke, Indonesia seperti apa sih yang kalian inginkan nih? Kalau dari, coba kalau dari Rahmi dulu.
4: Indonesia yang kreatif mungkin, karena banyak dari kita itu yang mungkin belum bisa kreatif, mungkin kalau ada bakat atau keterampilan kadang nggak ada wadah untuk mengembangkannya, seperti mungkin menulis, menulis isi pikiran itu mungkin bisa aja nanti bikin buku atau bikin puisi kak, mungkin dari generasi nanti bisa relate apa yang dia rasakan ketika pemimpinnya bukan generasi dia, kan mungkin beda Gen Z nih.
1: Oke, jadi lebih aware lagi terhadap kreativitas anak-anak mudanya ya.
4: Yang kadang sekarang nggak dilirik gitu.
1: Nggak dilirik juga oleh mungkin dari pemerintah setempat atau mungkin dari sesama kalian misalkan ya. Oke, kalau dari Kaira gimana Kaira?
3: Kalau boleh berandai-andai, Kaira harap Indonesia yang dipimpin oleh generasi muda yang penuh dengan cerdas dan semangat. Kaira harap pemimpinnya adalah orang yang bertanggung jawab, kemudian orang yang jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan benar-benar menerapkan itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Amin. Dan betul sekali kata Rahmi tadi, aku juga berharap banget bahwa generasi muda banyak diberikan kesempatan dan juga wadah bagi mereka untuk menuangkan kreativitasnya, karena sebenarnya banyak sekali ya kreativitas bangsa yang tidak terekspos ke publik, apalagi untuk saudara-saudara kita yang tinggalnya di daerah terpencil yang susah untuk bisa dilihat oleh pemerintah. Dan ya, itulah harapan Kaira untuk pemimpin selanjutnya.
1: Amin. Soalnya kan pasti dong, pasti 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun lagi Indonesia ini akan berada di seangkatan kalian gitu ya.
4: Berada di tangan Gen Z nanti.
1: Iya, jadi kita harus memang betul harus menjadi anak muda yang berkualitas dan juga berintegritas. Nah, kalau dari Kak Albab, silakan Kak Albab. Mungkin ada pesan-pesan Kak Albab yang ingin disampaikan untuk para generasi muda untuk lebih aware lagi terhadap apa namanya puisi atau mungkin sanggar sastra, biar sanggar sastra di Sumatera Selatan ini makin maju lagi. Silakan Kak.
2: Ya, ini khususnya untuk sahabat pecinta sastra. Jadi kalau untuk pendengar di RRI ini, untuk acara sanggar sastra itu namanya sahabat pencinta sastra.
1: Jadi
2: untuk sahabat pencinta sastra dimanapun berada yang sedang mendengarkan, ayo sama-sama kita bagikan informasi tentang sanggar sastra ini khususnya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Ini bukan, kalau selama ini kan pemikirannya puisi sanggar sastra ini untuk orang-orang yang tua ya. Nah, sekarang kita sudah berbeda, kita sudah berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan zamannya. Ya, jadi untuk para sahabat pencinta sastra untuk bisa saling membagikan informasi-informasi baik itu tentang puisi ataupun sastra ke teman-temannya, dan juga yang sudah mulai tertarik ataupun sudah mulai menunjukkan prestasi-prestasi ini bisa untuk dikembangkan dan juga untuk dieksplor lagi. Ya, karena minat itu kadang dengan cara melihat, misalnya Rahmi melihat Kaira. Ini bisa juara nih. Nah, itu kan menambah semangat mereka.
1: Semangat.
2: Bagaimana aku bisa seperti Kaira? Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai penikmat, kita juga harus menjadi contoh untuk teman-teman yang lain bagaimana caranya, kenapa dia bisa, saya enggak. Seperti itu.
1: Oke, pokoknya semuanya ada waktu masing-masing ya. Yang penting harus selalu diniatkan dan juga berusaha dengan maksimal dengan apa yang harus kita capai. Oke, wah luar biasa sekali nih Kak Albab, Rahmi dan juga Kaira, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Di kesempatan malam hari ini sudah banyak sekali memberikan informasi dan juga membacakan puisi yang sangat indah tadi ya. Untuk Pilih pribadi dan juga para pendengar, ini fun fact sekali, ini baru pertama Pilih bawa sanggar sastra ini. Dan juga sangat luar biasa sekali. Jadi ketagihan kan mau jadwal hari Senin terus. Oke, biar ketemu terus sama teman-teman Sanggar Sastra. Oke, sukses selalu untuk Kak Albab, ya, Kaira dan juga Rahmi. Mudah-mudahan makin prestasinya makin keren. Amin. Dan juga bisa berlagak di nasional. Amin ya.
2: Amin.
1: Amin. Gak ada yang gak mungkin kalau misalkan semuanya dijalankan dengan baik. Mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya pada malam hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas segmen Sanggar Sastra di kesempatan malam hari ini dengan topik generasi muda merdeka dan berprestasi bersama dengan deklamator Sanggar Sastra dan pelatih teater Mandua Palembang, Kak Albab Al-Hoir, Rahmi Gonia, peserta Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari SMK Negeri 1 Palembang, dan juga juara 2 Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari SMA Negeri 17 Palembang, Kaira Raisyah Putri. Dan kembali kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 21 nanti, kami akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
6: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
7: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
6: Sanggar Sastra.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan memanfaatkan pos polisi KM7 Palembang sebagai ruang belajar mengaji bagi anak-anak sekitar. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan humanis untuk membina generasi muda. Sebanyak 10 hingga 15 anak dari Kelurahan Karya Baru mengikuti kegiatan tersebut. Mereka belajar membaca Iqra hingga Al-Quran bersama dengan Babin Kamtibnas dan juga guru pada pukul 16 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu anak-anak dengan aktivitas edukasi, sekaligus juga mempererat hubungan polisi dan masyarakat. Interaksi langsung juga membantu Babin Kamtibnas juga mengenal warga dan juga lingkungan binaannya. Selain itu, pendengar, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPEKB Sumatera Selatan menyalurkan paket nutrisi berupa beras dan juga telur kepada 11 keluarga risiko stunting di Seberang Ulu 2, Palembang. Bantuan ini diprioritaskan bagi keluarga dengan baduta dan ibu balita dan ibu menyusui. Kegiatan tersebut juga digelar dalam rangka Harganas ke-33, HUT ke-19, serta menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bantuan pangan, IPEKB dan juga BKKBN Sumatera Selatan juga memberikan edukasi tentang pola asuh dan gizi seimbang. Pendampingan ini juga difokuskan pada pemenuhan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan. Orang tua juga dihimbau rutin untuk memantau tumbuh kembang anak melalui posyandu dan juga untuk mendeteksi gangguan sejak dini. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-79-279-090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
0: Pas Jam Perusahaan.
2: Foto yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-24 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan pada malam hari ini, masih di gelaran 17 Agustus 2026, bertepat di hari Senin. Oke, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan nantinya terus akan kami ketengahkan untuk Anda. Tapi di ruang rindu edisi malam hari ini, silakan saja pendengar, kami nantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977 dan juga via WhatsApp di 0821792790. Langsung saja kita terima line telepon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Sama LL Bang Pilih.
0: LL di wilayah Ganduas. Oke, gimana hari ini? Capek nggak?
1: Halo?
0: Hari ini gimana? Capek nggak nemenin anak-anak?
1: Apanya Bang Pilih?
0: Katanya nemenin anak-anak lomba.
1: Kok tahu?
0: Kok tua?
1: Kalau lomba dari kemarin Bang Abbas, hari ini hanya pembagian hadiahnya aja.
0: Ah, kok Bang Abbas sih? Iya, agak gimana gitu ya? Agak sedih dengarnya gitu. Oke lah kalau gitu.
1: Gak apa-apa, teman Bang Pilih juga.
0: Iya, tapi kan beda orang.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, terbawa-bawa, belum move on ya. Oke, gimana? Po Eli, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Andraraspati.
0: Andraraspati itu kayaknya lagu baru loh.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Lumayan lama itu Bang Abad.
0: Ah.
1: Kenapa Bang?
0: Andraraspati itu dia 2019. Nah, ini lagunya paling lama loh 2019. Coba yang lain, coba yang mana?
1: Yang ini aja. Apa jadi? Ipang aja Bang Pilih.
0: Ikan?
1: Ipang.
0: Itang? Ipang?
1: Gara-gara Bang Abbas tadi.
0: Ipang ya, Ipang, orangnya Ipang. Oh bukan ya, Ipang juga baru loh. Ipang 2020, tuh baru-baru semua. Ini masuknya di Indonesia banget nih.
1: Yoga.
0: Yang mana coba?
1: Ini aja, apa?
0: Biasanya kan request lagunya apa? Geto, Mahkota, Angkasa gitu. Nah itu boleh.
1: Hafal.
0: Kangen Brown, nah itu boleh baru.
1: Ya udah ini
0: Dadali
1: aja Bang Pilih.
0: Dadali, mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Itu kan.
1: Bang Pilih aja kalau gitu.
0: Dadali, yang mana nih? Banyak nih. Ada Di Saat Kau Pergi. Ini baru nih, Di Saat Kau Pergi nggak boleh. Dadali masih oke lah. Yang mana?
1: Cinta Yang Tersakiti Bang Pilih.
0: Cinta Yang Tersakiti?
1: Ya, ada nggak?
0: Cintaku sangat... kasih saya. Dadali juga baru loh. 2000
1: ini baru Bang Pilih ya.
0: Iya, ini kan 2005 ke bawah lagunya.
1: Oh ya udah Bang Pilih, Peter Pan aja.
0: Nah, yang mana tuh? Boleh baru.
1: Yang mana ya?
0: Peter Pan. Ada apa denganmu? Mungkin nanti.
1: Ah, itu aja Bang Pilih.
0: Mungkin nanti.
1: Mungkin bila nanti.
0: Oke, bungkus ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat semua aja Bang Pilih. Heeh. Ganggu ini.
0: Oke. Iya. Terus siapa lagi?
1: Buat semua aja, salam kompak, salam kekeluargaan pokoknya. Maaf lah enggak bisa nyenggol dulu malam ini.
0: Boleh.
1: Iya, buat Bang Pilihnya semoga tambah ganteng.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po Eli ya. Di Gandus. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dari Makassar.
0: Dari Makassar, Kerawajitu, cakep.
2: Iya betul.
0: Bukan ya?
2: Bukan.
0: Ini warga Sakor rambutan ya.
2: Nah itu
0: tahu. Nah pas nggak ada susuknya ya.
2: Jadi kalau kami ngaku dari Makassar pasti ya.
0: Apa tuh?
2: Komplikasi lah Jo.
0: Komplikasi, aduh, nggak serem ah?
2: Iya.
0: Oke, Bang Ujo gimana hari ini? Ramai kah di daerah sekitar Anda?
2: Oh dari semalam Foyobor kan ke kampung sampai renungan malam.
0: Mm-hmm.
2: Hari kegiatan upacara, turun bendera, acara-acara yang ya kuis-kuis, lagu-lagu,
0: okay.
2: Lomba-lomba, tapi menjelang ulang tahun Desa Sako nanti, sampai tanggal 30.
0: Wow, pokoknya sukses ya untuk acara di sana ya.
2: Itu harapannya.
0: Amin. Oke, biar makin semangat malam ini, mau dengar lagu apa?
2: Saya tuh pengen, kalau ada di list ini kan RRI pasti menampung lagu-lagu lama kan?
0: Coba kita cari dulu, yang mana?
2: Itu kan Roma Irama kan sebelumnya... Kedangdut pernah lagu band ya kan?
0: Apa tuh? Coba kita cari dulu.
2: Coba, ada gak Roma-Roma? Belum pernah denger lagu bandnya kalau kami pribadi.
0: Judulnya apa?
2: Nah itu saya tidak tahu. Bang Pili, coba tolong dicari kalau ada.
0: Waduh, gak tahu kalau gak tahu judulnya. Oh. Ini munculnya dangdut semua nih.
2: Oh, ya sudah. Kita putar yang lain saja.
0: Ah, coba yang lain. kirain tahu judulnya.
2: Gak tahu judul itu. Dari Ikan Fauzi ada gak? Yang list-list yang bisa diputarnya.
0: Ikang Fauzi, coba tuh. Ya.
2: Kalau preman-preman itu sudah sering tuh putar.
0: Oh, preman-preman sudah sering gitu ya?
2: Sering.
0: Coba sebentar.
2: Coba.
0: Kalau Permata Hitam, Permata Salam Hitam. Terakhir, Aku Cinta Permata. Kamu, Catatan Si Boy, atau Si Boy, ya? Dona Dona. Ini duet ini, Dona. Ahmad Albar sama Ikang Fauzi, Dona Dona.
2: Nah, coba-coba.
0: Coba ya.
2: Coba.
0: Oke, bungkus.
2: Pasti... Kita bungkus, putarkan, boleh sikit-sikit aja.
0: Boleh.
2: Untuk, tadi Mbak Eli ya.
0: Mbak Eli.
2: Mbak Anggi juga. Mama Sito, Mbak Sisi. Pak Darmawan. Yang pasti Oma Masito tadi ya. Yang juga Bang Gandhi. Mbak Asmawati ya.
0: Oke.
2: Di Bukit Mbak Erna. Bang Anwar. Yang lama udah masa ini Bang Tommy dengan Pak Asno, Pak Kliwon, udah sehat selalu untuk Pak Kliwon, Pak
0: Asno
2: juga sehat selalu, Bang Akbar juga, Mbak siapa lagi yang di ujung kulon tuh di Blitar, Mbak Yuni ya, Mbak Yuni juga, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Boy, Bang Freddy, Bang Utri, Bang Tengku juga yang ada di Riau ya. Yang pasti semua-semua pendengar Ruang Rindu Bang ya. Terus Abang, jangan lupa pulang pakai masker.
0: Siap.
2: Karbut lah sedang ngamuk-ngamuk nih ya.
0: Sedang merajalela.
2: Iya, mungkin ini di puncak-puncak kemarau ya. Yang pasti yang bakar sampah hati-hati ya.
0: Amin.
2: Dilanjut Bang.
0: Yuk.
2: Sampai kami tunggu renungan malam nanti.
0: Siap.
2: Sehat selalu. Semoga hajat-hajat berkah dan rahmat Allah terimpa kita untuk kita semua.
0: Bang. Amin ya Allah. Amin amin.
2: Ya dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penopor lagi di sesi pertama. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pali biasa.
0: Dengan Bang. Orang Pali. Di sana kami jumpai Bang Aldo ya.
3: Iya, oke.
0: Apa kabar Bang Aldo?
3: Apa Bang?
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Gimana hari ini jadi panitia enggak?
3: Ya, kayaknya enggak. Cuman ikut upacara penaikan bendera aja.
0: Oh, kan? Kok kayaknya sih? Oke, jadi gimana nih? Kira-kira ada perubahan kah dari tahun-tahun sebelumnya? Upacara bendera di sana?
3: Ya, ada perubahan lebih besar lagi ya. Dulu banyak yang datang-datang ya. Dari luar daerah. Ya, nah sekarang semuanya bersatu.
0: Semuanya bersatu.
3: Ya.
0: Banyak ya yang hadir ya.
3: Banyak yang hadir
0: Bang. Oke, berarti lebih semarak lagi nih tahun ini.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, semoga setiap tahunnya terus meningkat ya untuk Kabupaten Pali. Lanjut Bang Aldo, malam ini mau dengar lagu apa kita?
3: Dari Lili Suryani, Tiga Malam.
0: Lili Suryani, Tiga Malam?
3: Iya.
0: Oke, Lili Suryani, Tiga Malam. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat Ari yang lagi miss call ya. Mm-hmm. Buat Simon, mm-hmm. buat Sisi, buat Robby, buat Freddy, mm-hmm. Buat Kenaro, buat Bang Mapi, buat Uju, mm-hmm. buat Pipit, buat Adi Pitung, mm-hmm. buat Eli, buat Yuni Bekas 9, buat Andra, mm-hmm. buat Ardian, mm-hmm. Buat Anggi, buat Pak Zakaria. Mm-hmm. Lagunya ada bang?
0: Ada dong.
3: Iya.
0: Aman.
3: Ya, selamat malam buat Pak Zakaria. Mm-hmm. Spesial buat Bang Pili, sukses selalu, meraih rezeki panjang umur.
0: Amin ya Allah.
3: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera.
0: Amin ya Allah.
3: Mm-hmm. Ditunggu lagunya, terima okay. kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati bang ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu kita move ke WhatsApp dulu. 0821-7927-9090. Ada siapakah yang pertama kira-kira? Lanjut. Oke. Mbak Depi Sako ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, tolong putarkan lagu Bukit Berbunga dari Uci Bing Selamat dari Depi Disako. Oke, waiting list ya. Lanjut, di belakangnya Depi Sako. Pilih juga ketemu sama siapa nih? Coba kita lihat dulu. Lara Purnamasari nih kalau dari kontaknya. Tapi siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Selamat malam. Aku mau izin request lagunya. Boleh gak bang? Boleh dong. Ketik aja. Kenapa gak di chat? Oke, di belakangnya ya. Di belakang Lara Purnamasari. Ada juga siapa? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili, selamat malam. Tolong putarkan lagu Teman Curhat dari Rocker. Dari Rocker. Mas Bro Lubuk Linggau. Oke Mas Bro, coba kita cari dulu ya. Teman Curhat ya. Lanjut, di belakangnya Mas Bro. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Denny dari Keluang. Mau dong diputarkan lagu Dul Sumbang yang judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong. Salam-salam aja untuk seluruh pendengar malam ini. Dan buat Bang Pilihnya terima kasih. Sama-sama. Ada juga Ernawati ya. Malam Bang Pilih. Yang Caem, apa nih Caem? Mbak Erna di Pelaju nih mau request lagu Sweet Sensation. Wow. Ede Love Day. Malam ini untuk semua pendengar, salam sehat selalu untuk semua pendengar dan juga penyiarnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke lah kalau gitu pendengar, kita lanjutkan dulu ya. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi di sesi kedua. Masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Coba kita lanjutkan lagi. Kebersamaan kita masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silakan saja pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Cek Nadia suka bangun. Apa kabarnya, Cek? Cek lagi. Mbak, salah.
1: Iya.
0: Aduh, kenapa tiba-tiba Cek ya?
1: Iya, mungkin ini ya, kangen sama yang di sebelah.
0: Iya, kayaknya ya.
1: Iya. Alhamdulillah kabarnya sehat, Bang Fili ya.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, rame gak di daerah sana?
1: Kalau di daerah sini, kayaknya nggak terlalu rame-rame banget sih, cuman ya lumayan lah.
0: Gitu. Tapi ada lah ya, yang ada kegiatan-kegiatan ya.
1: Ada Bang Tim.
0: Oke, baik. Mbak Nadia, malam ini biar makin semangat dengar radionya, mau dengar lagu apa?
1: Yang Indonesia punya aja, dari Dea Mirela.
0: Dea Mirela. Yang mana tuh?
1: Nanti.
0: Apa?
1: Menanti.
0: Menanti. Menanti alias menunggu ya.
1: Iya.
0: Dea Mirela. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Mbak Ita di Sungai Lais, ada Bang Napi, ada Mbak Tia yang di Pati, Bang Ken Aro, terus ada Pak Darmawan, Mbak Yuni, Bu Mas Ito juga, terus ada Bang Aspin sama Mbak Asminya, terus Bang Adi Pitung, Bang Adi Sukarami, ada Pak Herbian juga, terus ada ya, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Andi Yudhistira ya, dalam agak kedengar Pak Asmo juga, Pak Deswarso, Pak De Kelimon, buat Sisi juga ya, Pak Akbar, Anggita, terus ada lagi Andra, dan semua aja Bang Fili ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Siap.
1: Terus satu dimanapun berada ya. Selamat malam, selamat istirahat dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang diputerin sama Bang Fili.
0: Oke, okay, thank you.
1: Oke, Bang Fili sama siapa?
0: Sama Bang Irul.
1: Sama Bang Irul. Oke, buat Bang Fili dan Bang Irul, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, pulang hati-hati. Semoga sama dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Oke, lagunya ditunggu Bang Fili. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita nantikan kembali di belakangnya Mbak Nadia Sukabangun, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan yang di BK9, Bang Billy.
0: Yang di BK9, di sana kami temui Mbak Yuni.
2: Iya, betul banget.
0: Iya,
2: Bang Billy sehat ya.
0: Sehat, Mbak Yuni. Mbak Yuni sendiri gimana?
2: Sehat, Bang. Sehat juga.
0: Gimana nih di sana? Ada semarak-semarak kemerdekaan nggak? Kayak lomba-lomba atau apa?
2: Ada.
0: Gitu? Ada juga.
2: Itu lomba bikin nasi goreng ya. Ada yang ibu-ibu lagi, ada yang itu main bola kaki. Tapi Mbak ini udah tua, ngalah, nyerah sama yang muda.
0: Seru dong berarti ya?
2: Ya seru banget.
0: Itu jauh dari rumah atau dekat rumah?
2: Itu sekitar 500 meter dari rumah.
0: Wah, deket
2: emang
0: dong.
2: Emang di lapangan banget itu.
0: Iya, betul. Tapi setiap tahun ada, pasti ada acara-acara seperti itu.
2: Ya, setiap tahun pasti, Bang.
0: Pasti ada ya.
2: Kadang ke Bapak Literpal, ibu-ibu itu juga.
0: Oke lah,
2: gimana
0: pokoknya.
2: Ya, udah tradisi di sini kayak gitu tiap tahun pasti ada.
0: Pasti ada ya, kegiatan-kegiatan gitu ya.
2: Itu, kegiatan anak-anak, ibu-ibu, pasti itu.
0: Pasti. Oke lah, kalau gitu berarti Mbak Yuni jadi tim hore aja ya.
2: Ya, hore-hore biar rame.
0: Tim pendukung aja. Oke lah, enggak apa-apa. Yang penting ikut menyemarakan ya.
2: Kenyataan, Bang.
0: Kenapa?
2: Mbak Yuni ikut lomba lari dari kenyataan.
0: Oh, lari dari kenyataan. oke lah, daripada lari dari hutang agak serem kan?
2: Iya, jangan. Harus dibayar wajib itu, Bang.
0: Harus dibayar kan? Itu. Iya.
2: Betul.
0: Oke lah. Mbak Yuni, malam ini mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari siapa yang bagus, Bang ya?
0: Siapa tuh?
2: Di sini belum siap, asal menjat bayang masuk nututik ngejar Mbak Nadia tadi ini. Jadi belum siap lagu. Ini aja, Bang. Yang dari Kinanti tuh boleh enggak ya, Bang?
0: Dari siapa?
2: Kinanti. Jangan lelah dulu cinta.
0: Jangan lelah dulu cinta. Itu ya, lagu tahun berapa?
2: Enggak tahu tahun berapa ini. Aku enggak tahu, tanya, Bang.
0: Jangan lelah dulu.
2: Cinta.
0: Oke, kayaknya belum masuk playlist kita deh Mbak Yuni.
2: Gak ada ya?
0: Belum ada.
2: Lama-lama, yang lama ini aja Bang Meriam Belina.
0: Yang mana tuh?
2: Kangen aku, jangan pernah kau ragukan.
0: Jangan pernah kau ragukan, ada nih. Dia kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Tadi ada Mbak Nadia ya. Ya kalau cek itu panggilan yang di sono ya Bang.
0: Iya.
2: Kadang-kadang aku gak sadar Bang, aku juga gak sadar loh. Tadi macam Mbak Eli, tadi kan gak sadar itu Bang. Sebenarnya gimana ya, emang kadang kita sering kesono Bang, ikut-ikutan lah.
0: Iya, manusiawi lah. Sering salah. Tadi apa judulnya, sering. Jangan pernah?
2: Kau ragukan.
0: Kau ragukan.
2: Okay. Ada Bang Aldo, ada Bang Uju, ada Pak Darmawan, ada Bu Masito, ada Pak Freddy. Udah lama lo gak naik persatu bayah, mencetnya Bang, sampai kesel, jempol ini mencetnya mau masuk, ada susah. Bener lo Bang, berebut sih.
0: Tapi rezekinya malam ini ya.
2: Alhamdulillah ada Bang Opi yang di BK 11 ini, ada Mas Galih, di BK 10 ada Mbak Wenti, ada semua pendengar setiap Pro 1.
0: Oke.
2: Buat Bang Billy sehat selalu.
0: Amin.
2: Keluarga di rumah juga sehat.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Kata Bang Ardo tadi balik hati-hati. Kalau bayah minggu ke rumah ya belok, jangan kemana-mana.
0: Emang mau kemana sih? Udah malam juga.
2: Istirahat. Besok aktivitas lagi. Semoga sehat selalu lah Bang Billy.
0: Amin. Yuk,
2: ditunggu lagunya. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni di BK 9 ya. Lanjut pendengar, penelpon terakhir di sesi kedua 369977 masih kami nantikan kehadiran Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
3: Apa tampil yang ganteng?
0: Alhamdulillah baik. Kalau ini pasti nih, banyak nih pasti meraup hadiah ya.
3: Iya, alhamdulillah dapat.
0: Dapat apa aja tadi? Lomba, coba spill lomba, dulu.
3: Tadi nomor 1 dapat ya.
0: Terus?
3: Dapat hadiah hiburan tadi, senam tadi dapat juga. Terus dapat ini, masukin gelang ke dalam itu Bang Pilih dapat beras. Dapat sembako banyak deh.
0: Borongan, toko. Wah, banyak dong untuk stok berapa tahun itu ya?
3: Iya, sampai tahun depan lah Bang Pilih.
0: Wow, 17 ketemu 17 lagi.
3: Iya, begitulah kira-kira.
0: Oke lah, kalau gitu. Gimana hari ini? Melelahkan atau seru?
3: Melelahkan tapi happy gitu.
0: Tapi happy. Iya. Oke lah, itu kan treatment biar awet muda juga ya.
3: Ya begitu. Tahu Bang Pilih. Jadi malu deh.
0: Jadi malu kan.
3: Ya, kita kan banyak karaoke, banyak goyang-goyang dikit tadi.
0: Gak apa-apa dong. Yang penting kan jadi badan gerak-gerak terus. Ya. Jadi imun tetap kuat gitu.
3: Nah, itu yang kita perlukan sekarang.
0: Ya. Siap. Ya. Bu Masito?
3: Bang Pilih tadi ikut lomba apa ya?
0: Pilih tadi enggak ikut lomba sih, cuman jadi tim wuru-wuru aja. Ayo ikut yuk gitu.
3: Ikut heboh ya Bang Pilih.
0: Iya, tim hore gitu.
3: Iya.
0: Lagu apa Bu Masito malam
3: lagunya
0: ini?
3: Lagunya ini aja Bang Pilih, When I Need
0: You. Wah, song dari siapa tuh?
3: Itu ada dari Mbak Pani Pabiola ada. Yang
0: When I Need You. Iya, lagu dari siapa itu? Yang penyanyi aslinya siapa?
3: Aslinya siapa ya? Coba Bang Pilih cari deh, lupa siapa penyanyi. Pernah minta dari Mbak Pani ada itu When I Need You.
0: Cewek cowok?
3: Cewek.
0: When I Need You ini dari Charlie Ray Jepsen ada.
3: Dari ini aja.
0: Celine Dion ada.
3: Celine Dion ya ada. Memang tapi dari Mbak Pani aja bisa ada. Enggak, Mbak Pani Pabiola.
0: Pani Pabiola enggak ada tapi di.
3: Enggak ada.
0: Adanya versi asli.
3: Oh gitu ya. Biasa dapat lo Bang Pilih itu.
0: Mungkin belum dipindahin.
3: Ya, mungkin Bang Pilih aja deh nyanyi malam ini. Sekalian memeriahkan 17 Agustus.
0: Jangan.
3: When I
0: Need. Nanti lagunya jadi ada cengkok-cengkoknya nanti.
3: Oh, ada agak kedangdutan.
0: Iya, nanti lagunya ada cengkok.
3: Lebih enak gitu Bang Pilih.
0: When I Need.
3: Kabel rahasia ya. Di kita ini ya. model tahun 2027
0: okay.
3: Nanti.
0: Enggak apa-apa. Dari Celine Dion enggak apa-apa. Gak masih apa-apa tahu. Enggak apa ya.
3: Yang penting udah bisa masuk, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lanjut kita senggol-senggol dulu.
3: Iya, boleh ya. Kira-kira 2 jam deh ya. Mm-hmm. Bang Pili mau dikirim semua ini kayaknya.
0: Boleh. Pili tidur dulu ya sebentar ya.
3: Tujuh purnama enggak masuk-masuk ya.
0: Iya,
3: coba. Ya, apa kabar buat Oma Ana yang ada di Prabu Muli, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mm-hmm. Juga buat Ibu Ana yang ada di Sorong, buat Ibu Asmawati di Pelaju, Pak Gandhi juga di Pelaju, Pak Depi di Saku, apa kabar? Buat Bang Ujo tadi, terima kasih kirimannya, Mbak Eli juga, Mbak Wenti, apa kabar? Mbak Yuni di Blitang tadi ya, Pak Jack ya.
0: Oke.
3: Buat Pak Iqbal ya juga, Pak Anwar yang ada di Bukit, apa kabar Pak Darmawan? Di Bukit untuk Ibu Irma yang ada di Bukit juga. Apa kabar untuk Bang Kiwa yang ada di Batu Raja ya? Untuk saudara kita yang jauh di sana, untuk Bang Pak Predi, apa kabar sama Bu Utrinya juga? Buat yang di ini Bang Pili yang di Aceh, Pak Tengku yang mudah-mudahan selalu ya, Pak Haji Andi yang ada di Pekanbaru ya. Ada juga itu Mbak ini Teteh Dinda yang ada di Bogor, apa kabar? Cek Guria juga di Jakarta ya. Mbak Ayu di Maluku, apa kabar buat Ibu Al yang ada di Pamekasan. Mbak Deona di Makassar, dan untuk Mbak Nadia tadi, terima kasih senggolannya. Untuk Pak Topik yang ada di rumah susun bersama Mbak Teti, mudah-mudahan sehat selalu. Pasti banyak itu hadiahnya Mbak Teti, ikut lomba biasa. Anaknya yang kecil itu
0: iya.
3: Bang Pili ikut lomba lukis kemarin tuh kan.
0: Iya. Kalau enggak ketampung enggak apa-apa, dilempar ke sini boleh.
3: Iya. Untuk semuanya aja Bang Pili ya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Bang Pili tetap semangat ya. Walaupun siaran malam, pulangnya hati-hati. Amin. Jangan lupa pakai masker. Sekarang
0: siap.
3: Sudah bau asem nih Bang Pili.
0: Perasaan
3: masuk ya, masuk ke dari kaca-kaca tuh udah ada bau-bau asap gitu.
0: Bener banget.
3: Iya. Salam buat keluarga di rumah Bang Pili.
0: Siap, siap, siap.
3: Lagunya ditunggu 2 ya Bang Pili.
0: Kalo 5.
3: Iya. Nanti di segmen yang di jam 11-nya lagu pop ya. Putar ya. Yang bagus ya, yang lama-lama bener Bang Pili.
0: Oke.
3: Okay. Kayak Pupu Poli itu kan.
0: Pokoknya Pili putar ini loh. Putar yang dari WA.
3: Iya, yang dari WA.
0: Ya di WA tahu, pasti diputer semua.
3: Iya kok tahu ya. Di WA juga deh.
0: Iya. Gak ada lagu lain. Lagunya lagu dari playlist WA semua.
3: Iya, kalau dengan Bang Pili enak ya. Bisa satu album ngasih lagu. Sama dengan Bang Abah sama Bang Haris tuh gitu.
0: Masya Allah.
3: Iya, sering di WA minta lagu apa. Katanya baik loh. Mau satu album pun dikasih. Baik hati dan tidak sombong, rajin menabung.
0: Paling mabok ya.
3: Makasih Bang Pili, bercanda Bang.
0: Bercanda, bercanda.
3: Lagunya ditunggu Bang Pili.
0: Yo.
3: Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bu Masito ya, di angkatan 45. Oke lah, kalau gitu kita move ke WhatsApp lagi di 0821-7927-9090. Udah bertumpuk lagi ini. Waduh, lumayan banyak nih antusias pada malam hari dia. Selamat malam Bang Pili, dari Arifin Tangga Buntung, request lagu Leto Ruang Rindu. Kirimnya untuk semua pendengar Pro 1. Buat Bang Pilinya terima kasih. Sama-sama Bang Arifin. Lanjut, di belakang Bang Arifin ada Bu Ana di Sorong. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka katanya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Di Palembang, Bang, sehat. Mau request lagunya Satu Nusa Satu Bangsa dari siapa aja, Kak? Bang katanya. Salam aja untuk Bu Masito, Pak Ana, Pak Gandhi, Pak Idham, Pak Anwar, Pak Kiwai, Bang Heri, Bang Napi, Kak Andra, Kak Eli dan semuanya. Salam kompak selalu aja. Salam persaudaraan. Salam kenal buat yang belum kenal katanya, buat Bang Pilinya. Lagi-lagi tugas katanya. Iya, enggak apa-apalah. Semoga selalu sehat dan juga sukses selalu. Banyak rezekinya. Terima kasih. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puang. Ribet ya. Oke, Bu Ana, terima kasih. Nanti lagunya kita play juga. Kita di-playlistkan dulu ya. Oke, ini Pak Desumantri di Lahan. Katanya Bang Pili lagunya dari Bruri. buah semangka berdaun siri ini. Salamnya buat semuanya aja katanya, terutama buat keluarga Pro 1 RRI Palembang, Pak D kangen sama Bung Haris katanya, serta yang lainnya. Alhamdulillah Bang Haris sehat kok, Pak Sumantri. Alhamdulillah Bang Haris masih sehat, masih aktif juga di RRI walaupun udah gak siaran lagi. Oke, nanti lagunya di waiting list juga ya. Lanjut, di belakangnya Pak Sumantri ada siapa lagi? Siapa nih? Lagunya When I Need... Oh ini tadi. Oh Pak Gandhi, When I Need You dari Leo Sayer. Oh Leo Sayer ada nih, Leo Sayer ya. Bener gak Bu Masito? Coba nanti salah play nanti. Kata Pak ini Pak Gandhi dari Leo Sayer. Oke lanjut, satu pendengar lagi masih ada? Cukup ya? Oke lah kalau gitu kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi. Kebersamaan kita masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lanjut, D369977, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Andra, Bang.
0: Bang Andra di Muara Enim. Oke, apa kabarnya Bang Andra?
1: Baik, Abang dari mana?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga. Gimana nih?
1: Sayang.
0: Iya, rame gak? Sayang lagi. Rame gak di sana? Agustusannya?
1: Tidak sekarang. Tidak sekarang.
0: Oh, tadi kan yang ditanyakan tadi.
1: Men tadi yo, dari siang.
0: Kalau sekarang kan udah pada tidur.
1: Kalau tadi juga udah
0: tidur aja, Bang. Tapi di sana agenda tahunan ada terus acara-acara gitu.
1: Alhamdulillah. Enggak pernah putus kalau masalah yang itu.
0: Enggak pernah putus. Oke lah, pokoknya semoga makin kompak ya.
1: Iyalah, ada balap sepeda tadi, Bang.
0: Balap sepeda?
1: Iya, nak melo.
0: Aduh, enggak bisa naik sepeda nih.
1: Bukan sepeda listrik, sepeda dayung.
0: Oh, sepeda dayung. Oh, bukan sepeda terbang ya?
1: Bukan. Yang engkol pakai kaki itu, no.
0: Yang engkol pakai kaki.
1: Iya. Kalau ada engkol udah jalan dia kan.
0: Nah, iya, betul. Nah, itu effort itu kalau naik sepeda seperti itu ya.
1: Ya, tapi sepedanya dihias.
0: Oh, dihias. Jadi sekalian dihias juga.
1: Ya, baru ikut balapan lah itu.
0: Wah, seru berarti ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Mudah-mudahan ya, makin lancar luncur melo setiap tahun ya agenda di sana. Lanjut, iya, Bang Andra.
1: Tadi kalau Bang Billy nak melo.
0: Iya, nanti kasihan sepedanya.
1: Nak didaftar ke untuk tahun depan nak melo.
0: Kasihan sepedanya. Nanti sepedanya tidak bisa bernapas nanti.
1: Oh, itu ya.
0: Oke lah. Bang Andra. Jangan body shaming, tidak boleh. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Apa ya Bang?
0: Tetot.
1: Lagu-lagu lama boleh?
0: Boleh, kan memang spesial lagu-lagu lawas.
1: Pergi begitu saja Bang.
0: Dari siapa tuh?
1: Diki.
0: Pergi begitu
1: saja.
0: Kasian banget tuh nasibnya ya.
1: Dari Diki, gak lama gak dengarnya. Lagunya dari apa itu, Api Indosiar loh sama penyanyinya.
0: Bener gak tapi penyanyinya? Bener,
1: dari Diki.
0: Diki Avi.
1: Iya.
0: Coba ya, Diki Avi. Aduh, kayaknya belum ada deh lagunya.
1: Masa?
0: Kalau Avi ini adanya apa? Lia Avi ada.
1: Apa itu judulnya itu?
0: Aku Jadi Cemburu.
1: Oh, jangan bro.
0: Atau
1: cewek itu ya?
0: Iya, atau Rindu Avi Selangkah Lagi ada.
1: Yang pergi begitu saja.
0: Enggak ada, tapi Lia Avi bagus loh. Aku Jadi Cemburu ini. Lagunya lagu-lagu slow gitu.
1: Iya, itu juga slow itu tuh. Yang minta yang itu tuh. Ya, apa-apa lah yang kita naik kenapa.
0: Yang mana?
1: Yang Aku Jadi Cemburu itu.
0: Aku Jadi Cemburu. Makan olok aneh.
1: Ya, olehnya kan jarang lagu-lagu itu dimasuk ke.
0: Iya, betul. Jadi
1: aku minta,
0: jadi kita harus mengingatnya kembali ya.
1: Iya, okay. Zaman-zaman masih mana itu?
0: Zaman-zaman bahla gitu.
1: Masih umuran lah.
0: Iya. Oke lah kalau gitu, biar kita bernostalgia dengan Lia Avi, Aku Jadi Cemburu, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Cemburunya sama si Dia.
0: Wih, siapa tuh? Dia atau doi?
1: Aduh, kaget yang terakhir apa itu?
0: Oh, yang terakhir. Boleh-boleh. Silakan disenggol dulu.
1: Ya, kirim dulu ya. Buat Bang Robi ya. Ada Mbak Eli ya, ada Sisi. Ada Oma Marsito tadi ya. Ada juga buatnya apa tuh ya, Pak Darmawan. Ada Bang Tupik ya. Ada juga buatnya apa tuh ya, Pak Herdian ya. Ada Aldo tadi bareng kawan-kawan di Bali ya. Terus yang di Sungai Rotan ya, Bang Perry kalau salah bareng kawan-kawan juga ya. Ada Mbak Yuni tadi. Seluruh kawan-kawan di sana ya. Ada yang di Maroki ya, tanpa terkecuali. Aduh,
0: siapa lagi?
1: Mang Akbar ya, di Bayur. Ada juga Mang Putra. Ayah Sobari juga, Yunadia tadi ya. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Uzan ya. Pokoknya semua pendengar Pro 1 ya Bang.
0: Oke. Okay. Ya. Ucapannya?
1: Ucapannya selamat malam. Sehat selalu yang pasti ya.
0: Amin.
1: Sama-sama saling doakan. Mm-mm. Ya Pak Darmawan tadi sudah ya. Yang di bukit ya.
0: Udah.
1: Iya. Gila monitor terus ya dia.
0: Pasti dong.
1: Ketinggalan Bapak itu ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Pipit ya, lama udah masuk juga ke mana itu.
0: Mbak Pipit masih sering kok masuk?
1: Iya, tapi beberapa malam ini udah masuk dia Bang.
0: Uh-uh.
1: Tak tahu mungkin sibuk, mungkin Panjat Pinang mungkin. Kalau Panjat Pinang.
0: Panjat Pinang atau lomba kupas bawang.
1: Nah, kalau ini lari karung mungkin.
0: Lari karung. Oke lah kalau gitu. Ada lagi?
1: Spesial dulu Bang ya.
0: Boleh.
1: Karena buat Anggita ya, jangan bikin cemburu ya.
0: Wow, iya, cukup lagu aja ya yang jadi cemburu ya.
1: Iya,
0: jangan. Oh, ternyata untuk si Doi lagunya.
1: Jangan bikin cemburu yang pasti.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat Yonyo bareng keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik lah ya pokoknya. Buat Bang Willy juga sehat selalu panjang umur. Doa yang terbaik juga Bang ya.
0: Amin.
1: Tunggu Bang ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih Oti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra di Muara Enim ya. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Di belakangnya Bang Andra. Ada siapa lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Bom lagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Wow, dengan siapa di mana nih?
2: Cek Irin.
0: Cek Irin Castello.
2: Bang Irin.
0: Iya, apa kabar Bang Irin?
2: Baik.
0: Ini kirain udah pindah planet Bang Irin.
2: Hai, enggak,
0: masih menetap di bumi ya.
2: Planet langit belum.
0: Iya, kirain udah ke ini Saturnus atau.
2: Hai, jangan. Belum.
0: Jauh kali ya. Oke, apa kabar Bang Irin?
2: Baik, Bang Mani.
0: Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Sibuk apa akhir-akhir ini Bang Irin? Kesibukannya di rumah apa aja?
2: Enggak terlalu sibuk. Ruangan.
0: Di rumah saja ya.
2: Yang pasti kalau untuk hari kemerdekaan luar biasa
0: ini. Luar biasa ya. Tapi monitor RRI terus kan?
2: Iya, sama kawan-kawan ini.
0: Memang jarang masuk aja sekarang.
2: Jarang masuk, Bang Willy. Sudah masuk.
0: Wah, kayaknya lagi hemat suara gitu ya.
2: Enggak juga.
0: Oke lah. Untuk mengobati kerinduan Bang Irin dengan Pro 1 Palembang, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya... Apa lagunya ya?
0: Apa tuh?
2: Lagu dari Tommy Jepisa aja Bang.
0: Tommy Jepisa yang mana?
2: Di sini di batas kota ini.
0: Di batas kota ini.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, kita senggol untuk siapa aja lagu ini?
2: Salam ya buat ya Bang Andra tadi ya. Buat Panggi juga ya. Buat Robi. Buat Pak Eli juga, buat Sepi ya. Terus buat Mamuju 035, Mamuju Sakura Mukan ya.
0: Oke.
2: Terus ada lagi Bang Fauzan, ada Mbak Tadia juga ya. Dan Mbak Itanya juga ya. Ada lagi siapa lagi nih, Bang Akwar ya. Mbak Suwari juga ya, Suwari ya. Terus itu Bang Putra Banten. Bang Rian juga, Sudirman. Ada lagi. Terus itu buat Bang Simon ya. Nah, Ahmad Galau-Galau Bang Wiri.
0: Oke. Okay.
2: Agak-agak lupa juga kan. Lama udah masuk.
0: Bang Akbar udah?
2: Sudah, Bang Akbar
0: udah,
2: tadi.
0: Udah, oke.
2: Okay. Ah, Bang Zahrul.
0: Bang Zahrul.
2: Iya, Mbak Raranya ya.
0: Iya, Rasya.
2: Ya, ada salah, Bang Raranya dari Rara.
0: Wow, Bang Zahrul. Ya.
2: Hah?
0: Rasya itu.
2: Iya, rahasia.
0: Tapi
2: Hani Billy juga.
0: Wow. Hani comeback ya. Oke lah. Ada lagi Bang...
2: Dia teringat di nostalgia Irin? Kayaknya Bang Billy.
0: Nostalgia saat berpacaran.
2: Waktu Bang Billy masih di sana.
0: Oh, masih di sana.
2: Iya, masih di sebelah.
0: Oke, kita move on dulu ya. Move on. Yuk, lagunya. Ada lagi? Bang Irin, Wah, udah terputus, sayang sekali. Oke lah, gak apa-apa ya. Yang penting lagunya sudah di request dari Tommy Jepisa di sini di batas kota ini. Lanjut, penelpon terakhir di sesi ketiga. 369977, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Sama yang di pelaju.
0: Sama yang dia pelaju. Kiri, kanan, atas, bawah.
3: Yang mana aja boleh.
0: Yang mana aja boleh. Sibuk apa hari ini, Mbak Sisi?
3: Sibuk,
0: gak
3: ada kesibukan. Seperti biasa lah.
0: Seperti biasa. Tidak ada kesibukan. Tidak ada. Atau menonton sesuatu hari ini, lomba-lomba gitu.
3: Ini lomba ada, tapi gak terlalu meriah kayak tahun kemarin.
0: Oh, berarti di beberapa titik ada yang lebih meriah, ada yang kurang meriah gitu ya. Tapi gak apa-apalah ya. Yang penting kekompakan setiap tahun tetap terjalin. Oke, okay. Lagunya lagu apa, Mbak Sisi?
3: Kalau Pirasat dari Marcel itu masuk nggak, Bang?
0: Masuk, itu bagus.
3: Oke. Okay.
0: Pirasat ya?
3: Iya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Nggak dengar lagunya.
0: Boleh.
3: Tadi ada Irin nih, selamat malam ya. Buat Nyaya Sobari juga, Rian Sudirman. Ada Pausan juga, selamat malam. Buatnya Mang Akbar sama Tante Alisa, Mang Putra Banten sama Ibu ya. Oh iya, tadi ada Andra juga sama Anggi. Tadi siapa lagi ya? Ada Mbak Yuni tadi ya, kalau nggak salah ya. Ada Mbak Nadia juga. Ada Bang Agul, Bang Idham juga, selamat malam ya. Mbak Eli, Bang Robi. Tadi, jangan di bispo. Ya, hilang suaranya. Halo?
0: Ada lagi?
3: Juga ibunya Ibu Masito juga. Pak Freddy juga, dia yang ada di Merauke ya.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Pipit juga, selamat malam. Pak Darmawan, Pak Zakaria juga. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Di ini, di Sayu ya.
0: Oke. Okay.
3: Kenarok Bali juga, selamat malam. Mangudu, Sakto Rambutan juga ya. Semua-semua deh.
0: Oke, okay. Ya. Boleh.
3: Nah, spesialnya buat yang berulang tahun hari ini ya.
0: Siapa tuh?
3: Ada Papa Muti yang hari ini ulang tahun.
0: Oke, okay. Happy birthday ya.
3: Semoga panjang umur.
0: Amin.
3: Tambah banyak rezekinya, sehat-sehat terus aja.
0: Amin, amin ya Allah.
3: Salam sayangannya.
0: Asik.
3: Ya, makasih.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau kita di belakang Mbak Sisi, kita lanjut ke WhatsApp ya. 0821-79-279-090. Oke, pertama ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pili, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari Susilawati di 13 Ilir. Request dong Bang Pili lagunya Satu Bintang dari Antique Band, Antique Band ya. Tolong banget Bang ya di play lagunya, dikirim aja untuk semua pendengar semua penyiar RRI nih, announcer RRI ya. Selamat beristirahat semua, spesial untuk keluarga kecilku. Selamat beristirahat buat Bang Pilinya, salam istirahat. Selamat istirahat. Have a nice day. Wow. Lagunya ditunggu banget ya, Bang. Terima kasih Bang Pili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakangnya Mbak Susi Lawati alias Mbak Susi. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu. Merdeka. Bang Pili apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita Bang di sini. Saya Zulfagari di Bukit Kecil Palembang. Bang, request lagu dong. Lagunya Sepasang Bola Mata Bola dari Titip Puspa. Lagunya dikirim aja untuk semuanya. Buat penggemar Ruang Rindu Pro 1, buat Bang Pilinya makasih. Lanjutkan perjuanganmu. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih juga untuk Bang Zulfagari. Lanjut, di belakangnya Bang Zulfagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Ariati Tontowi Yahya. Lagunya dikirim aja untuk semua. Dari Aba Gaul di KM20. Wah, Aba Gaul. Kayaknya dulu pernah ya ada pendengar Aba Gaul ya. Apa kabar ya sekarang Aba Gaul ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya Aba Gaul. Lanjut, di belakangnya Aba Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Bang Pili, selamat malam kembali. Boleh request lagunya Who Best Thing dengan judul The Reason Dikirim aja untuk semua pencinta ruang rindu, ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Bang Pilihnya terima kasih dan selamat bertugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lah kalau gitu pendengar, kita lanjutkan lagi beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar. Nanti kita masuk di segmen terakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-55 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Pilih Makomi harus segera mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu edisi 17 Agustus 2026. Pilih mohon maaf kalau misalkan ada telepon atau WhatsApp yang belum sempat terangkat dan juga terbaca. Terima kasih untuk atensi Anda dan juga partisipasi yang sudah membantu Pilih untuk isi playlist lagu di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam-malam lain, sobat pendengar juga bisa mencoba untuk gabung atau join bersama kita. Pendengar, kami juga nanti akan terus mengupdate informasi untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat sebelum renungan malam juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Detip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga setelah upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka berjalan dengan tertib dan juga hikmat. Pernyataan ini disampaikan usai menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo. Prabowo juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut. Ia juga meminta komandan upacara dan seluruh komandan kesatuan untuk menghadapnya setelah upacara. Dan juga pendengar, dalam upacara tersebut, Prabowo juga mengenakan beskap biru lengkap dengan kain songket di pinggang. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming, Raka, mengenakan pakaian adat khas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain itu pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan groundbreaking rumah tahfiz tuli di Kecamatan Gandus, Palembang pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Fasilitas ini menjadi rumah tahfiz tuli pertama di Sumatera dan juga kedua di Indonesia. Rumah tahfiz tuli ini menyediakan pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan bahasa isyarat. Para santri dan juga yang lainnya akan dibimbing membaca, memahami hingga menghafalkan Al-Quran bersama dengan ustadz dan ustazah. Herman Deru juga sangat mengapresiasi pembangunan fasilitas tersebut sebagai langkah pendidikan agama yang inklusif. Rumah tahfiz ini juga diharapkan berkembang menjadi pusat pembelajaran Al-Quran bagi komunitas tuli dan penyandang disabilitas di Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Pendengar, ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kerap kali kita mendengar kata hati-hati diucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ibu yang melepas kepergian anaknya ke sekolah dengan ucapan hati-hati. Seorang istri yang melepas sang suami untuk bekerja dengan ucapan hati-hati pula. Sepele memang, kadang kita tidak begitu memperhatikan. Kata hati-hati dianggap sebagai pelengkap kalimat perpisahan. Padahal hati-hati mengandung makna yang sangat dalam. Karena jika ingin hidup kita sukses dan bahagia, sifat berhati-hati adalah juga salah satu faktor penentunya. Berhati-hati bukan berarti lamban. Berhati-hati adalah berusaha melakukan satu hal dengan cepat, terarah. Cepat tapi tidak terarah justru bisa membuat celaka dan membuat lambat menuju tujuan. Berhati-hati juga berarti mengontrol diri secara ketat, yaitu meninggalkan kesalahan-kesalahan, keteledoran, dan hal-hal bodoh dan menggantinya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti bertindak dengan benar dan menciptakan ide-ide yang brilian. Maka tak heran jika panutan kita bersabda, sikap berhati-hati itu dari Allah, dan sikap tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa timbul dari nafsu, dan nafsu adalah tunggangan yang rentan dikendalikan setan. Kehati-hatian mencerminkan pemahaman yang mendalam dan sikap bijaksana. Kehati-hatian mencerminkan kesabaran yang paripurna dan juga ketenangan jiwa. Maka, kita senantiasa berhati-hatilah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Senin 17 Agustus tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Perusatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ega Dwianti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi di hari ini pendengar ya, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pendengar pukul 6 nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita dengan informasi-informasi terupdate yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan dengarkan warta berita sentral. Kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI. Pendengar pukul 8 nanti ya akan ada dialog Palembang menyapa juga, dan nanti dari pukul 9 hingga 10 kami juga akan hadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Dan mendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surat Yunus ayat 98 sampai dengan 106 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

0: الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق الله العظيم
1: 92,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Dengan topik yang kami hadirkan yaitu 3 nasihat untuk kita renungkan. Dan saat ini pendengar ya, kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Ki Agus Aridwan ZA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega ya.
0: Iya Ustadz, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Merdeka ya.
0: Iya merdeka ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita seperti biasa ajak pendengar ya untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Serta juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Namun Ustadz, sebelum kita terima atensi ataupun partisipasi dari pendengar ya Ustadz ya, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassali wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Dengar Pro 1 dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini tanggal 18 Agustus 2026 masih suasana HUT RI ke-81. Semoga kita semua dalam keadaan syukur karena negara kita merayakan HUT ke-81 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kesehatan walafiat kepada kita dan senantiasa istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, hari ini kita akan bahas tentang 3 nasihat untuk kita renungkan. Siapapun orangnya, nasihat untuk kita, diri kita amat dibutuhkan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan nasihat agar ketika hidup belum baik bisa diarahkan menjadi baik, dan bila sudah baik bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Karena itu setiap kita harus meminta nasihat dari orang lain, dan menjadinya dari catatan sejarah ulama-ulama terdahulu. Salah satu nasihat yang bagus untuk kita hayati dan kita wujudkan dalam kehidupan adalah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah, yaitu khalifah

إبرتي يكفيك الموت إبرة. Artinya, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Dan dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Dari ungkapan di atas, Khalifah Ali bin Abu Thalib memberi tiga nasihat untuk kita laksanakan dalam kehidupan yang singkat ini. Pertama, jadilah Islam sebagai kenikmatan. Dalam hidup ini kita ingin mendapatkan kenikmatan yang banyak. Namun dari sekian banyak kenikmatan, Islam sebagai agama harus kita jadikan dan kita rasakan sebagai kenikmatan yang paling pokok dan paling besar. Hal ini karena memiliki agama yang benar, sehingga bisa menjadi petunjuk hidup yang benar, merupakan sesuatu yang amat berharga, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan Islam sebagai agama yang sempurna dan kenikmatan yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Manakala Islam telah kita akui sebagai kenikmatan terbesar, maka kita akan sangat antusias untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan ketika Islam telah kita laksanakan, maka kita bisa merasakan kenikmatannya yang membuat kita akan lebih menjalankannya. Kalau Islam boleh kita umpamakan seperti makanan yang lezat, maka hanya orang sakit yang tidak antusias dan tidak bisa merasakan kelezatannya. Karena bila dalam hati terdapat penyakit, maka kita tidak antusias melaksanakan Islam, dan bila kita laksanakan juga, kita pun tidak merasakan kelezatannya. Begitulah yang dirasakan oleh orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walhum azabun alimun bima kanu yaksibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahkan Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Pendengar prosatu dimanapun berada, kedua, yang merupakan nasihat dari Khalifah Ali bin Abu Thalib untuk kita adalah jadikan ketaatan sebagai kesibukan. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta ketaatan kepada manusia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Bahkan hal ini harus menjadi kesibukan sehari-hari. Karena Allah menghimbau secara khusus kepada orang-orang yang beriman, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayo orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulullah atau sunnah-sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik. Akibatnya, surat An-Nisa ayat 59.

0: Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul menjadi kesibukan utama kaum muslimin. Maka segala seruan dalam kerangka selalu disambut dengan cara positif. Sebagaimana firman Allah, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka, ia ucapkan, kami mendengar dan kami patuhi. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. An-Nur ayat 51. Salah satu keuntungan penting yang kita peroleh bila sibuk dengan ketaatan adalah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak. Hal ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Wa in tuti'u tahtadu wa ma 'alar rasul illa al-balaghul mubin." Artinya, katakanlah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul, melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Pendengar persatu dimanapun berada, yang terakhir, yang ketiga, yang merupakan nasihat Khalifah Ali bin Abu Thalib adalah, hendaklah menjadikan kematian sebagai pelajaran. Mati merupakan sesuatu yang kepastian yang akan dialami oleh setiap orang. Namun tidak sedikit manusia yang lupa bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Sehingga dalam Islam dikenal adanya perintah untuk zikr rul maut atau mengingat kematian. Lupa mati bisa dipahami dalam arti manusia memang lupa bahwa dia akan mati. Namun bisa jadi ia lupa akan bekal amal soleh yang harus dipersiapkan untuk kehidupan sudah kematian. Dalam kaitan inilah, maka ketika ada orang yang mati, seharusnya hal itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Itu banyak pelajaran yang harus kita ambil untuk menjalani kehidupan yang baik dari kematian. Seseorang, apa yang kemudian dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib memang didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa izan, cukuplah kematian sebagai pelajaran atau nasihat. Bila kita sudah bisa mengambil pelajaran dari kematian seseorang, maka paling tidak ada dua hal yang penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Pertama, kita akan berusaha untuk mati dalam keadaan tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu memperbanyak amal soleh dalam kehidupan ini. Karena mati bukanlah akhir dari segalanya. Tapi mati sebenarnya awal dari kehidupan yang baru, yakni kehidupan akhirat. Yang enak atau tidaknya sangat tergantung pada beberapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Demikian Mbak Ega, mungkin pengantarnya. Wallahualam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya ya, dan kita undang pendengar untuk bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung aja kita sapa penelpon pertama, Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam, Pak Azhari di Sekayu ya Pak ya?
2: Ya.
1: Silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nadi, silakan Pak.
2: Ya, ini Pak, kalau mau tanya Pak, bagaimana baca kita beribadah itu secara bertakwa Pak? Bagaimana kita meningkatkan takwa kita terhadap Allah?
1: Bagaimana meningkatkan takwa kita kepada Allah, beribadah dengan takwa ya, Pak Azhari ya?
2: Ya.
1: Baik, itu saja Pak Azhari.
2: Assalamualaikum, Mbak Aga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari di Sekayu, silakan Ustaz.
0: Baik, Pak Azhari, bagus pertanyaannya ini, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting ini ya. Karena dalam satu ukuran kita adalah ketakwaan. Takwa itu takut dan taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, insyaallah ya, Allah akan memberikan suatu rahmat kehidupan kepada kita. Dan ketika khatib itu menyampaikan khutbahnya, itu ada pesan-pesan takwa. Takwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Takwa pada Allah sesuai kemampuan kita dan berusaha untuk meningkatkan. Jika kita menjadi orang yang bertakwa disebut muttaqin. Ketika disebut muttaqin, maka orang memiliki satu tantangan hidup ya, cobaan-cobaan. Bagaimana takwanya dicoba? Apakah dia benar-benar takwa karena Allah atau ketakwaannya karena sesuatu? Senantiasa Pak Azhari menjalankan perintah Allah kan banyak. Jika menuju ketakwaan banyak perintah Allah, paling tidak lima rukun Islam kita lakukan ya, bersyahadat setiap hari, sholat lima waktu ditambah sholat-sholat sunnah dan tambah puasa wajib, puasa sunnah, berzakat, kemampu atau berzakat fitrah ketika kita Ramadan dan ketika ada uang kita berhaji, lima rukun ini kita lakukan. Akan menjadi orang yang takwa ketika dia melakukan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian atau karena yang lain-lain. Itu mungkin jawaban kita Mbak Ega. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, kita langsung saja ke penelpon selanjutnya di belakang Pak Azhari. Ada siapa? Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo. Baik, sepertinya terputus. Silakan dicoba lagi di 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Halo? Baik, terputus kembali ya. Kami informasikan juga bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Eka.
1: Dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami ya.
1: Pak Adi di Sukarami. Pak Adi silakan Pak Adi pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Silakan Pak.
3: Ya, ini Pak Ustaz, selain dari amal ibadah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Apalagi yang harus kita persiapkan untuk menjemput kematian, kematian itu Ustaz ya. Selain dari amal ibadah kita, mungkin ada zikir atau ini kan ya Ustaz ya.
1: Baik Pak Adik, ya. Selain amal ibadah, ketakwaan, apalagi yang disiapkan untuk menjemput kematian ya Pak Adi ya.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Adi.
3: Ya itu saya. Baik Pak Ustaz, Mbak Ega ya. Mm-hmm. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Baik Pak Adi, ini bagus pertanyaannya, bagaimana meningkatkan ya persiapan kita selain takwa dan ibadah, apalagi yang kita siapkan. Kita harus menjadi orang yang ingat bahwa hidup ini hanya sementara Pak Adi. Hidup ini hanya berbatas waktu. Paling usia kita 63 tahun kalau melihat usia Rasulullah SAW. Bisa saja usianya panjang 80 tahun. Batas itu kita akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Dan itu kita harus siap untuk merenungkan nasihat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi bahwa salah satunya adalah mengingat kematian ya. Bukan berarti kita harus sedih harus kita lemas, tetapi kita harus mengingat kematian, berarti bahwa hidup ini akan berbatas waktu, tidak selamanya hidup di dunia atau abadi di dunia. Kita harus menginginkan dunia untuk menuju kembali ke kampung kita. Nah, kita sebenarnya bukan tempatnya di dunia ini. Kita hanya berapa tahun saja, tempat kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita sudah takwa, sudah beribadah semaksimal mungkin, maka kita harus mengingat pelajaran bahwa mati merupakan keharusan yang harus kita alami. Ya. Ketika kita hidup, kita siap untuk mati. Ya. Ketika kita mengingat ini, maka kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ibadahnya dengan sungguh-sungguh, sholat dengan sungguh-sungguh, dan kita harus melihat bahwa kehidupan setelah mati, ada kehidupan lagi setelah itu. Bagaimana kehidupan setelah kita mati, tentukan oleh bagaimana ibadah kita lakukan selama hidup di dunia. Ketika dia bersenang-senang saja tanpa mengingat Allah di dunia, ketika mati dia akan mendapatkan siksa yang suatu. Tapi ketika dia beribadah dan bertakwa pada Allah di dunia, dan ini istiqomah dilakukan sampai usia meninggalnya, dan dia akan meninggal dengan menyebut kalimat La ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan rahmat, ya, kenikmatan ketika dia meninggal nanti, dan dia akan mendapatkan perlindungan Allah sehingga matinya husnul khotimah, dan dia akan mendapatkan tempat yang sangat luar biasa nanti di akhir kelak, karena orang yang bertakwa itu tempatnya akan luar biasa. Ketika kita mengingat mati juga, bisa saja kita persiapkan amal-amal lain, dan kita yakin bahwa amal itu bisa saja terkontaminasi dengan niatnya tertentu. Maka ada ibadah-ibadah sunnah yang kita harapkan dapat menutupi, menambahi ibadah-ibadah wajib kita. Sehingga ketika kita meninggal dunia ini, kita akan tersenyum. Mengapa tersenyum? Karena sudah mendapatkan perintah Allah. Juga persiapan bekal yang banyak. Juga kita menghadap Allah dengan perasaan yang sangat nikmat. Karena berjumpa dengan Sang Pencipta. Kecintaan pada Allah dan Rasulnya tumbuh pada setiap kita. Itu orang yang bertakwa, dia mengutamakan Allah daripada mengutamakan dunianya. Itu mungkin jawaban kita, Mbak Ega. Wallahualam bissawab.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Ega.
1: Selamat pagi, Bu Utri, ya, di Merauke.
4: Iya, betul, Mbak Ega.
1: Baik, Bu Tri, silakan Bu Tri, ada Ustadz Ridwan saat ini.
4: Iya, oke. Salam dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ridwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Jauh nih, Bu.
4: Iya, jauh nih, Pak Ustadz. Cari ilmu ke Palembang. Oke, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah menyebutkan bahwa pergi ibadah haji, ya. Tapi saya ingin mempertanyakan sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari sholat, bersedekah, dan semuanya kita jalankan. Sedangkan kita belum pernah pergi haji, tapi sudah pergi umroh. Apakah umroh itu wajib atau bagaimana, Pak Ustadz? Apa boleh kita umroh saja hajinya nanti dari belakang atau bagaimana kalau kita punya duit, ya? Itu kan haji itu kan memerlukan dana yang besar. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Tri, ya, di Merauke. Silakan Ustadz untuk ditanggapi.
0: Baik, Bu Tri, ini bagus pertanyaannya. Ini tentang menjalankan perintah Allah, menjalankan rukun Islam, ya. Dan antaranya yang terakhir adalah ibadah haji. Ibu Tri, idealnya memang ketika kita sudah melaksanakan 4 rukun Islam, maka kita melaksanakan yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Tetapi masalahnya, haji kita tidak bisa kita daftar langsung berangkat, ya. Butuh waktu untuk proses perjalanan itu. Dan ini bukan kesalahan kita. Ini kan proses perjalanan jauh. Tapi ketika kita sudah umroh, itu sudah melaksanakan ibadah haji kecil, ya. Melaksanakan berkunjung ke kota Mekah, melaksanakan ibadah juga berkunjung ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika kita sudah umroh, alhamdulillah kita sudah menjalankan perintah Allah, yaitu umroh. Tetapi tetap niat untuk pada Allah untuk ingin haji, ya. Ingin niatnya untuk haji, walaupun tidak tercapai, niat saja, tidak apa-apa. Tapi kita sudah berusaha ikhtiar untuk umroh. Bisa saja nanti Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita meninggal dunia, Allah ganjar pahalanya besar, ya, sebagai makhluk yang atau manusia yang takwa karena menjalankan semua perintah Allah. Kalau kita paksakan untuk berhaji, benar, satu biayanya besar, yang kedua antrian panjang, yang ketiga perlu persiapan yang lebih panjang waktunya. Sedangkan umroh di depan mata kita. Tetapi kewajiban untuk berhaji tetap kita niatkan untuk ingin berhaji. Tapi kita umroh, ikhtiar kita untuk berkunjung ke Mekah dan Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah dan berdoa di Raudhah juga menaikkan kewajiban kita, yaitu bertawaf, sa'i, dan tahallul. Sudah cukup ibu, tapi tetap ibu ingin niatkan untuk berhaji. Sehingga kewajiban hajinya ada dan umrohnya juga sudah kita laksanakan. Tapi ketika memang tidak bisa berangkat, insya Allah, ya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah akan berikan pahala yang lebih, ya, walaupun umroh. Kita tidak bisa haji karena usia, maka Allah berikan pahala yang besar. Seumpama kita berhaji dan berumrah. Banyak juga amalan-amalan ketika Allah berikan sama pahalanya dengan berhaji dan berumrah, ya. Contoh mungkin ketika kita melaksanakan sholat Jumat setiap waktu tidak putus-putus selama 40 Jumat dalam sebuah riwayat, itu sama dengan pahala umrah atau pahala haji dan umrah, yaitu, ya. Dan juga ada juga riwayat mengatakan ada pahala yang lain, pahalanya sama dengan umroh dan haji. Contoh ketika dia sholat subuh dan berdoa sampai pada waktu tertentu dia sholat sunnah, tidak pulang ke rumah, dia pulang ke rumah setelah sholat duha dan sholat sebelum itu, dan dia sama mendapatkan pahala seperti umroh. Dan ini Allah berikan kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang mungkin secara finansial tidak bisa haji dan umroh, tetapi secara ibadahnya dia bisa mencapai pahala haji dan umroh. Jawaban kita mengenai Allah alam disuap.
1: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Dwi Yanti.
1: Dengan Pak Zakaria di Kenten, ya Pak Zakaria?
5: Iya, betul.
1: Baik, Pak Zakaria, silakan untuk pertanyaannya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, silakan Pak.
5: Iya, semoga selalu sehat Ustadz bersama kita semua. Ya. Pak Ustadz, mau tanya ya, mengenai mendalami ayat-ayat mutasyabihat Ustadz, ya. Di dalam surat Al-Mujamil itu ada salah satu perkataannya bahwa bacaan pada malam itu lebih berkesan Ustadz. Dan kemudian yang lain lagi pada ayat surat Mujamil itu dikatakan bahwa Allah menurunkan perkataan yang berat kepada kamu. Kira-kira seperti apa Ustaz bacaan lebih berkesan itu, kemudian Allah menurunkan perkataan yang berat di surat Mujamil. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenten, ya, atas pertanyaannya. Silakan Ustadz.
0: Iya, ya, agak mendenging, ya.
1: Iya.
0: Kita, iya. Pengidap saya tangkap gini bahwa jihad, ya, jihad dengan Allah itu, jihad itu adalah berjuang dengan Allah. Kalau dahulu jihad itu mengangkat pedang perang untuk menumpas ya kaum kafir Quraisy itu untuk memperjuangkan agama Allah itu ya. Nah, sekarang ini peperangan tidak ada lagi karena kita sudah negara yang merdeka ya. Bisa saja di tahun 1945 itu bisa saja jihad memperjuangkan Indonesia sehingga mengusir penjajah dan niatnya melindungi agama Allah di situ. Selesai itu jihad ya, sesuai dengan yang ditanya tadi.
1: Ya.
0: Tapi ketika sudah merdeka maka jihad itu berubah bentuk ya, berusaha untuk berjuang dengan Allah, berjuang dalam ibadah, berjuang di dalam semuanya. Ini akan kena Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban yang kita tangkap Mbak Ega.
1: Baik, Pak Zakaria tadi juga bertanya tentang surat atau ayat surat Al-Muzammil nih Ustadz, yang katanya bacaan malam lebih berkesan. Lalu juga ada Allah menurunkan perkataan yang berat, itu seperti apa?
0: Oh ya. Artinya gini, ibadah-ibadah yang paling pas itu adalah di malam hari ya. Ibadah malam hari itu lebih bisa kita lakukan secara khusyuk. Maka ada beberapa ibadah malam hari, yaitu bisa saja sholat tahajud, berdoa malam hari. Karena waktunya lebih enak, lebih leluasa, dan juga Allah melihat ibadah yang dilakukan oleh kita sedangkan yang lain tidak dalam keadaan tidur. Maka tahajud menjadi ibadah yang sangat luar biasa untuk dilakukan. Jika di malam hari ya. Jadi ketika kita di pagi hari kita bekerja, maka di malam hari kita beribadah. Itu mungkin jawaban kita, Mbak Ega.
1: Ya, sama satu lagi tadi Ustadz yang katanya surat Al-Muzammil lagi, sesungguhnya kami menurunkan perkataan yang berat kepadamu, itu maksudnya seperti apa kata Pak Zakaria Ustadz?
0: Kata yang berat, ini perkataan yang berat, ini gini, perkataan yang ada beberapa yang harus disampaikan ya, dalam surat Al-Muzammil ya. Yang harus kita lakukan pemahaman-pemahaman dari ayat ini adalah kataan yang berat. Ya, nanti kita jawab Mbak Ega.
1: Ya, baik. Kita simpan terlebih dahulu ya Ustadz ya.
0: Ya.
1: Baik, kita lanjut lagi di penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah.
1: Hamba Allah di mana, Pak?
6: Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang, silakan.
6: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
6: Nah, kita umat Islam ini disebut menentukan wali amri. Nah, kalau tidak sesuai apa yang dikerjakan pemimpin tersebut, apa kita ini warga ini ikut berdosa? Itulah jasa sekali.
1: Baik, kita ulil amri ya, Pak itu, Pak hamba Allah di Palembang.
6: Ya.
1: Oke, baik, itu saja, Pak.
6: Ya.
1: Oke, terima kasih ya, Pak ya. Baik, Ustaz silakan ditanggapi.
0: Iya, baik, Pak apa nih? Pak
1: hamba Allah.
0: Hamba Allah ya.
1: Iya.
0: Maksudnya memang ketika kita melihat ya keadaan bagaimana ulil amri, bagaimana ulama kita di saat ini ya, kadang-kadang kita paham bahwa perkataan dan perbuatan berbeda. Ketika dia berbuat dengan perkataannya tidak memiliki integritas yang tinggi ya, kadang-kadang berbeda. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa godaannya luar biasa. Ketika kita sebagai pemimpin, kita harus diminta untuk jujur ya. Baik itu pemerintah, sebagai pemimpin, juga sebagai ulama. Walaupun berat untuk jujur ini, tapi kita harus lakukan dengan sebaik mungkin. Karena setiap pemimpin akan Allah mintakan pertanggungjawaban ya. Ketika kita memimpin keluarga saja, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jika kita memimpin negara, kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita tidak bisa memandang dalam satu sisi ya kejahatan atau mungkin tidak baiknya seseorang, tetapi kita memandang beberapa banyak sisi sehingga kita bisa saja memandangnya dengan sisi yang berbeda ya saja mungkin. Tapi kita inginkan adalah seorang pemimpin harus berkata jujur, melaksanakan amanah dengan sesungguhnya amanah, dan juga menjadi teladan bagi orang lain. Ketika pemimpin memiliki tiga hal tadi, jujur dengan sesungguhnya, dan menjadi teladan yang baik bagi pengikutnya, dan juga menjadi orang yang benar-benar istiqomah dalam perbuatan kebaikannya, insya Allah itu menjadi pemimpin-pemimpin yang Allah berikan pelindungan. Tapi sebaliknya, pemimpin yang memiliki keburukan hingga dia menyebarkan hal-hal yang tidak benar atau berdusta, maka dampaknya akan berpengaruh pada kepercayaan ya, masyarakat. Dan di mata Allah, pemimpin yang dusta ini di mata Allah, Allah sangat sangat tidak setuju dengan, bahkan Allah mengecamnya sebagai pemimpin yang berdusta sehingga tidak akan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia pemimpin yang selalu berkata dan berbuat itu berbeda. Nah, ini mungkin maksudnya hamba Allah, kita berlindung dari pemimpin yang demikian. Kita ingin pemimpin yang jujur dan menjadi teladan bagi kita semua. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, Ustadz, kita beralih ke WhatsApp. Pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya, jadi bisa singkat saja. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, apa tanda taubat kita sudah diterima Allah yang dapat kita rasakan? Mohon penjelasannya, silakan Ustadz.
0: Gimana?
1: Pertanyaannya, apa tanda taubat kita itu sudah diterima oleh Allah yang dapat kita rasakan Ustadz?
0: Baik, ada beberapa perasaan ya, ketika kita melakukan kesalahan, maka diri kita merasa itu bebannya berat. Ya. Maka agama kita memberikan cara-cara bagaimana kita mengembalikan ya, badan kita, perasaan kita, tubuh kita kepada awalnya ya, yang tidak melakukan kesalahan. Maka ada beberapa ajaran agama kita. Yang pertama, ketika kesalahannya ringan, kita mengucapkan astagfirullahalazim. Mengucapkan astagfirullahalazim beberapa kali untuk perkataan mungkin perbuatan yang ringan. Dan kita kadang-kadang melakukan kesalahan, kita juga dikoreksi oleh diri kita sendiri ya. Oleh hati kita bahwa kita salah ya. Kita mengucapkan astagfirullahalazim. Ketika kesalahannya berat dan itu menjadi hal yang berat, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Allah menyukai orang yang bersih ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menginginkan orang, menyukai orang yang bersih dan orang yang bertaubat. Maka ketika kita berbuat kesalahan, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya itu bukan sekali, boleh beberapa kali. Bahkan ulama ada beberapa ulama yang sholat taubat setiap waktu, setiap malam. Ada juga yang beristighfar setiap malam. Nah, ketika kita buat kesalahan, maka kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pada Allah supaya tobat kita ini Allah terima. Sehingga kalau Allah terima, maka kita akan kembali tenang ya. Dan Allah akan menerima tobat setiap manusia yang bertobat. Dan itu dalam agama kita, tobat dilakukan oleh kita dengan salat taubat namanya ya. Dua rakaat salat taubat dan mohon pada Allah, Allah mengabulkan dan menerima taubat kita sebagai cara kita untuk mengakui kesalahan daripada Allah. Dan insya Allah semua yang kita lakukan, Allah ampuni. Ada beberapa ajaran kita yang biasa kita lakukan setiap waktu ya. Misalnya taubatnya pada menjelang Ramadan, kita sholat taubat di malam Nisfu Sya'ban. Ada juga yang sholat taubatnya setiap malam Jumat. Dia bertaubat setelah hari Jumat dan sebagainya. Ada juga yang merutinkan sholat taubat setelah tahajud ya, atau sebelum tahajud dia sholat taubat. Ini boleh kita lakukan supaya hati kita merasa plong dari beban berat dari dosa yang kita lakukan. Itu mungkin jawaban Mbak Ega.
1: Baik, Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung program Mutiara Pagi. Mungkin sebelum diakhiri, Ustadz, silakan untuk disampaikan penutupnya ya, Ustadz, ya, atau pesan-pesan penting dalam tema kita hari ini, tiga nasihat untuk kita renungkan. Silakan, Ustadz.
0: Baik, kalau kita lihat, kita cermati dari nasihat dari Khalifah Ali bin Abu Thalib, bahwa kita harus merenungi dengan seksama bahwa ketika kita jadikan Islam sebagai kenikmatan dalam hidup kita, maka seluruh aktivitas kita itu nikmat ya. Baik itu ibadah, sholat kita maupun ibadah yang lainnya. Itu nikmat, tidak kita menjadi beban. Sehingga kenikmatan itu muncul sehingga kita mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua tadi, ketika kita lihat nasihat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa yang paling kesibukan itu yang paling terakhir adalah ketaatan ya. Jangan kesibukan duniawi saja. Ini kesibukan duniawi boleh. Tetapi yang paling bagus kesibukan ketaatan. Artinya ketika sudah waktunya beribadah atau mungkin waktunya bisa untuk ibadah dan sebagainya, itu yang sudah lakukan. Jadi jangan sibuk dengan, kalau sekarang ini sibuk dengan hal-hal yang di dunia, karena tidak ada manfaat yang akan kita bawa ke akhirat, tapi hanya di dunia saja nilainya di dunia. Tetapi kesibukan ketaatan ini di samping di dunia juga akan mendapatkan kehidupan atau pahala di akhirat kelak. Yang ketiga, nasihat ini, nasihat adalah melihat kematian sebagai pelajaran bahwa hidup kita berbatas waktu dan juga kita akan meninggalkan dunia ini, baik akan meninggalkan dunia maupun kita persiapkan bekal untuk meninggalkan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa? Maka dari itu kita paham bahwa kita diciptakan untuk taat pada Allah ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk taat. Jadi kita harus taat pada Allah ketika kita lahir dan kita meninggal, kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin penutupnya Mbak Ega. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas waktunya, atas pencerahannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, ada Ustadz Ki Agus Aridwan ZA. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami. Kami infokan kepada Anda nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan juga informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Pagi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Iya, harusnya cukup berdampak ya, apalagi kan kalau kita lihat ini lumayan long weekend ya.
3: Iya.
2: Long weekend Sabtu, Minggu, nah Senin itu pasti ada apa namanya? Ada liburan panjang ya. Nah, itu pasti akan berdampak ke sektor perhotelan, gitu, dan pariwisata dan sebagainya, gitu, restoran dan sebagainya.
4: Di zaman modern ini istilah kemerdekaan dengan pengetahuan yang luas dan karakter yang tetap menjadi karakter pejuang itu kepada para pemuda dan berani berkompetisi.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. BPS Sumatera Selatan proyeksikan perayaan 17 Agustus dapat mendorong pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara merata. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, BPS Sumatera Selatan memproyeksikan perayaan 17 Agustus dapat mendorong pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara merata.
1: Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diperkirakan memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Meski tidak terlalu signifikan, hal ini disampaikan statistisi ahli media BPS Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengungkapkan aktivitas ekonomi selama momentum 17 Agustus baru akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2026. Pasalnya perayaan 17 Agustus berlangsung pada Agustus yang masuk dalam periode perhitungan ekonomi Juli hingga September. Nur Haryadi menjelaskan, berdasarkan data terbaru, perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,20% secara year on year dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Data tersebut mencakup aktivitas ekonomi selama April, Mei, dan Juni 2026. Sementara itu, perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga mencakup Juli, Agustus, dan September masih belum dilakukan. Menurut Nur Haryadi, perayaan 17 Agustus pada dasarnya merupakan salah satu momentum atau kegiatan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Terlebih momentum tahun ini bertepatan dengan akhir pekan dan hari libur sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat serta aktivitas sektor pariwisata. Kondisi tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan usaha masyarakat.
2: Ya, harusnya cukup berdampak ya, apalagi kan kalau kita lihat ini lumayan long weekend ya.
1: Yeah.
2: Long weekend Sabtu, Minggu, nah Senin itu pasti ada ada liburan panjang ya. Nah itu pasti akan berdampak ke sektor perhotelan gitu kan, pariwisata dan sebagainya gitu, restoran dan sebagainya.
1: Nur Haryadi berharap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ke depan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat bawah. Dia menekankan pentingnya program pemerintah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat bawah hingga ke atas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memperingati hari jadi Republik Indonesia ke-81 tahun, pemerintah dituntut dapat menjamin kedaulatan bangsa melalui ancaman produk luar negeri yang bisa merugikan pelaku usaha, khususnya menengah ke bawah seperti UMKM untuk tumbuh di tengah harga yang murah yang diterapkan pasar internasional saat masuk ke tanah air. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Dr. Isan Hadri STMM, kepada RRI. Menurutnya, kedaulatan Republik Indonesia salah satunya bisa bersaing dalam kancah internasional, tetapi tetap menjaga dan melindungi pasar lokal. Baik dengan pengawasan masuknya produk luar yang sangat murah akibat kurangnya pengawasan, hingga bisa mengakibatkan matinya pelaku usaha lokal.
3: Diperketat ya, kita saya sependapat gitu ya, beberapa kita terkena kecolongan gitu ya. Ada barang-barang yang seharusnya mungkin melalui bea cukai gitu ya, ataupun ada mekanisme resmi, tapi ternyata mungkin tidak masuk lewat situ, sehingga harganya pun ketika masuk ke kita itu sangat murah, dan itu namanya predatory price, dimana harga-harga itu jauh di bawah harga pasar yang berlaku. Otomatis dengan barang yang relatif sama gitu ya, orang akan membeli barang-barang dengan harga murah tersebut yang banyak dari Cina dan negara-negara lain. Sedangkan barang-barang kita sendiri sulit bersaing, khususnya tekstil. Jadi itu salah satulah kalau saya bilang penyebab kenapa banyak industri tekstil kita juga tutup ya. Karena kita tidak mampu bersaing, apalagi dengan gempuran produk-produk asing itu, Mas.
0: Sementara itu, pendengar, kedaulatan Republik Indonesia dari segi ekonomi menjadi salah satu perang dagang antar negara. Dan saat ini menurutnya Republik Indonesia sudah sangat berperan dan ambil andil dalam kancah internasional dalam segi ekonomi dan harga, didukung oleh rakyatnya sendiri untuk cinta produk lokal agar membantu daya beli produk atau pelaku usaha lokal. Dan pendengar, kita simak ragam komentar masyarakat.
4: Menurut saya sih lumayan terasa, terutama pas rangkaian acara Bidar. Banyak warga belanja makanan, minuman, jadi UMKM dan pedagang kita kebagian rezeki. Mudah-mudahan setelah 17 Agustus ini, aktivitas ekonomi tetap ramai, jangan cuma pas perayaan saja.
5: Menurut saya, dampak ekonomi adalah terutama waktu banyak acara dan warga berkumpul. Tapi jangan cuma ramai pas 17 Agustus saja. Kalau UMKM terus didukung dan kegiatan ekonomi rutin dibuat, manfaatnya bisa lebih lama dirasakan masyarakat.
6: Kalau banyak kegiatan kan masyarakat UMKM juga ikut melonjak rezekinya. Wong kan biasanya sambil nonton acara juga sekalian jajan, belanja. Jadi menurut saya itu kegiatan seperti ini, seperti bidar ini bagus terus digelar, apalagi pas 17-an, karena bisa bantu usaha kecil cak kami nih lah.
0: Pendengar, pasca peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai aktivitas masyarakat mulai kembali pada kondisi normal. Namun rangkaian kegiatan selama momentum 17 Agustus juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi mulai dari perdagangan, usaha kuliner, jasa, hingga pelaku UMKM. Untuk melihat sejauh mana dampak tersebut dirasakan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya setelah rangkaian kegiatan 17 Agustus berakhir, kita akan berbincang bersama Camat Talang Kelapa Salinan.
7: Pak Camat, secara umum bagaimana Pak Camat melihat dampak rangkaian kegiatan HUT kemerdekaan ke-81 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Talang Kelapa, Pak, khususnya bagi UMKM dan pedagang kecil?
8: Tentu untuk UMKM dan pedagang kecil, kalau dari pengamatan kami sih ada peningkatan, karena terutama di puncak hari peringatan ulang tahun RI ini, ya aktivitas masyarakat kan banyak, terutama banyak ketika dia tinggal di rumah, di komplek, misalnya kan ada kegiatan-kegiatan di situ, tarik tambang, ada kegiatan hiburan rakyat dan lain sebagainya. Ya otomatis UMKM yang ada di sekitar situ, warung-warung yang jual makanan dan lain sebagainya, yakin akan ada peningkatan penjualan seperti itu.
7: Oke. Nah, untuk selama momentum 17 Agustus sendiri, apakah terlihat adanya peningkatan aktivitas perdagangan atau transaksi ekonomi masyarakat, Pak? Sektor atau jenis usaha apa yang paling merasakan dampaknya kalau menurut Pak Camat sendiri?
8: Ya, kalau secara signifikan mungkin tidak kita bisa lihat, ya. Tapi kalau secara umum ya akan ada peningkatan. Tapi jumlahnya karena kita tidak melakukan survei, tapi dari kegiatan-kegiatan yang ada di berbagai daerah, misalnya di berbagai lingkungan, baik lingkungan RT, lingkungan kelurahan, termasuk lingkungan kecamatan, yang berkumpulnya warga di satu tempat, ya otomatis kan akan ada peningkatan penjualan seperti itu, akan berdampak ekonomi bagi UMKM yang ada di situ.
7: Oke. Nah, ini yang terakhir nih Pak Camat, pasca 17 Agustus, bagaimana pemerintah kecamatan melihat untuk keberlanjutan dampak ekonomi tersebut, Pak?
8: Ya, karena ini insidental istilahnya untuk kegiatan secara rutin ini, ya saya pikir mungkin tidak akan signifikan ketika ada keberlanjutan, tetap akan kembali seperti biasa. Termasuk juga volume penjualan dan lain sebagainya, tapi tidak akan ada peningkatan secara signifikan seperti itu.
7: Oke, terima kasih Pak Camat atas waktunya, Pak.
8: Ya, terima kasih.
7: Ya, baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Camat Talang Kelapa, Bapak Salinan dari Kabupaten Banyuasin, Maulana Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui dari program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.
10: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, semangat perjuangan generasi saat ini harus diwujudkan melalui prestasi dan juga keberanian berkompetisi. Ia mengatakan perjuangan generasi muda saat ini berbeda dengan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Karena itu, bentuk perjuangan harus disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi pada era modern. Menurut Herman Deru, generasi muda memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, penguasaan pengetahuan, serta kemampuan berkompetisi. Namun kemajuan tersebut tetap harus dibarengi dengan karakter yang kuat.
11: Tentu butuh perjuangan keras, kebersamaan, kegotong royongan, dan juga persatuan. Generasi muda di zaman modern ini, isilah kemerdekaan dengan pengetahuan yang luas dan karakter yang tetap menjadi karakter pejuang itu kepada para pemuda dan berani berkompetisi.
10: Herman Deru juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Perbedaan budaya dan juga kebiasaan daerah, menurutnya tetap dapat berjalan seiring dengan semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Ia menambahkan pencapaian yang telah diraih Sumsel bukan menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Setiap target baru membutuhkan proses dan juga perjuangan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dari Geri Agung, Hairudis Kereri, Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palembang menyiapkan usulan formasi CPNS dan P3K tahun 2026 kepada pemerintah pusat untuk tenaga pendidik dan kesehatan.
12: Kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan di Kota Palembang diperkirakan meningkat seiring banyaknya aparatur yang memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Palembang menyiapkan usulan formasi CPNS dan P3K tahun 2026 kepada pemerintah pusat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengajuan formasi tetap disiapkan meski pelaksanaan seleksi masih menunggu petunjuk pemerintah pusat. Kepastian jumlah dan jenis formasi akan bergantung pada keputusan Kementerian Pan-RB dan BKN. Menurut Ratu Dewa, guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas karena kebutuhan kedua profesi tersebut meningkat seiring banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Pihaknya akan menyesuaikan usulan formasi dengan kebutuhan tenaga di masing-masing perangkat daerah dan fasilitas pelayanan publik.
13: Sekarang kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Ya, formasi dari Palembang itu diberikan atau tidak, tentunya ini ada dari Kemenpan-RB maupun dari BKN. Kita juga khususnya guru ya, guru dan nakes. Itu yang prioritas.
12: Ratu Dewa mengimbau masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS dan P3K agar mulai mempersiapkan diri. Persiapan dapat dilakukan dengan memantau informasi resmi pemerintah serta mempelajari ketentuan dan persyaratan seleksi setelah formasi diumumkan.
0: Beralih ke berita berikutnya pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat selama bulan Juli terdapat 32.446 kasus ISPA.
14: Kualitas udara di Sumatera Selatan menurun seiring meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat sepanjang Januari hingga Juli tahun 2026 terdapat 292.672 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pada bulan Juli saja tercatat 32.446 kasus ISPA. Sementara memasuki pekan pertama Agustus, jumlah kasus kembali bertambah sebanyak 5.071 kasus. Temuan tertinggi tercatat di Kota Palembang dan jumlahnya tersebut masih berpotensi meningkat karena laporan dari sejumlah puskesmas belum seluruhnya masuk PJ Program ISPA dan Pneumonia. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Murni mengatakan, kondisi kabut asap menunjukkan peningkatan pada bulan Agustus. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, pemantauan kasus ISPA kini dilakukan lebih intensif melalui laporan mingguan di 7 kabupaten dan kota yang rawan karhutla.
15: Kita lihat situasi kabut asap saat ini, kayaknya itu ada peningkatan pada bulan Agustus. Dan saat ini juga kami sudah membuat laporan itu terkait dengan adanya kabut asap ini, laporan mingguan di 7 kabupaten kota yang menjadi hotspot kebakaran hutan dan lahan.
14: Menurut Murni, situasi kabut asap saat ini terlihat ada peningkatan pada bulan Agustus. Pihaknya sudah membuat laporan mingguan di 7 kabupaten dan kota yang menjadi hotspot kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat, terutama balita dan usia lanjut, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara memburuk. Warga juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Lansihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, remaja berusia 14 tahun korban tenggelam di Sungai Musi Palembang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Petugas menemukan jasad korban di dasar sungai tidak jauh dari lokasi awal kejadian.
16: Tim SAR gabungan menemukan raka remaja berusia 14 tahun korban tenggelam di Sungai Musi, Jalan Belabak, Palembang dalam kondisi meninggal dunia. Petugas menemukan korban di dasar sungai sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, Minggu 16 Agustus 2026. Raka merupakan siswa SMP Negeri 4 Palembang yang sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berupaya menolong rekannya. Rekannya terseret arus ketika berenang di Sungai Musi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian melalui metode penyelaman dan penyisiran permukaan air. Petugas menemukan korban tidak jauh dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam. Kasih operasi Kantor SAR Palembang, Mancarahwanto, mengatakan pencarian dilakukan secara intensif dengan mengerahkan seluruh unsur SAR gabungan. Menurut Manca, petugas menemukan korban berada di dasar sungai dalam kondisi meninggal dunia. Petugas kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga.
17: Selamat sore, dapat kami laporkan terkait perkembangan operasi SAR pencarian satu orang anak atas nama Raka umur 13 di Tiga Ilir. Pada jam 17.15, korban diketemukan dengan keadaan Mac Delta atau meninggal dunia kurang lebih 5 meter dari LKP. Untuk unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR, yaitu Kantor Tindakan Pertolongan Kelas A Palembang, ada TNI AL, ada Polair, selanjutnya ada PMI, terus ada PNPB, yang dimana unsur tersebut membantu dalam pelaksanaan operasi SAR yang alhamdulillah korban sudah diketemukan dan saat ini korban sudah diserahkan kepada keluarga korban untuk...

0: Sumatera Selatan secara merata. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mas Nasrun. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Nasrun.
7: Selamat pagi Mbak Ega.
6: Kabarnya gimana nih Mas Nasrun?
7: Kabar baik, Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, kalau cuaca di sekitar bandara gimana nih sekarang Mas?
7: Kondisi terpantau sekarang bisa dikatakan masih kurang cukup baik lah ya. Dilihat dari jarak pandang di sekitar 1.500 hingga 3.000 meter dengan kondisi cuaca sedikit berkabur dan juga cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari selatan, kecepatan 2 knot dan suhu udara 25 derajat Celcius. Secara umum masih cukup baik lah Mbak Ega.
6: Baik, Mas Nasrun silakan untuk informasi cuaca selengkapnya di kesempatan hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Silakan Mas.
7: Baik, terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar RRI.

0: Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas, dan Muara Enim. Kemudian untuk malam hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 100%. Dan terakhir untuk arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Demikian info cuaca pagi ini, kami kembalikan ke Mbak Ega. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Nasrun atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Saya izin akhir ya Mas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
0: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Ada segitiga cinta dari Niji pendengar yang membawa kita di pukul 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar ya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Informasi kali ini pendengar ya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mendorong generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Menurutnya semangat perjuangan generasi saat ini harus diwujudkan melalui prestasi dan juga keberanian berkompetisi. Herman Deru menyampaikan hal itu usai bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Griya Agung Palembang kemarin 17 Agustus 2026. Menurutnya, perjuangan generasi muda saat ini berbeda dengan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Karena itu, bentuk perjuangan harus disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi pada era modern. Menurut Herman Deru, pendengar generasi muda memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, penguasaan pengetahuan, serta kemampuan berkompetisi. Namun, kemajuan tersebut tetap harus dibarengi karakter yang kuat. Dan pendengar, Herman juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Perbedaan budaya dan juga kebiasaan daerah menurutnya tetap dapat berjalan seiring dengan semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Ia juga menambahkan pencapaian yang telah diraih Sumatera Selatan tentunya bukan menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Setiap target baru membutuhkan proses dan perjuangan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk mencapai prestasi yang lebih baik, Herman Deru menyebut kerja keras perlu diperkuat dengan kebersamaan, gotong royong, dan persatuan. Nilai tersebut pendengar dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Dan pendengar ya, masih terkait dengan keseruan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk Anda yang ingin sharing-sharing nih keseruannya seperti apa ataupun kegiatan-kegiatan apa yang ada di lingkungan tempat tinggal ataupun sekitar Anda, boleh melalui WhatsApp kami ya di 0821 7927 9090.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu? Pernah kepikiran? Kenapa ya? Saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung. Ternyata, hingga saat ini belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

Pendengar masih di Palembang pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daripada mereka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.